0: okey lagu Ari Rosrina Bekau Pelangkan eh si.
1: Ya, siko ya. Ari penyanyi ke habis diundang merindang buat program Nine Nemuai Birami.
0: Ya, ke diatur hujung minggu tau. Sungai Asap Pelaga ni.
1: Ya.
0: Lalu pihak muka nanti ada penanggul lagi pukul 8:30 pagi tu lagi nanti ada penanggul meh.
1: Ya.
0: Kita dekat ninggal ke berita ke baru-baru berkawal dengan program ke diatur YFM Pak
1: Sungai Asap.
0: Nai Nemuai Birami. Aku ni ingat kena Nai Nemuai Birami ni. Lawan nak sempat mukanya dari posternya sih. Nai Nemuai Birami 2026 Pak Sungai Asap. Hari kaban pengeluar program kita melati lagi ya. Pukul 8:30 pagi tu lagi meh.
1: Lagi betul nanya nama pagi tu dah. Dah nak ngeluit meh Sungai Asap.
0: Sungai Asap Laga dia ni. Okay.
1: Jadi ya, dua pagi wai sehari tu bisik topik endang ya diungkup ke ngagai kita nintiang hari satu nyentuk ngagai hari lima. Jadi sehari tu bisik topik ke berkawul ngau maya kita nyawut message nangiranya meh ngena WhatsApp kini Messenger kini. Tak tiba lagi maya ngena WhatsApp nah Sam.
0: Ya. Maka kira tu 40 lebih udah komen bala peninggal kita laku topik di pagi tu nasi.
1: Nyak yang kau murang ke mereka selamat pagi. Nyak selamat pagi.
0: Ya.
1: Selamat pagi megang ngegas semua pengajar. Kanya sehari tu PDPR sidak ya Sam.
0: Ya.
1: Bisik awak ke bisik gak sekedar cigo pedaku. Bisik komen apa poster atau ke topik tu pagi tu.
0: Ya. Allah nyak meh laban ke PDPR sehari itu engkau sida ya bisi awak mimit meh mending ke kita di YFM kak nemu punya nama atau berita-berita lebih akik ke berkawal kau nembiak sekolah atau neh si okey jadi selamat pagi meh kita ke mending ke dua pagi Y ngau meka bisi komen apa topik kita ke pagi tau topik ke debai si nama kebuah sesi tu segi selalu sawat orang pandai pedih hati tu
1: pedih hati nanti selalu orang pandai aja nanti lebih lagi baka ngagai kita kena nemu maka benaran ke anda benda poster tak mendiang ketua topik tua pagi tu ianya maya kita nyawat message hari bini laki kita kini kaban tau ke siapa-siapa aja meh kalau kita message tadi kita tu bangsa orang ke suah naik message cak pandak tau ke panjai laban mayu ke orang tu tadi rindu naik message nya pandak Sam laban asal aja utanya datai message nya terang datai ngagai orangnya tang bisik ke orang ke nerima message yang tadi nanti kalau pandak nyebakar ti selamat pagi Sam pagi konon kan pagi aja nya
0: tadi kada jari aja
1: kada jari kada emoji
0: tadi bayar nanti pagi ni jari okey je.
1: Ya, jari okey je. Ke tanya ke nanya baru nama dan ada nak mau nyawat mana? Ke kena nyawat Sam.
0: Yeah.
1: Tanya metade lawan siko-siko kita tu berbeda deh. Bisik ke ketika ke nyawatnya panjai, bisik rindunya berpuitis pagi-pagi.
0: Ya. Kadang tadi kita yang tadi kira kini kita yang tadi ne nama atau anang kelalu tanya men tadi ne si nanti ngau bakal lagi bini nak nemu aku tadi si nanti madah ke bakal ngau kaban tadi aku ngakin wan kena aku baru mupu atau sano ke ke jauh.
1: Okey, jauhnya. Ya, boleh sawat. Oh, okey, kini.
0: Okey, sano kita. Ya, madah ke berkeninya tadi ni. Kawal kita ingat orang. Tajak pan kita itu amat ke kita itu orang ke direct kini. Orang ke nak untuk mayuh ya, nama tu. Menayuh leman. Direct muka kun tadi. Ya, yeah, ya. Yeah. Kita nyuk lalu berkenyak ni.
1: Ya, bisa ke Sam kutu pansok ke komen hari orang ke nanti bakal contoh tu kan bekal orang ke bekal lagi aku kau main ngirup nada nyebut selamat pagi jangan kan ah ngirup tu
0: orang ngirup kau
1: nada nyebut pagi selamat pagi ke bisi ke bangsa orang ke ke kenika meri mesej ke bekanya nada nyapo dulu pagi deh
0: nada intro
1: dulu kati kati bekal tua benuang besi nyikap di rempoh benuang mandi kini sekali ke benuang nak mana mood kini sawut rebekanya Sam
0: betul amanya ngasuh
1: sawut mesej rebekanya
0: ngasuh kita nak nyamai saya menyata di mesej tang bisi orang ke ya tadi itu bangsa derek bangsa orang ke nadai berbungai-bungai nama nadai berintro-intro alo nanya me dini dia tu bisi kenting kita nak morning bakal ke tua salu mesej kenyal sih morning icu morning isi kaku dah dini isi makanya lah dah kemuni si nama topik tu pergi lah
1: nyamai tik sebab aku tu bakal aku dah Sam aku rindu jangan orang ke nak kelalu renjalu terus naik bukunya non tadi dini non bakal reti non ke nganu ke kas pocek aku dini ke
0: nanti aku lo Mrs. Nuan eh topik pergi lah tanah soal lah
1: nyobok ke nganu je itu ngai ku nyawa aku nitih ke gaya lo nyawa ke nanti bakal Nuan habis mereka selamat pagi ke nyapa aku ok ok reti tadi ke kini ke Sam kai reti ke minta orangnya kini kita madah ne ok ngasuh orangnya tadi nunduk ke kita tang ari cara kita bahasa kita ngok kaban kita sekali ke nyak laki bini pan lebih lagi buat laki bini tu pan patut ke anang le terus merik jaku ke baka kini ke lalu renjan renjan membunyi depan laban wanda ndak nemu bekeni intonasi
0: ya nak tu nanti nya engka mengkelap kaban ke kelalu tanya amat ngok ya lah si ne
1: kanya kelalu rapat engkau ke bekenya ke
0: seluai nyo ada berbunga-bunga ya ke nyo direct aja
1: nyo direct ke
0: nanti nanti call pan tanya dini nuan
1: no nada hello nada hello ki nada nyo hello
0: nada selamat pagi
1: nyo me bisi ke komen bala peninggal kita pagi tu Sam udah datang ke promosi dak ya ke pagi tu kita meda main buat Facebook YFM kita ke buka engkanya bisi ke datang ke mau juga tahu kunci ke Facebook kami YFM Iban tu hari Stamo Stevis They Love to Sam aku macam dia dulu tu kerubah ya madah ke buat ya ke ya anak mesej panjai ke laban rindu naib teks agi pan sebab pas kurs naib ngena typewriter ke ya ndak terpantup nanti ndak naib mesej nyak panjai nyak ndak ngasuh nyak ketika ndak nyak ngasuh lesak ke naib ko ya madah ke nyak tete ya segi bangsa orang ke rindu naib
0: kata nyawat bekenya aja ya, ya, nyawat ngau mana
1: ya nyawat ngau mana mendak ke tu tak lalu panjai jaku tu deh ya. Lebihnya pan ngayan ke abasa tu ngagai sikok
0: betul kawal tu meh ngau orangnya okey Dominic untur ke pagi tu nanti ngia ku ya bepangai ba mood ku ya si bisi mood gane
1: nama bisi ke mood orang beketuk
0: ya nanti bisi mood aku ku ya sigi ke ku ya panjai mimiat meh teka di sawat aku ku ya tang kadangnya tadi simple aja ga ringkas saja ku ya tang nanti ngau ratuai mana lagi video call ku ya ngambil nyamai lagi ngau berandau ku ya tau ya apa panggai ba gaya berkeni deh mood ngau tanya kadang bisik kita ini tadi ni tiah ke gaya tadi situasi di tadi si bisik kadang lebih kita driba menyadik kita itu ke bala siapa-siapa aja message kita kadang nanti kita nak sempat namanya voice kadang nyawat maya nyawat tadi okey kenyaja ke tadi kadang berpanggai ke nanti di rumah atau ke benung kita kengiru tadi panjai nama tu sawat ngau kira ke sili agi menyata
1: sili agi no ganya madahnya panjai tanya mah tadi mana agi mah sawat hari tu ke nyawat maya tu ke bisi pengawa
0: betul
1: tu hari ana Peter pagi tu Sam madah ke abak ya sigi sawat ya pandak pan ke ya laban kada mayu pengawa nada hari maya orang ke bawa sep ngau kita ko ya kadangnya nyau hari siti baru ya malas meses ya pu
0: tu lamang ya kasam me dulu ne
1: kasam me dulu apo tit aku tadi alo tanya aku nya tadi sem alo dah pedak gula lu sem
0: nya ya nyawatnya pergi blotik tadi nya abah aku aku jarang minta ampun lah nasi. Bekeni-bekeni pan aku sih jarang nak nyawat orang mesej orang nasi. Walaupun nyak kaban ke rapat ngutua siapa-siapa aja meh. Nak ngasuh ya blutik, nak ngasuh yang nanti tekap-kapa menyuk orang. Aku sih nyawat. Bekeni-bekeni pan nyawat.
1: Abis nadai pan, okay. Au ketua deh.
0: Apaan bisa sekedar kita yang tadi tak nama tu tak ngelak ke kita bekenya aja
1: ya, ngelak ke bekenya saja pan tua tu tadi tanya orang gaya kenuan blutik aja manya lu blutik ndak nemu ni maya ke kanyawan menyanti ge sari engkau okey sari nanti ge dalam sejam atau ke dua jam ya blutik kenya aku leh kenika madah hanya yagi kiruh ngerja pengobukai mah sempat maco aja ku aku
0: atau ke siti amunya kenuan tadi si maya ya ke nyut pedak ke mesis nuan tadi ya terbaca tadi ya benar riba okey lagi nyawat sano kah drumeh lagi ikut ya datai drumeh kan nyu ingat ke tu dah tadi nasi
1: siga
0: bekenya okey tu lancar langkah ke pagi tu ri miri ke pagi tu nanti baik ya aku ya nanti bisi utai pada ngau laki ya baru panjai mesej ku ya
1: tu mesej ya. Kan undua atau saya ku sana
0: tu nanti nada utai kepada aku ya Derek aja ya aku ya si okey udah nanti orang ke tanya laki nanya nama teh udah nyumain dari sana ya udah tau kejari aja
1: lama dia tu mayu emoji ne mayu stiker stiker po WhatsApp nanti bakal kena WhatsApp tadi lepas lu bagi gede tu kena SMS na sem
0: sih kena WhatsAppnya meh tadi atau ke orang ke jenis bangsa ke Derek aja ne si bakal Juliana balik tu sih sedikit lagi nanti ya aku ya nyawat nyamai lagi nyawat mesej pandai-pandai aja aku ya tu orang ke Derek tu sih nama tu okey udah kenyak kini aku ya
1: Oh, ya. Sikit nyamai ke nanti kita nyawat kenika orang ngau mesej pandai nyak mah tang mayu agak pada aku komen di tu ndak tu rindu ke nyawat mesej kelalu pandai tu baka kaban kita tu judat ami ngenang ke topik pagi tu ke yang pada suah lagi nerima WhatsApp dari bala ke sama ngau gawak contoh reti ya ke minat sitik ajak ke tak ditayap tak disitik ke tak lebuah macam utai ke ditayapnya nya berderet ko ya kalau panjai memunyi ko ya tadi bosan gak saya lah ban tuju ya siti ndang ya siti sigit aku sawut ke yang teraka ngai au tu orang yang ke nyawut orang gau pandak amat tu reti tadi ya lain menti maya bertunggu mual ke ya dia yang meri penerang tajak gak tajak pan tujunya siti ajak kita cara tua nerang kena ndak sebaka baka munyi ke rindu ke ninga ke
0: ya nah sama ke kita itu tadi ni ya, bisiknya ke Derek bisiknya ke nyawat ngau kening ko kita yang tadi sili agi punya tadi ni si baka Juni banyak tau dah si ya tu orang ke ukai orang Derek ke si okay jadi ku ya baru dah spot me bawa upis udah ke nganjung mem ya gawak ba hospital Serikai nanti ngia ku ya sigi nyawat orang gau panjai ku ya si nak nemu nyawat orang gau pandai ku ya ngambil ke berentak meh bala kaban maca ku ya bejakuk ba bala mayuh pan panjai meh ku ya ya tu kai siko orang ke Derek nanti nyawat mesej suruhnya ya nyawat ngau sili ya engkau madah ke dini dan itu sana engkau yang madah ke benung ba tau aku anda lama lagi datang aku lagi ku ya
1: sili ya menyeret
0: ya jadi ba orang tadi baru nurun ke.
1: Biasanya bekerja. Biasanya banyak. Aku di tu, berkedai tu. Berkedai tu.
0: Berkedai tu. Kau?
1: Nyak jauhnya.
0: Bayar nanti kena gambar aja. Berkedai. Kedai hangungnya gambarnya. Nada nyawa nanti dan si.
1: Nada nyawa gambar anjung gambar aja.
0: Ya, baru sama biar gambar berbicara. Nah, patut nak nemu di ni kedai nanti kita rum nuanya ne.
1: Nanti nak nemu anjung ke location ke? Erti tadi main nong hirup lah, nyamain nong makai banyak erti ya, ne.
0: Nanti nuan bakal contoh nuan orang seratu entar ini gambarnya kedai tadi yang ngai nak nyawat tadi tu gambar aja kedai. Nah, patut nak nemu kedainya ne. Nanti kedainya nang terbilang meh.
1: Ya, nampak. Mau memunyi ke nuan biar gambar berbicara. Lelak ke nyawat, naik panjai-panjai kena.
0: Nanti gibin oleh hantai baca kabur te gambar gambar kedai punya tadi nak boleh baca kedai nama
1: gitu hari Rika Isli pagi tu Sam baya ke Maya yang nyawak mesej ada ngira kabar atau ke siapa-siapa aja nanti orang nak nanya nanya ya ke ya nyawak mereka tak ngiranya Maya ya bi si Maya pengawak deh tak kena nanti tanya hanya patut disawut panjai ia tetap ngiga awak ya lalu nyawut panjai ke okay, nitih ke mood ati ke mood ati hari ke Maya ya reply chat urangnya leban Maya orang ke ditemu ya apa mau nyawut chat nitih ke mood ati ku ya baka ya ia ndak bekenya ke nanti ya tetadi udah nemunya soalan atau ke ditanya ngagai ya patut disawut ya aku nguji meh meri jawapan ke lengkap serta bisik penemu tak nanti soalannya panda atau ke simple ke ya yang mega nyawut panda aja ke tang tetap bernas serta bisik penemu ke okay, semua reply mesti panjai tang patut panjai ya nyawut panjai meh ke ya. Nyari Rika Esli pagi tu Sam.
0: Nitih ke gaya ne.
1: Nitih ke gaya. Tadi nak nyawut urangnya engau kena ke mood kau ya tadi.
0: Aman ke kau ya? Bukai, nitih ke gaya tang dak ya, nitih ke mood.
1: Ya nak nitih ke mood. Mood ya tu tadi deh. Tajak panya sino pandak ke reti ya tadi nyawut urangnya engau baka ke sino nanti baka urangnya ya nganu. Mood ia benuh nganu menuh benuh benuh hangat the same tanda ke ya nyawut yang kau intonasi cara nitiah kati ya kenyak munyi ke ya tu tadi
0: ya agi ke ya bisik bahasa bajak pan ya
1: laban tadi beka ke ya tadi mana ke Sam laban ya beka reti aku tadi belayak dengan sanu angkanya nuan chat aku tadi nuan message aku tadi tak patut ke aku nyang layak nuan kenyak lah reti ya tu
0: nyurah kenyari mangsa ni
1: nur mantap ke tanya pengeringat ni Okay, tu hari Remus Bilong so pagi jadi bak ya ke ya nadai milih agak ke janji bising ngirum berita nanti berjalan ana ndak mada nanti datai buat palan ke dituju cukup mada tau ke ngirum berita anang jenuh nyau ngasuh rairau tajak mesej simple tang besar reti
0: ya Okay, Eva Stewart tau si nanti ngia ke ni tiang gaya orang ke ya nanti kabarnya selalu kena short form kau ya. Ya nunda agak kau ya. Nanti message ngol laki nak kalau pandai message saya kau ya. Bukan kerangan biar school manja ya. Tu nyut kali ya ngi tau nasi. Bisi orang nanti laki bini tu ke pangan tadi. Simple kau simple. Kau gay pandai direct.
1: Ya man.
0: Nadai berbungai bungai. Nadai tanya. Nadai nyebut panjai nak panjai. Okay. Nanti nanya udah nyumai ni ke nanya orang ke rumah entar deh udah ke ada hari udah aku nyumai tahu manu sup ada hari ya nyawa tu kenya
1: lalu padah ke menu
0: nama sumai ni ke gambar tata meja gambarnya pedak ke diri ok hanya topik kita kita tu bangsa orang ke Derek nyawat nama tu mesej bala siapa-siapa aja meh tau ke kita tu orang ke nang nyawat ngau mana panjai menya tadi
1: panjai
0: ok kita berperindah dulu hari Rosie usuk ke pagi tu lenyau di balut sebun
1: tu. Ya, datang lagi tu ngiga melati badi.
0: Ya, okay.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: lagu hari urai lagu
1: Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Sikit sengaja ngasa Sam je buat.
1: Yeah.
0: Ziku hari artis ke BC datai Merindang. Bawa program 9 Nemuai Birami 2026. Mereka diatur berkas hari tu Sam 21. Nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 tu. Ke berpalan bawa Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Melaga.
1: Jadi kita kesemak ngau Sungai Asap tarik tahu datai berbala mayuh laban mayuh penyanyi ke di kangau kita ini si
0: ya ukas mina urai bisi maga joli jangan kengari ke
1: bangsa
0: Penan apa yang maga bisi Roslina Wat Rock Rosie Mila apa yang maga bisi Mawat.
1: Ya.
0: Ke sama dekat Merindang buat program 9 Nemuai Birami. Lalu bisik sikuk ke nembiak ke landi main asapek mega Sam bisik di kangau datang Merindang ianya Adrian Anyi Robert.
1: Okey. Okey jadi ya agak nampung topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Kita tau orang ke nyawut mesej orang panjai tau ke pandai aja Derek aja.
0: Ya.
1: Okey, jadi macam-macam ke sudah dibaca tu tadi ni sih.
0: Ya, maka ke bisi komen kena tai ke komen si dak ya ba Facebook kita YFM. Baka Syasha Amanda tu nanti nitiah ke ya tu nitiah ke orang message ya ke ndak nitiah ke mood. Tanti semak ya bedau bisi ari nyawut message nya panjai ya madah ke orangnya dulu ke lagi ia reply out kenyak lah nanti ya tadi ia nyawut orangnya atau kekabarnya jadi nyak lalu berkunci ke gayari gayari tu Sam gayari di Sibu mana atau japan bisik sebun pagi tu.
1: Okey bulan pengerindu ke pagi tu hari batu ni ya nitih ke gaya aku ya nanti benua kiru benua bisik pengawak aku ya ngai ke tentu nyadi nyawut panjai aku ya kelebih lagi nanti bisik bersengkit jangkuk ngau pangan diri aku ya lalu auto pandai aku ya nuju sulu hati aku ya ke benung natai ke diri pak upis aku ya ke pagi tau ya orang ke nitih ke gaya bisik kadang nyawut panjai kadang Derek aja meh ku ya agai mayuh kli kuah deh si
0: iya saja ana nyawut urang nitih ke
1: mood nya ke
0: nya ke na mana laban lagi nya ngerampik rebuka ya moodnya ke ndan tu mana ya tadi timut ke mana atau
1: nya ngerampik rebuka ini
0: ngerampik rebuka mente baka aku malas meses ari nuan the same menuang ring tu tadi tajuk pengkaban benar peringatnya nuan ke kena rampit pengeringat tadi dengan nyadi ke Sam lepas nuan tujuh no WhatsApp tadi kena nanya utai kini kita dah nampu deh aku tu hari Kenny B pagi tu sigi jarang ke orang bermesej panjai ke
1: tu orang direct
0: tu orang straight to the point aja.

0: nanti mayuh awak ke nanti mayuh awak ke naibnya panjai ke nanti benung si buak ko ya tak ke benung kiro sawut ya simple aja atau ke sin ya aja dulu ko ya bisik awak baru ya nyawut tak ke reply ni teh ke gaya tanya mega nanti patut sawut panjai nanti tanyanya simple sawut aja pandak ko ya
1: Okay, Eri Mary pagi tu bedau ne si.
0: Bedau.
1: Eri Mary nanti ya kuya nyawut message orang kuya simple aja kuya. Simple padat ngau terang kuya. Ngambil ke nyamai orang maca kuya. Nanti nyu kelalu panjai lagi kuya. Nyu kadang tadi nyu ngasuh orang ke nerima message nyu blur. Medak orang ke nama tu medak. Terkedi sawat kita nyamai simple aja kuya pandai aja nanti nanya ke udah ngirup kini udah sawat udah aja tau ke udah hanjong nuan barang sano padah udah aja lagi nyu sawat panjang-panjang lagi lambang bisik orang tu lagi nak nemu nusun luka jakau nasi lain kita tanya kita lain kau tak kedi sawat eli ya amat nyawat tang tak kedi sawat hanya tadi nyu limpang kebukai
0: nyu kebukai kita kedi sawat ya nyu pedes gak bansanya sem
1: aku orang kebukanya mana ke nyawa pandai
0: kau bisa terkena kebukanya sem
1: bisa kalau sawat nyu lain ke nama tu nyu lain ke ya kak nyawat ya nyu lain ke teka di sawat lagi nyu panjai nyu limpang kebukai nyu orang kebukanya mana ke nyawat pandai ya
0: nyu mah gaya ulah resiko siko segala sama masem bisa
1: panjai teka nanti poin dan apa poin nanya pernah temu
0: tau hari E dulu nyu kena ke hari kemarin pun cerita dulu tu suai
1: masuk kia tanah temu nama teka ya nyu tadi panjai pernah ada guna nanti ada reti pandai apa nanti bisa reti pan
0: hari merdan Arsh Hadi tu madakan nanti ya nyawut tau ke malas message hari siapa aja ke, tulis ya terang kuya panjai spill siti-siti kuya nanti nak tentu ke ngena video call ke ya kira ke ingat ke spill ke betul ke nanti nyawut video call ke takut jakuk salah jakuk ke ya nya hari merdan Ashadi tu Sam tuan luar demi untuk dah udah gue tau
1: udah
0: jenis kejuan
1: sahur udah derek jadi saya udah tadi kan orang nih
0: Juyang gak James Noel Sam dah udah
1: udah
0: udah
1: oke ya oke
0: aw hari Justin puau dah bedau
1: bedau apa pandai tu bedau tadi si oke
0: panjang aja ku
1: sahur mana
0: so pagi ku ya nanti ya tu tadi nyawut dibalas pandai tang utainya datai tau ke sampai ku ya kurang kemacanya pan nemu utai ke di padahnya tadi hari message ke panjai tang urang dak paham tu munyi ke di padah nuan tadi nyok ke nantinya dry text munyi ke urang dia tu ku amat sen bisi kalau ninggal jaku
1: dry text nama ku ya
0: dry text ku ya ke nantinya dry text ku ya asar ti message kita datai ba urang kemaca nanti tadi ya tu nyaut nanti baya nan segi disawut ya pandak mai ke tau kai berarti asal nyutai nya tadi datang lagi orang ke macau nyari tu tadi
1: ya panjai pandainya nak okay ke tanya ya ya simple
0: simple
1: lalu datai okay merdan Ashadi udah ne
0: udah
1: okay rimus biluang
0: udah
1: okay udah ne okay Pamela Sia Aco
0: hanya bedau saya panjai biar sahut
1: oke okay, nanti ya WhatsApp kena aku ya bertanya aku tai blue tick aja aku ya alu ndak kalau disawut nya kan ngasuh hati ngimak aku ya si nanti lagi sekali dua nak ngawak aku ya angka ya busy meh aku ya lapan

0: nak kalau nak nyawat orang ko ya. Tu lain ke cerita tu ne. Yeah. Cerita blue tick ke tau.
1: Blue tick.
0: Cerita orang ke hudu blue tick namanya pesan orang.
1: Ya, yeah, blue tick dan nak sawut. Hanya ke pada nanti bakal tai ke berat dah sem.
0: Betul.
1: Hanya ke kene ke nan tu manah meh ulah ke bekenya. Lepas betul orang nanti sawut nuan tetadi deh.
0: Ya. Yeah.
1: Lebih lagi nanti bakal nuan kene ke madah diri sakit uleh kena aku ambil ke banding terus uleh kena aku pemisi saat itu reti tadi kira ke kak nanya dulu pembendal mata jepan tua BCMC tadi and surat sakit tang tua berbahasa ke ketika ketua itu tu tadi
0: mesti ke madah ni anak kena anak nak ngelawang ke tuai ke siapa-siapa lah orang ke incas kita ingat meh.
1: Ya.
0: Okey.
1: Hari lancar langkah pagi tu soal pagi soal berjalan ke pengawak ke hari miri jadi bak ya nanti bisik utai padah ngagai laki baru panjai mesej ke nanti nadai utai padah pada ajak mesej.
0: Ya. Okey. Mike Cagat ke pagi tu Uncle Mike Cagat dari Taman Greenwood Kuching. Jadi angi ya kuya si nanti ya nyawat mesej suranya di greeting ya dulu orangnya tahu baru ya good morning kini kuya afternoon kini selamat malam kini kuya si sawat ngau hello cara kita nya tadi berbahasa ke orang udahnya baru kita nyawat teks orangnya tadi tahu kau teks ditanya orangnya tadi meh ngau simple penang awak ko ya asal kitanya tadi greeting dulu ko ya
1: mana pedemo Uncle Mike Cagat tu tadi laban nya masem munyi ko tadi nanti pagi-pagi lalu nanya dini nuan
0: ya amat tahu ke nyawat orang kini ba ngirup aku ko
1: nanti ngirup aku am kita ko sponsor tengah wang
0: tengah wang kan eh atau ke bakal nanti kita bawa upisnya masih ni bala kapan kita ke aku nang sigi nak tu kelalu direct bak aku ngaku dirimpu kaya kelalu direct si aku kena nanti ranya morning mesti ko nyebut morning bak itu ko rameh kita ke contoh tadi ni
1: bunyi ko ke bercaga tu tadi
0: greeting
1: greeting dulu baru yang nyawut message sebenarnya hanya berpanggai udah nyak lagi randaunya ke ya pandai aja tak ke panjai nitiah ke gaya randau tadi ne
0: betul
1: mana apa namu tu jadi tu hari siku tu Sam London Iro nitiah ke nanti bayar ke ya nitiah ke gawa message urangnya ku ya nanti betundi baik orang kini ke nanti betundi baik orang sawut tundi ke ngia ke nanti jaku orangnya tanya
0: tanya biasa ne
1: tanya biasa biasa ke sawut ya ke ni teh ke gaya gaya kini gaya randau orang yang ngepun ke randau
0: ya mana ke yang ni teh ke gaya orang ke amat kan nanti orang nanya pandai kita nyawut panjai tadi ni lain ke ne si
1: ya ke orang nya ke guna ke sawut ke jampat
0: ya
1: padat
0: udah nyumai no sano ke sawut kan lagi udah ku nyumai nyau nyumai tau nyumai tau jadi lumayan lagi tau ke sumai ku
1: nanti ngage laki tau ke bini kita tau nyawun bekenya sem nanti ngage kaban lagi nama ke itu nyungan nanya buat bekenya berkunci ke sepi
0: sawut nyung rintai ku tadi menu ya sarinya
1: iya
0: awak ke layan aja meh angkanya ya benuang bisi awak nur reply message kita ini si
1: ya nya meh tak japan kena tu jimpul tanya tu Sam topik tu Sam begini kata panuranya message nuan anang message nitih anang nyawut orangnya nitih ke ati
0: nitih kati kita nitih kemut kita sawat meh bakang lama tau meh bakal kita ke nadai nama-nama goya menya tadi kau siapa-siapa aja
1: lepas hari cara tu nyawut tu tadi mantai ke bekeni cara orang kemacanya tadi bekeni ketika madah lepas orang yang nak nemu bekeni untuk nasi message nanti tadi nganu kini rindu kini
0: betul Ya, bak aku maka nitih ke gaya maka nasi. Nitih ke gaya bekeni kita nyawat orangnya. Nanti nama tau patut kita nyawat ya pandai. Pandai aja ka. Nanti kita patut nyawat ya panjai. Ngambil ke utanya si liak deh nyebetak de dinga orang tadi. Sawat ngau si liak ka tadi. Ana ngalu pia aja nyawat orang tadi. Ana mana kenyata tadi ne. Tajak pan kita itu menyekeluan orang ke straight to the point atau ke derek aja tang bisi maya ya kita nyawat orangnya ngau si liak ngau nyebetak.
1: Amat.
0: Okey. Hanya meh topik kita ke pagi tu. Terima kasih Mayuh ke komen kita. Mayuh komen pagi tu ni.
1: Si. Ya. Terima kasih ngagi kita ke Agi Mengkam Gulangau kami untuk ke hadiah tu. Nyama Sam
0: ya, topik ke baik isi yang nombor aku dah tahu sawat ko sili ya, nak aku nyawat ya udah udah tahu udah nombor kena ke tanya isi hati ya.
1: Oh, nombor isi hati nah.
0: Kena ya meluah ke isi hati ya. Hari hari topik ni
1: nah, bukannya Sam kena nyama kena kita bertudik pagi nyabuh ke pagi
0: berkenan yang ke bunyi ko kita nasi berkenan kota kenang nyadi pak penghidup kita besari-sari.
1: Ya, nama ya. Nya Siti Ari Caro tua. Kini ke ngelepas ke utai ke dasai tua tu tadi. Belah pedingau pun bekenya aja nama dak di promosi dak tadi. Mayu lagi ada ke nyawut mesej surang enggak pandak straight to the point nak bisi pada bekenya
0: jadi greeting dulu.
1: Si greeting dulu. Autanya nyak mantai ke ya tu tadi bekeni gaya orangnya.
0: Betul. Siko-siko orangnya tadi ndak sama ne. Okey, jadi bertemu baru topik kebukai macam-macam topik hari 1 untuk hari 5. Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat PDPR. Gagai abalah nembiak ngau abalah pengajar.
0: Jaga pengerai kita impu, bawa kaya hari kita ke bersebut.
1: Bye-bye.
0: Merampau Stanley Bayang.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau tak, membuat munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang, melalui tekun, melalui nabi, apa sahaja kemudahan. Kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, umpamanya bangun undang-undang tidak sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober tatkala kita umumkan pelancaran negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fatlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantar Linggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku akhir di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejuaraan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina membolehkan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Bagaimana sejauh kami?

Okey, lagu ke dipai Ika Pawung Pengrinduk, kira ke lagu ke dipilih kenang pun Y9 12 ke pagi tu. Terima kasih ngagai pengeluar program kami Sam Goisi udah bergulai dengan kita ba kanan 3 jam tu tadi lebih lagi ba awak pengerak pagi. Jadi penduduk dua ya di silih aku, kita bergulai dengan aku Min Meliza Rayo Naridiato nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi bawa Y9 12 serta program Induk ke Maya Ari. Ya, selamat pagi guys semua bala peningai Induk kita pemega ngagai semua bala anak-anak kita yang kaum bala apa-apai. Nama berita kita ke Sarito nak ngira di nindur kita jam ke dia tu banyak benung bekerja kini tau ke benung barumah tau ke benung ngereja pengawak ba tanah kini jam ke dia tu ngarap ke utai ke dekat dipun kita bakal ke Sarito ulih di kerja kita ngau mana serta mujur nyentuk ke lemai tu lagi. Bersampi ke semua kita gerai magang tajak kita nemu benua kita di Sarawak dia tu benuang dituntung sebuah nasab ke balat ni peninga ngarap kita sama nyaga pengerai lebih lagi sidak ke udah tuai umur pemaga sidak kendang ya abisi pemediah ke tau mudah amat nanti nyemak pansut keluar tadi mudah amat kak sakit ngau gayari kita ke dia tu seliah ke seliah ke meh sidak ke tuai umur tau ke sidak kendang ya abisi berpemediah tu tadi nantu pengerai tu pansut tau ke suah berjalai ba luar jam ke dia tu. Ya, jadi bawa Y9 12 lebih lagi bawa program Induk ke Mayari jadi bawa jam keterubah tu lagi dekat berarti ke sekedar berita kau boleh dikongsi ke aku lebih lagi ngagai bala peningai Induk kita jam kedua tu lagi mai kita ninga ke program jurai penemu di jam ketiga lagi terus merindang kita pemega nana ingat lagi aku bisi resepi atau ke nama-nama resepi pemakai kita ke Sarito ke dekat dikunci ke aku gulai dengan kita. Terus minang kita ke pagi tu bawah 9.12 program Induk ke Mayari lagu hari Genevieve Lenyah di Tundik Nuan.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Okey ya. Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai ti mana. Ya disebut ya mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de den ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso badah sagi ianya bat tiap itip bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kre data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemenda Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Besai, Engka Kita, Deka, Mai, Pulai Emas.
5: Dengarkan program Induk Seminak Pak Wai FM 101.3.

Okey, yang tadi lagu kediberi nama Pengerinduk di Tanggam Baru Kedibai Wandi Ali. Jadi hari ke di pedak kita peningah, gaya hari kita ke diatuk ke balat aman angat. Jadi upis meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia madah ke aku yang ribut hari selatan ngau pemayuh hando ti angat di Borneo tu tau bendar ngasuh menua tu bersebun ngau tai ke ndak tu tampak di pedak. Artinya tadi kita tu tadi enti kita pansut keluar kita sigi nemu ne hari tai ke jauh nak nyalah baka bangunan kini tau ke nundu ke jauh ke selalu tampak ada pedak kita yang nyadi nak tampak ni ke Tegal gaya hari ke bersebun. Jadi utai tu balat agi nyadi di Sarawak ngau di Barat Sabah serta Labuan. Jadi peningah Direktur Jeneral Met Malaysia ianya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib ia bisi madah ke pansiak tiba kawa ngau model baru dikena belabak ke gayari ngayan ke angin selatan di sadang majak berpuput sepemanjai minggu tu anyak perkara ke bisi di pansut ke Direktur Jeneral Met Malaysia lebih lagi berkawa ngau gayari kitai ngau aku yang ribut hari selatan ke bisik nyadi jam ke dia tu. Jadi tai tu dekat nyadi dalam kandang seminggu tu. Jadi kita ke Indo Mega patut berat ke pengerai dari sebilik yang kaum pengerai Drimpu hanti ngasai kita itu tadi atau kebala nak kita bisik tabin atau anjung berpersa ke klinik. Saban hari ke diperhati nangka ke pagi tu tadi nitiah ke penerang ke bisi dayan ke Facebook NREB tau ke Natural Resource and Environment Board di Sarawak tu ni amadah ke baca IPU ko kita ini tau ke tikas pengerai gaya angin tu di Kuching ianya 186 di Semarahan 179 di Seri 241, Seriaman 189, Serikai 173, Pia Mega di Sibu ngerikut ke baca tikas pengamai angin ianya 156, di Kapit 129, Bintulu 154, Pia Mega di Samalaju 145, Ngau Lunduk 181, Tebeduk 179, jadi Lubuk Antu 207. Nanti di pedak kita tikas pengamai angin di Serian Ngau Lubuk Antu nakak pukul 8 pagi tu tadi ungkup ke Sarito ke bisi dibantai ke page Facebook NREB Sarawak Serian Ngau Lubuk Antu ngerekod ke baca atau ke tikas pengamah angin ke anda mana ke pengerai atau ke uliang rugak pengerai kita Serian tadi 241 jadi Lubuk Antu 207. Jadi bak sekedar kandang dur ke jalan pembersih atau ketikas ke jalannya hanya di muka 96 Miri 77 ILP Miri sama Mega ngerikut ke tikas gaya pengamal angin 77 Limbang 63 Lawas 74 nyengkaum di Barrio 75. Diharap ke kita ke diau di ada menua Kuching, Semarahan, Seriaman, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Samalaju, Lunduk, Ngau, Tebeduk berjaga-jaga mena. Seliah ke hari mayuh ngereja pengawak ba sebelah luar tau ke ba sebelah tanah. Mayuh kebenar ya perkara kebukai oleh digagak kita ya bulai ngah bala anak kita hengkanya sidak enada yang nurun bersekolah kelebih lagi 10 buah sekolah sudah di 10 kebenar ya 10 pelilih menua kelebih lagi sekolah ketunga di Sarawak di itu nyengkaum ke dia Kuching Pedawan Bau Lunduk Serian Semarahan Seriaman Lubuk Antu ngau tunga ke Betung mega bisik di tutup ni
nanti nitiah ke report atau ke berita ke bisik dibaca ni kira ke 10 peliliah menua di Sarawak ditutup hari kemarin ngau Sarito ni nanti nitiah ke atau ke diperhati ke kita iba tikas pengamah angin jam ke dia tu nya tadi meh mayuh kebenarnya pengawa atau ke aktiviti kuliah digagak kita bergulai ngebala anak kita ke di rumah jam ke dia tu sekedar hari pengawa kuliah dikerja kita ngebala anak kita boleh ngiga kutak ke kita ini kutak yang tadi dikempat kita gagak ke kita nya di ayam sidak ya. Kita mega oleh Mike sidak ya belajar ngaga kuih ngaga ki. Kita mega oleh ngajar bala anak kita itu tadi meresi kanan rumah. Angkanya tadi agi baru wajah umurnya tadi mangai 6 tahun maya tu meh kita ngajar sidak ya tu tadi berbasuh ke baju berjembi ke gari betipan ke gari tu meh peluang dur kita gulai ngebala anak nanti nyemak kita itu uka induk ke bekerja jadi nanti kita induk ke bekerja atau ke bisik ngemeran pengawa dagang bisik megak cara kebukai lepas maya kita ke pulai kerja kita oleh gulai ngos sidak ya merindang hati sidak ya engau macam aktiviti ke bukai baka kudah disebut akunya tadi ne mesti kita itu tadi kreatif agi mai sida tu tadi begagak ke utai ari tanah liat kini merangsang sidak ya ngau ngagak saut tanya kini tau ke kuis ku kita ini nya mes kada ari cara kita itu tadi merindang bala anak kita kelebih lagi ngau gayari ke bekatu kita tentu ya nda ulih mai sidak ya pansut keluar tau ke bermain aba tanah. Okay, terus merindang kita jam ke dia tu lebih dah tu lagi dekat berkongsi ke tips kebih lagi ngagai bala peningai induk kita aku dah manggai umur 40 tahun. Lagu ke sekali tu Castello Jawi Akai Bajia.

maka kita kena tu. Ha? Pikir aku kita pun bergaya nunda umur kita pun. Mas kaya lah. Nanti kita hanya umur kita dalam 30-an. Kena membaju ke bakal orang ke 30-an. Nanti kita umur kita udah tua lagi. Kena baju bakal orang ke udah tua. Enang gak bakal kena baju ke lain-lain ke sendat-sendat. Kena nyari-nyari kayaan ngemas diri lah. Bakal kena gak ia laban ia laki ya nang berpanggai ba ia ngatur ke pakaian baju ya ia mesti memda ngira pakaian laki ya kemas nanti utanya patut diterika terika nanti utanya patut di ngasuh ya bau manah kini ya beri urang dia tu kena softener ke kenya basuh kena utai kenya lalu bakal pakaian anak kita bakal nanti sida lagi bersekolah kita mesti meri ya baju ke sama uniform orang lain nanti ya nang baju ke putihnya burak ku jaku kita nya burak mana ngasuh hanya kuning tapi ya nang ngasuh kolor hanya celum hari sudut kita kita induk membedak pakaian laki kita anak kita mau kita empu mega engkau kuka berkongsi ke tu bisi leka jaku ke ditinggal orang bansar putih ke bernama Brigham Young ya mesti bisi meri jaku kenang ke bunyi tu ku ya le ya madah nanti kita ngajar orang laki siku orang lakinya aja nemu tanya tang nanti kita ngajar induknya siku ya boleh ngajar semua orang bukai semua anak ya kaban pelayan ya laban ku ya induk tu balat berjaku ya tu ya nyati induk tu nang bisik ya ngatur ke pengelantang deh lalu pihak megak ku pikir aku tajak pen induk tu nang orang nentu ke pengelantang ya tang laki ya pan mesti gem medak bini ya mesti menda induk tu kadang-kadang menda induk tu sekali-sekala meh ya mesti merik jakuk puji muji pemanah ya ya ke bini ya laban nanti bini ya senang hati rumah rumah tangga kita nya nyamai nur diau laban hati bini kita senang lalu pihak megak lah nanti kita ke bini bini orang tu mesti megak muji laki kita ngambil rumah ke lain nur kita itu nyadi rumah ke dekrindu ya rumah ke kita kak rindu hati kak pulai ke rumah lalu kita pun laki kak induk kan ada hati kak kita berjalai kia-kia lama kita nemu kita pulai ke rumah kita senang hati lalu aku dalam pikir aku lah nam, kita induk tu nang nyadi kubu meh ngenan ke

Akhirnya bunyi lekal lagu kedai langkong ada yang ibu tapang pengumbai. Jadi dia tu peninga lebih lagi bala peninga induk kita ke umur 40 tahun ke atas kak berkongsi mimiat bergulai dengan kita segmen kita ke pagi tu lebih lagi induk ke mayari hanya di kita ukainya mansang biak nah kita makin hari umur pen maja nambah. Bukannya mega gaya pendiau kita gamal kita api yang megak bisi insur yang megak ni. Nanti kita itu tadi berinsur biar agi gama pen nyepuda agi. Angkanya nyamai kita bekerja ni. Tangnya tadi meh nanti umur kita sarito 30 pergila 31. Nanti kalau jampat bekerja pedih agaknya. Tahun baru kebenaran nanti tahun tu dah 40 tahun baru 41. Lebih lagi kita itu dah umur 40-an kurang ni. Kita ya suah berarti ke gama diri, berarti ke peniau diri. Pia mega kita kinduk tu suah amat mandiang drempu engau orang bukai. Terlebih lagi inti kita itu berpedak ke media rama. Tau ke merenang, engkini yang bala induk ke bukai ke sama umur engau tua. Tau ke nak jauh umur engau tua. Nama kebuah gama ria biar agi, nama kebuah peniau ya mana agi. Tentu bisi utai ke dikena ya ukai semina iaitu tadi nyaga diri ari ke ngantak atau ke besido aja. Kanya bisi ngambil sekedar pemakai atau ke nyaga pemakai. Ya kebenar ya peningai induk lebih lagi kita ke induk kudah manggai umur 40 tahun ke atas. Nyaga pemakai, nyaga pengerai atau gaya penghidup kita kebenar ya lumo satu ke patut dijaga atau ke dia kemerat ke kita. Ya, kita suah amat ke ngambil sekedar suplemen atau ke vitamin ke kita dan kita nak ngecik atau ke meresa pengerai diri dulu. Maya kita ke ngambil suplemen atau ke vitamin. Yang ini kita atur ke patut, kita patut berperiksa dulu ngagai klinik atau ke berperiksa berfarmasi. Kemana lagi kita itu tadi bertemu dengan dutur. Nama utai kekurang buat tubuh kita. Nanti kita ngasai rimpu tubuhnya lelak, umurnya sudah mangai 40 tahun ke atas. Tentu kita jampak lelak, lemau, kak ngerja sekedar-sekedar pengawak. Biar mega gama kita pun nak itu regas. Seluruhan runggu mua kita nyau majak tuai uban ibu disebut ne nyau majak nambah. Jadi kebenar ya peninga nanti kita nyaga pemakai suah exercise tau ke ngatur gaya penghidup ke meruan ambil ke contoh atau ke ambil ke banding tinduk 8 jam atau ke kita itu tadi tinduk tumu makai kita dijaga biar megak bisi ngambil sekedar suplemen atau ke vitamin megak siti ari cara ke maneh megak endur kita itu tadi ngadu ke drempu atau ke ngambil tubuh kita seluruhan terjaga atau ke endangnya dijaga. Jadi nanti kita akan ngambil vitamin atau ke suplemen tu kita patut bertemu dengan dutur dulu, berperiksa dulu berkini gaya pengerai kita serta nama vitamin ke atau ke vitamin kekurang bak dalam tubuh kita. Suah kita itu madah aku tiap hari ngulam bolimau. Rutinya tadi mayuh vitamin C ku kita. Tang kau tanya nak cukup buat tubuh kita. Angka kita patut ngambil sekedar suplemen tak ke vitamin. Jadi nanti umur dah 40 sekedar suplemen tak ke vitamin ke patut diambil kita nyak kalsium ngau vitamin D. Ya, kalsium ngau vitamin D tu ukai tambik kita sependekat hati bakal ku daripada kaku tadi ngambil kita nak ngelanggar atur kita patut berperiksa dulu ni bertanya ngagai dutur patut kena aku ngambil vitamin D tu ke pengerai aku nanya dulu dutur nantinya mak kita bisik berpakai ke ubat darah tinggi kini kemik manis kini berpakai ke ubat jantung kini ngau pemedih ke bukai kita patut dulu bertanya ngagai dutur. Laban kalsium dengan vitamin D itu kebenar ya kira ke nambah kagi pengering tulang serta nyeliah ke osteoporosis.
Jadi ya sekedar suplemen kebukai ke mana hangga umur kita yang sudah 40 tahun ke atas, ianya omega 3 atau ke minyak ikan. Jadi omega 3 atau ke minyak ikan untuk kebenarnya Siti hari cara kita nyaga pengerai jantung atau ke ngurang kagi inflammatory atau ke disebut kita radang. Nyaknya nanti ditulis sekedar suplemen. Jadi ya sekedar vitamin atau ke suplemen ke bukai ianya vitamin B complex. B complex tu cukup mana kebenarnya laban yang ngasuh kita itu tadi regas. Laban yang nambah kagi pengregas kita. Ambil kita nak jampat lelaknya ambil pemanah vitamin B complex. Suplemen kebukai ianya magnesium ngau probiotik. Magnesium tu ianya kira kemantu ngambil kita itu tadi nak jampat stres. Nanggi nanti kita itu tadi begulai ngebala anak barumah anak ngau kita nyak singa, nyak rimau. Nama lagi bertambah ambil stres kita ke indai-indai. Jadi magnesium tu kebenarnya cukup mana hangga kita ke Indo umur 40 tahun ke atas. Sidak kelelaki pun tahu megak ngambil magnesium tu ni. Ngambil tinduk kita itu tadi jenak agi, nak mudah kak nganu orang. Pian megak kita itu tadi magnesium tu mayuh kebenarnya guna ya magnesium tu. Nanti kita ke Indo tu tadi nang orang ke aktif ko kita ini tahu ke nang ngemeran ke exercise tahu ke suah amat ngau orang bermain bak luar main badminton kini kita nak jampak lala pulai ke rumah alung rejaga pengawak berumah atuk meguna magnesium ne biar mega probiotik probiotik ngah prebiotik cukup manah ke pengerai perut kita atau ke gelung perut kita kebenarnya ne bak dalam perengkap perut kita nya tadi ngambil kita itu tadi nyamai bira biar mega kita itu tadi mai kita kemakai utai ke dempak kita nya tadi nyamai di proses banyak berguna probiotik dan prebiotik. Laban utai tu tadi kira ke nyukung atau ke nyaga perengkau dalam perut kita ke Indo. Marga ni nanti umur kita yang makin nambah bisik kita tadi senat bira bisik kita tadi tu 2-3 hari baru bira api yang megak kita itu tadi bisik ngasai ke jampat sengak udahnya jampat pedih luar hati jadi lebih lagi kita kinduk suhama jugal ne prebiotik ngau probiotik cukup manah diambil kita tang tentu ke suplemen atau ke vitamin ke diambil kita itu tadi patut ditanya ke dulu ngagai dutur lapan kita kan mu nakak ni vitamin tu tadi umbas atau ke cukup keguna tubuh kita ukai tak sependekak kita ngambil ku kak ngambil kalsium ku kak ngambil omega ku ngambil vitamin B4 sampai 5-6 gigi utai tu tadi mega oleh angrosak ke buah pinggang kita mega ne tentu ke vitamin atau ke suplemen ke diambil kita nya tadi bisik hologram hologram kaku tu tadi peninga ia sigi nang sah tau kenang ya diiktiraf ko kita bisik cup tau ke dilulus ke KKM Kementerian Kesihatan Menua kita jadi kita patut berarti ke hologram tu dulu dia tu nyamai cukup nyamai kita boleh meresa tau ke medak ba Siti ngena apply ngena aplikasi kebenaran bisik aplikasi kuliah dikenak kita kena kita medak meda berkawa dengan hologram tu nyemak kita bisi berbeli ke vitamin atau ke suplemen tu abah farmasi jadi abah farmasi mega tentu bisi bala farmasis kauliah nulung kita mantuk kita nama guna atau ke nama sekedar hari vitamin ke patut dimpak kita ukai tambik sepenekat hati ni kita patut ngeciak dulu lebih lagi kita kinduk tu ke amat cukup ke berbeli ke vitamin ngena cara online nanti kita beli ke ngena cara online tu kita nak nemu utanya tadi lulus KKM tau ke endak medak gama orang ke iklannya tadi orang ke berjualnya tadi baji at least kita penjampat ke meli anang bakanya ni persa dulu ni nakak utai kuliah dia ambil kita pian mega cek ngena Siti aplikasi ke farmasi checker nyamain dia tu ngena apps aplikasi atau ke aplikasi farmasi checker tu kita boleh scan dulu hologramnya utainya sah atau kena atau ke dilulus ke Kementerian Kesihatan Menua kita baru kita boleh ngambil atau ke meli suplemen atau ke vitaminnya nyak meh sekedar perkara kepatut diperhati ke kita ke induk lebih lagi
kita kindo 40 tahun aku nemu sigi ka amat ngiga suplemen ke mana ke pengerai atau ke mantu pengerai kita ngambil regas lagi seluruhan uliah ngereja pengawak serta sikal tajak kita tadi bisnis kedak kita tadi empai bempak ke ubat tinggi darah bisnis kedak tadi udah bempak ke ubat tinggi darah tak ke ubat ke bukai. Kita patut bertanya ngagai doktor. Akhirnya tadi berkawan ngau tips ke uliah dikunci kaku ngau kita ke pagi tu lebih lagi berkawan ngau vitamin tau ke suplemen. Nama-nama aja anang kelalu mudah beli suplemen tau ke vitamin ke dijual orang kena cara online. Anang terperasa, anang terunda-runda bertitih-titih ke kaban nunda apangan diri laban daya tubuh kita atau pengetan tubuh kita nak sebaka, siku-siku kita nak sama. Cek dulu vitamin ke ambil kita, tanya doktor anang nak berperasa 2 tahun sekali. Cukup mana kita ke umur udah 40 tahun ke atas. Berperasa pengerainya nomor 1. Okey, kita berperindang sebentar terus ninga ke tanduk program Jurai Penemu Begulai ngau Priska Intia. Atau lagu Ari Suilian berpadu nyawa ngau Nelson Nero. Anang baco-baco.

0: Ya jadi bakal selama munyi ke udah disebut aku buat pun program kita tadi datai bawa maya kita bergulai ngau temui bawa program induk kita ke minggu tu ya. Jadi ke minggu tu kita sekali lagi yang lalu ke penatai Puan Dia ngagai konti YFM. Selamat pagi Puan, apa berita pagi tu?
1: Selamat pagi mana?
0: Mana? Jadi tajak pan hari tu kadang nak tu mana dia luar ne kadang hujan kadang panas. Tajak pihak Arab ke pengawak ke di kerja kita nadai tanggul meh. Jadi peningah aku dulu website terima kasih ngagai Puan Dia laban uliah limpang datai ke konti YFM pagi tu tajak pan mayu ngau pengawak yampo ya. Nyalai ketubah tu Puan Dia minta nama dah ke penerang terimpu dulu ngagai bala peningah.
1: Okey, terubah ya. Terima kasih ngagai DJ lah berdah ngangau aku datang ke konti kali itu serta selamat nyambut hari radio. Jadi aku Diali tau ke nama amaiku Lydia Sherry anak seman. Asal aku hari menua sibu hari Stapang Uyak. Dia tau tapi dia tau dah menam dia berkucing lah.
0: Orang sibu tu tadi pernah tang yeah. Dah mendam dia sibu laban di kucing laban yang kan itu ke pengawak apa laban aku ne jadi ni pengalaman dah di kucing tu Puan Dia
1: tahun tu masuk ke 16 tahun dah
0: lama kan,
1: 16 tahun
0: nama segi hari miat subah
1: habis aku pum lima lalu nyambung pelajar bak kucing lalu nyentuk ke kerja nyentuk ke berumah tangga mah. Lalu berkucing.
0: Untuk dah berumah tangga lalu tentu dah bisi ruang bilik terimpu pelabak aku.
1: Ya.
0: Jadi dia tu nama tak kini batang pengawak dan untuk Puan Dia.
1: Okay, patang pengawak aku segi bekerja ke diri menyeka orang ngadu pengawak dagang mah.
0: Jadi awak kembali peningan mu nama tak kini dagang ke di pejalai kenuan dia tu?
1: Okay, aku muka palan pemajik. Tau ke kumai orang beauty center. Pusat kecantikan. Ba Pine Square, ba MJC dia.
0: Ba MJC lah.
1: Ya.
0: Kira pelabak orang ke dia di bandar ya kucing tentu nemu nanti kita bisa masak palan Puan Dia tu engkau ke kalau kini ngelawak palan dia tu jadi badau ku nanya ke pasal palan pemaji tau ke beauty center atau tadi Puan jadi aku mengkak bisa ningan wan sikut orang ke cakah ngatur siti pengawak engkau jarang pengawak tu tau ke baru kini kang lama tu kita suah dengar orang ngaga produk produk ke kena ngamanah ke gamal baka kena ngamanah ke kulit kena nuci mua kena macam-macam eh. Jadi nuan tu ngaga produk hari engkabang buah engkabang
1: ya amainya produknya tadi ianya sabun engkabang. Sabun engkabang tu ya digagak ngena minyak engkabangnya lah. Minyaknya tadi dah dicaya ke kita. Lalu ngagak jadi sabun. Kebuah pihak aku milihnya tadi laban engkabang tu orang selalu orang nemunya tempak aja. So bila kita nyebut produk engkabang lalu macam aliat ati sida aliat tu boleh nanti produk kenyak tadi aku mai boleh kedempak aja
0: okay. Ya nama au
1: au denya produknya tadi engkabang tu ia tinggi ngau kena nyebutnya kelembapan ia boleh melembap ke kulit kita kering neh kelimpah harinya ia bisa denya namanya anti penuaan ejen anti penuaan
0: Jadi mana tu diungkup ke ngagai orang kebiak ngau orang ketua ini?
1: Ya, laki Indo tahu nama namanya.
0: Jadi produk aring kabang tu ni pengalaman udah berengkah ngadu ke pengawak tu?
1: Okay, produk tu start dipansut ke hari tahunnya kemarin lagi ke baru mah. Jadi ngarap ke ulih diterima bala mayuh mah.
0: Ya tadi produk engkabang jadi engkabang tu nanti suba kita meda ya dan segi berbuah berjarit ya berbuah. Jadi dia tu nyu jarang berbuah yang ke pelabaku lepas kabar nyu tuai. Jadi orang ada yang nanam yang baru yang lain nyu nak tukar berbuah bakal ke keliak meh. Lagi maya kami tu suba apuan dia sikit selalu gagal lebu maya bisik buah kabang laban banyak meh oleh peluang oleh ngumpul buah oleh nyual ke derimpu oleh nerima duit ke derimpu nyu kena nas ngau orang gigau.
1: Sama aku suba agi miat lepas kami suba mula kami suba dia ba ulu sungai ne ba ulu oya
0: au
1: na geng na prau mai na meda buah ka banyak la buah ari prau jing kau dan de to na nyangka de rempung agak produk ari buah ka bang
0: au na mat ba menye kenuan suba semina kita baka udah digumpul buai umbang dan nya disalai tau ke dijemboi udah rangkai baru dijual ma buka kita ke nyual buah ladanya jadi nada kita mu ngagak ya ke dirimu tu
1: na nyangka ya boleh di komersial ke kita nya di produk.
0: Namat kelimpah rinya mega engkabang tu bisik mega di dempo menye kenuan pakai gagak keminya tang bisik digagak orang ke dipitan dulu udahnya dia tercal ke ba kasih
1: tu tengok mana pening apa aku
0: ya kita masak pasal lacau kadang bisik kita meda orang nyual ya au kumbai kita diluntang-luntang bakal si pulutnya ya tanya engkabang udah dipitan pama diri rega pada aku
1: kena berasa
0: apa enggak nama au jadi leban kabang tu jarang berbuah. Di ini nuan boleh ya utai kerja kena dengan agak angka bang tu leban engkau tak berbuah tak berbuah tiap tahun jadi engkau bisi nuan ngambil hari nuan bukai kini kelimpah rim nuan Sarawak tempo.
1: Okay tu yang bentar bakal ke kena aku tu buah ya ke udah di apit saya dah nyata tadi ambil hari kapit leban munyi ke nuan tadi di susah ngega supplier punya ke pembekalnya tadi. Jadi nya meh kadang kos kita tu ngagak produknya bisik kat tinggi-tinggi mimit laban susah ngega deh. Nak bakal ante utek kesenang tu sikit pansak jalai belum mana ngawak buah tu tadi punya ada berbuah ge kan ada tu.
0: Iya nama tau.
1: Kasak karus pemansang nyu nadai urang nana mage ante bisik pen pedia kita ngega.
0: Iya nama. Yang kau dah tu dia laban buah kabang tu mayuh diguna dia tu yang kau bisik orang nanam
1: ngarap ke bisik pengusaha baru mungkin sedang ngagak-ngagaknya ambil ke khas untuk orang ke guna produknya deh ambil ngigak ke bukai
0: ya nama nak ya nak kita ingat tadi ngambil rim nak bukai engkau kurang lagi agak ungkos atau ke kos ya nanti bermula tempo tu bisik nah ni mungkin dia ilak kini kita sebilik oleh nanam
1: nanam
0: ke rempuh dia pun mayuh mata nam dia tiga pun.
1: Kenang agak. Kenang agak produk aja.
0: Ya tadi peninga puan dia tu boleh berunding dekat ngagak produk ari buah engkabang. Jadi mana tu ngetu nak lama puan berperindahan dulu ngau lagu tu lagi nampung ranau tu kujong kaki. Ya tu lagu hari diampu tu au kelimpah kita ke ninga ke berita ria. Kita maka suah ninga yang berlagu buat radio. Tu lagu ria sebening medak bujang.

0: Ya, peningat kami mengkam kulai kami doai puan dia apa program temuai buat program minggu kita ke minggu tu. Jadi nanti kita lagi nyebut pasal buang kabang tu aku rindu ninga berita atau cerita puan dia oleh muji ngaga produk dari buang kabang leban tu jarang ditemu kita. Jadi ke subah subak tu puan dia. Bekini ke jalan nuan nemu bekini jalan ngaga produk sabun tu hari kabang bisi training atau ke bisi belajar kini?
1: Ya ke mula kini nyebut terinspirasi punya korang kawan ke kumpul enya puan Cecilia laga. Alabai ya tu tadi segi ngaga sabun ga hari ngoya tu tadi beras pulut. Aku bisa mainnya aku ngagak produk aku nyuah produk minyak wangi. Jadi yang ada uji jin wang agak produk basah ke sabun lo kuyang anu aku. Bekeni kinya ne. Oh nanti kita ngagak hari produk sekini semula jadi juga basah ke tumbuhan. Nya engka bang mane aku ya nya kalau dipuju kinya tante. Idenya datang hari ya tante. Lalu dipuju ke kami dua ya lalu belajar ngagak hari ya meh. Lebih segi udah nyulut agak.
0: Iya, nama jadi ke apa lebah aku yang kau bisik kini ukai tak lalu terus nyari sabun yang kau bisik jalai dicampur kau utai bukai meh awak ke oleh nyari sabun bakal ke ayam tu.
1: Bakal tu ya ukai lalu namanya kikis kita tanya-tanya tadi ya sudah diapit ya tadi kayaknya ya ancur ke dulu mulai ngau beh sabun bahan asas sabun ya mulai ngau kelimpah yang bisa minyak kelapa darah ke dalam tu ambil kayaknya di sebuku sabun kayaknya
0: jadi ia sabun ia dah jadi gagak jadi ke sabun tu puan dia jadi ke dikenak kita nuci mua kena tau ke kena kita mandi kini
1: mua uliah tubuh uliah
0: ya nah
1: tang ante uliah kita nak nyampur ke ngunsut ke sekali agak skin kita agak ke kulit kita deh gagak kita pupuk dulu agak mua baru kita agak tubuh laban ngai ke laban kadang ada bisik kulit orang tak sensitif dan madah kena uliah kena sabun kebenar ya salah cara guna kita tau sekejap sapu ke mua sekejap sapu ke tubuh
0: ya naman
1: lagi tubuh kita berjerawat ngampik ke mua ya kenyaknya tadi cara guna yang mesti kat betul lah walaupun yang pada kita pakai sabun
0: ya naman kita nak tau nak agak mua dulu
1: nah mua tubuh antai barang ya meh tapi kita nak nyapu ke pakai kita berunsut kena mesti pupuk ke kita dulu ya baru kita nyampu lagi tubuh lagi mua
0: kena anak anda bakal kita kena sabun bukain pakai kita berunsut
1: lepas ni berampi lagi bakal tu sabun tubuh ke selalu kena kita nyak ingat segi temu kita nak sapu ke mua nyak nak dengan awak ke lalu ke tubuh lepas tau ya kelimpah hari ya kena kita meresi mua atau boleh kena scrub scrub tubuh muai-muai dah kek kita ni
0: nyak pemanah ni jadi tu segi bisa dijual buat palan pemajik nampu beauty house nampu tau ke nanti bila peninggal dekat guna kata kena ke jalan sida ya boleh beli tu hari nuan
1: ok lah bentuk agak baru ya nak tahunnya kemarin ya bisa dijual buat palan pusat kecantik akumpu meh udah nak bisa stokis bisa dropship sidak ke kang iga kene side income korang kang aga bakal suri rumah nada pengawak deh sambil dak berumah hasil dak boleh berjual ketok mah aku segi iga bala dropship bala agent stokis bakal kita ke bisi kita bisi palan kedai tapi produk kita kurang kita ka engkah produk aku tok bak kita penuh ya aku segi nerima penatai kita semua dia lalu kan
0: nama ya tadi peninggal kita ada uji ngena sabun kabang tu tau ngiga puan dia tau ke datai ngagai palan kecantikan empu ba dini tu puan dia nah
1: Pine Square MJC
0: Pine Square MJC betul kawah
1: betul
0: okey jadi nya tadi pasal produk buah kabang jadi dia tu kita ada kena nanya ke laban puan dia tu bisi megak muka spa jadi spa tu nama lah kini bangsa spa ke bisi di buka nuan tok puan.
1: Okey, spa tu tanda yang merangkumi ngagak kukut, ngagak bulu kening, ngagak bulu mata, udahnya ngurut, ngurut tubuh deh, mas pa sekali kena ngena tenaga manusia ngena jari, tau kan ngena mesin. Kami laban deh tu nyu bisa harus pemansang nyu dah makin berubah deh.
0: Yeah.
1: Kita pun upgrade ke kita ngai ngena tenaga manusia ge nyu kan ngena mesin. Udahnya bisa makeup, kelimpah renya kami bisa megaknya dia ke kus, sapa kak ngagak kukut, ngagak bulu kening, bulu mata bisa magang.
0: Bisa makan eh. Jadi baka spa na tu ketika sikit dibuka tiap hari?
1: Spa kami tu buka setiap hari 1 ngagai hari 6, pukul 9 pagi ngagai pukul 6 lemai. Sapa ke dekat datai sikit di perancang ngagak temu janji dulu. Saban selalu full. Ngai ke bala temuan tu lagi lama ngantai deh.
0: Ya, lama. Jadi pelabaku laban mayu bansa utai bisik diatur buat spa na tu ketika bisik orang dulu non
1: bisik partner aku kami dua berpartner dia nyak bisik siko part time so tiga ikut jam kami dia nyak mesti temu janji tadi mesti cun ngai ke berserak neh
0: ya naman ngai ke lagi berserak tau ke ngai ke lama nganti mana nanti dah ngagak appointment dulu nyamai datang ni tiga jam
1: ya kita ngagak kita ngadu servis na telefon nyamai deh kita boleh ngadu ngoman nakak man nakak pemanah ya nakak pengelengkah ni tiga jamnya udah di luar saya dah customer tadi.
0: Jadi badau nak buka spa tu sebab dia ketika bisi training dulu atau ke bisi belajar kini?
1: Ya, mayanya aku sikit dah start belajar segi dalam perancangan meh. Maya aku pergi kerja aku segi selalu ngambil kurs bakal ngurut, ngagak kukut, ngagak bulu mata, ngagak bulu kening. Segi dah bisik meh. Bisik kena berbayar, bisik kena free. Laban nanti bakal perancang kuagi orang bak luar dia lah bala bala sida induk kelebih ya. Nanti kita bisa peluang bisa meda orang ngiklan ke khusus atau ke kurs ke free anang nak ngamai. Laban sida mayu sida madah. Wah aku nak ada gunanya aku nak minat. Tapi ni kita nemu dudi hari utainya ila oleh jadi penata pemisai ruang bilik kita deh.
0: Iya nama kelimpah hari ke dikenak dari empu punya nah.
1: Ya, dari empu. Sampai ke kebak rumah panjai, kepai-kepai kita kaban bilik SP yang agak kukuat.
0: Ya, naman. Dia tu ketika ada orang mana kukuat dia tu. Jarang ketika ada orang kukuat orang ndak entu mana nan tu bersih bakal keliak laban. Kita nyen mau bersih kukuat dari empu kelimpahnya megak bisi palan mandu kita nganjung nom bersih kukuat ngadu ke mana kukuat
1: kelebih gay baka nyuka semak ramai start mesti nak ya
0: namat nanti kita nemu ke dari empu menye ikut nuan kelimpah bedau kita ngagak kurang bukai jadi kita puas hati muji kepada dari empu dulu
1: kan empu okey nanti guntian kita pedihan ya kita guntian kurang bekanya
0: ya lekum madah ke mana kita nguji dari empu dulu. Okeynya tadi orang ke ngadu ke kukut ukain tu tak pengawak senang tajak kita ukain bakal kita ke muai kukut dari empun apa dia
1: senang sekali nanti sudah akan orang ke terubah kal terubah yang agak kukut nah pemayuh mai ke tanya langkah-langkah tok sira ku mai lalu cuak-cuak kena nak ya kakau ngano saya nak buai dulu tak kena patutnya
0: iya nya baru kita ngadu ke pemanah itu nah jadi cat depan engka ndak sitik cat kena ngecat nah
1: iya kadang sidaknya dua tiga tek cat curek lagi design lagi kok lukis berkenyak berketok hanya kan ngambil masa mah
0: iya tentu lama mimet ni hari kita ke seminar nuci kukut aja. Ya, namanya tadi sekedar dari teknik orang ke ngadu kukut. Jadi kita ngatu dulu tua puan tau lagi tua beranau kujong kaki lagi mayu cerita kat ditemu dari puan dia laban dia tu mayu ngatur pengawal pasal pemajik agama.

0: Ya, terima kasih pendengar agi mengkam gulai dengan kami dua Puan Dia ke pagi tu. Jadi tu agi nanya ke pasal kukut tu Puan Dia. Laban munyi ke sekedar orang kukut tu semina orang Indo selalu ngadu ke mana kukut. Ya. Kati orang kedatai ngagai spa nuan. Bisi sidak ke lelaki kini?
1: Okay, bisi mayu masih tak nyasaro. Indo jangan ngagai kukut sedak ya. Oh. Laki bisi mai ku aku. Ya. Kati ke kami tu laki bercat kukut. Nah ini buat cat pun kita aku ngano ya. Pakai sidak ke kerja bah hotel, jadi ke pemakai atau ke tukang masak aku kita deh. Hanya sidak yang sikit perlu nyaga pembersih kukut sidak ya. Hanya ke buat sidak ada tai kia ukai ke nyebut dari impona oleh nguntian yang berumah nak tapi bat dia. Lain ke tanya ya.
0: Ya.
1: As pengasai ya deh. Sikit kak udah kak reward di rakyat kini.
0: Oh. Amatnya alban orang ke ngaduk pemakai itu tak kurang kenyaga pemakai itu. Nyedia ke pemakai itu. Nak tahu nak bersih. Nyalah Siti rute kita tahu nak bersih inya kukut. Nah. Ya, tadi ngagai bala bala tukang masak ke di luar din. Yang kau bedau kalau kini ngadu ke pembersih kukut kita ngagai spa tahu datang kelimpar kita ke mutung atau ke utai kukut dari empu yang kata dengan juang yang kata yang kata bisik kini atur ke mana lagi atau ke cara ke meruan lagi dikena orang nyaga pembersih kukut
1: ya bakal kelimpah hari kukut jari kukut kaki mega kadang bisik ke orang laki tu yang ngai mada kukut inya nak digunti mana mangan jadi tundu wak kini
0: ya naman awak
1: berwat kita kan kalau besai mangan jadi tundu wak ni kan ngasuh orang sambil nyak lu scrub kaki lu muai kulit keringnya kenyak me proses ya. Ukai tu alu segendang agak kukut ja.
0: Tapi ada mai kulit mati.
1: Kulit mati bakal kulit kaki kita kemerekeh. Kulit kering yang gatal-gatal kakinya tadi. Ya bisi ubat ya. Mesti kat di scrub kita, di rendam kita dengan air suam dulu.
0: Nyak tadi sama ke berkaul ngau kukut tak kengok kaki tadi puan nah. Jadi nyak tadi kukut lalu ke ngurut orang tu tadi.
1: Okay, ngurut orang tu tadi kami lebih ke bakal kumpul kumpul pelajar sikit lebih kepada relaxing aromaterapi korang eh ngurut bakal kita tahu udah stres bekerja nyu nadai rehat nadai hari nyu jurut hari kita gawak soalnya sidak kebuah dia datai ngurut ambil nanto pedih sik lah. Udahnya udah kami kebisa mesin tu tadi mesin tu terlekat kadik kenyak aja yang pun ngiga urat ke besintek kurang yang pun ngiganya yang anak karan deh anak karan dia yang pun akan denyut asai asai tengah karan ku kita tapi ngena mesin tu nadai tak lama yang semina 40 minit aja dalam 40 minit jadi udah cukup bisa pengasai lagi sikit asal lempuang dah kaki bakal kaki dia pedih lengan dia pedih udah kena kita tinduk senyum singit dah pedih lengan kena tinggi yang kita tinduk udahnya lagi udah di kena mesinnya lagi tau
0: hanya maya lagi
1: dari namanya lima tanya pemedih tak tahu jadi dua aja ukai galu nak alu kan enak agama dah munyinya
0: kira ke bisi okay semina ngurut kita ke sakit ni tentang orang kelelak gawok menyukun wan tadi orang ke dekat isi pedih-pedih selepas baik kita gereja pengawak sama baga oleh datang ngakai spa nuatu tadi puan eh.
1: Maka orang ke bisi insomnia ko sidak deh nak susah tidur ya bisi misian kemitnya kan engkah badito belakang yang bisa puan ya deh okey gak sengapa ngecal ke bisa puan empau udahnya lagi udah cukupnya migraine pun boleh kurang anak nak nguji lah tahu nguji kita
0: ya nama atau maka pelbaku berguna ke latih berdaunan ngadu ke subak nah
1: yang guna latih kita belajar misian dulu ngak kesalah tekan tekan kita dan ya laba bisik puan batubuh kita nak tahu ditegok ke nya ngak makin melarat ya lagi.
0: Makin saya raya lagi.
1: Kena ke kita. Kat gerainya makin pedih ya lagi. Bakal kita ngurut deh. Bakal palak patung nak tak ditekan kita ya. Lagi nanti deket tekan deh. Nyu kunim gaya ya lagi. Nyanyi berjalan ya lagi. Nanti mesti kat dipelajar kita ya lah.
0: jadi bakal ke dia tu nya tadi ni bala ke suahgi datai kia sidak ke induk tau ke lelaki
1: sidak ke induk ke selalu ke datai laban sidak ke lelaki ngumainya sidak nak berguna ke servisnya tadi tang sebenarnya segi laki nak segi tau di perancang datai lah laban kelimpah hari bakal ngaka kukutnya tadi si dak tak meresi kukut bisa facial mulai bakal masalah mua bisa ke berjerawat kadang bisa ke bintik-bintik hitam ko si dak ya utanya kita nak sedar kita nak nyangka kita berguna ke utanya sebenarnya tang udah dek galek dia dek dia ada kurang oh ke mayoh man ke utak kamah ba mua ko tu tadi nama tu celum ko mayanya sedak sedal bisiknya oh mana tau ko sedak bulan dudi datai baru aku sige alu alu berjurut mia datai tiap bulan ya udah ngasainya deh
0: ya ngasai ke penyamai
1: penyamainya
0: ke tebok mu ngasai ke mu diri antaranya ko bersih lagi kini jadi bekal orang ke buruatnya nyulem puang gi asai se
1: tiap bulan sige dan jadi tanya sedaknya bulan tau bulan depan sige datai baru
0: lalu di sini baru. Ya, jadi bawa kita ke urut orang tadi puan yang ke sekali kena ya urut semua tubuh tahu ke bawa endur ke pedisnya dia tahu ke bisi nak nyamai si kene.
1: Bas tentang urut tu tadi segi ya bisi dua setengah aja tahu ke seluruh tubuh. Selalu je sedak ngambil seluruh tubuh lah. Kecuali sedak ya atau beruman. Aban antik ngurut tubuh paling manis 2 jam. Antik dia beruman sejam nak ada kau ngau meh. Setengah 30 minit. Bakaki 30 minit bertubuh tas. Paling manis segi 2 jam.
0: 2 jam neh. Hari palok sampai ngaji
1: ujung kaki.
0: Ujung kaki neh. Jadi bakal orang ke kelimparnya baga lalu terus sama orang ke ngerendam kaki tau ke jari kini bisik kum dak alung ngerendam tapak kaki sida ya nyak kediri
1: nyak kediri nya
0: kediri nah
1: orang ke ngadu kukutnya tadi tapi bisik ke bakal sida ke laki sida ada ngecak kukut neh sida ngambil foot spa orang nyebutnya berendam lalu berscrub bisik masah mimik lah bisik masah dalam 15 minit bakanya nyak bisik ke sapa ke tengai bisik ke geledek tubuh ngai diurut bisik
0: ya jadi kelimpah hari orang ke datai ngurut ada rimpu orang kau dah lelah dia kenuan moisturize kati kesidak kau udah beranak bisik kak kini datai buruk enggak kita
1: nak kak kena tau empai bisik orang
0: udah nah
1: laban nadai kepakaran
0: kena
1: kesalah intu
0: ya ni nunggu kejamai lah kini puan yang kau bisik hati deka muka palan spa tau ke ngurut orang kau udah beranak
1: ya bisik bisik nganti bisa balik kapan ya kesige nyaga orang berpantang nih nanti bakal kita berluar dia bisa berminat kita tahu nguji nganjung resume lah lepas kami sige gini ke orang kejar eh sekali kena kita ke full time part time sige dia lalu kan datang
0: nama laban dia tu orang kenyu ni biak dia tu sida aku dah beranak mayuh nganjur rempun jatuh berurut udah sida ya habis pantang deh nyalai kumadah ke utai tu nyu majak mansang menjadi berguna
1: ya sikit berguna nyak ke buahku maka bala peningai induk kita berluar dia nanti kita maka nak gak madah kita nak ada pengawak dan nanti kita ngasai kita akan nambah ke kemahiran laban dia tu bakal perintah kita buat menua Malaysia atau kelebih agak sidak sigit merangsang bala nemi ya kelebih agak ngambil latih kemahiran
0: iya nama
1: nanti bakal ngasai diri nanti ngujur buat pengawak sekolah atau ke pengawak kerja upis sama korang kita itu nguji kemahiran gak laban utainya tadi nanti bakal ngasai diri nanti ngujur buat pengawak sekolah atau ke pengawak kerja upis sama korang kita itu nguji kemahiran gak laban utainya tadi kita nak bakal kita kemacabup ya
0: iya
1: kemahiran

0: Lihat adanya lebih tuanya tak boleh ngadu kaget engkau boleh tertampung abalo anak abalo kaban tua bukai kita boleh berkongsi ke pelandai kita nyak engkau orang bukai
1: nanti maka. Kita nak boleh ngerejanya gila kita boleh ngelatih bisik semampai bisik nak putus setiap penantai pemisik kita nak ada nyak pemanah
0: namat menyeko puan dia lalu kerimpah harinya maka ketika sekumpulan wan ke udah buka palan ke begitu bisa tak kini nerima bantu dari perintah tau ke kalau minta bantu kini
1: okey kalau minta bantu ke terubah ya bantu dari segi kini orang yang punya digital hanya 10,000 10,000 aku segi nyebut lagi segi nyebut lagi di DJ anggap yang sedak ke ninga baluah dia awak kasih untuk merancang hati sedak ame apa mayu orang agak pengawal dagang atau sedak ada yang register dagang sedak ya ada lisin ada permit duitnya bisa ama bisa sedak ya tapi sedak mayu ada lisin ada permit dan bisa kena nak nemu nak nemu dini kak minta dini kak ngatur ukai sengaja nak ngai-ngai register dagang sedak ya meh.
0: Ya.
1: Okey, nanti kita bisa permit bisa lesen kita boleh minta bantu. Nanti geran, nantinya geran, ya nanti bayar baru. Nanti bayar balik, nanti bunga, nanti charge, nanti interest semua. So rugi nanti kita nak ngambil peluang tu. Udahnya ya kedua tu tadi geran hari program atau bank ba Malaysia itu meh geran tu 7,000 nyak meh kena aku muta ke kena nyebut nyak muta ke modal aku udahnya sitik ge kita setiap kadang-kadang kita diberi perintah bakas kas subak brim kenyak ngak aku subak DJ nadai dikena aku supir ngutanya tengok mati aku medak balah kaban bisik kesempat melancung nadai ngak aku tu subak kena aku beli perengkau beli printer 300,500 kena aku beli printer lalu entah dari baru kedempak aku mungkin engkau bala kita nadai nak terpikir nak mansak runiang kita lah utai tu jadi dia tu nanti kita udah ningaran tau kami dua DJ tu engkau kita bisa terbuka hati lah kita akan ngumpul modal bakal orang madah kan nyetat ke pengawal dagang tu nadai modal nadai bantau nadai dini kami nya duit tahu peluang kita sebenarnya bisa tapi kita mesti pandai guna ke ya
0: ya nama tau
1: bakal ke dia tau SKAS kurang lah SKAS kau sedak ya nyak kan kita beli barang makai kita guna ke tanya lah kena ngepon ke pengawal dagang kita pandai-pandai kita mutal ke
0: ya anang tika anang semina ngarap ketulung hari perintah man
1: kita guna ke tulung ya ke perinya tak ada okay, ke frame nya tak ada ni kita ngunanya kena ngagak pendapatan baru
0: kena kita nambah kena kita ngembesai ke kena kita beli ke barang baru ngembesai ke dagang tua besar lagi tau ke ngadu ke perengkau maka dia kena
1: ke, tau ke kitanya baru ke start baru ke ngangkat ke diri berjuang ke nyua saya mana ke saya mana goreng ke cucu ke utanya tahu natai ke penatai pemisik sebenarnya tanya tulang rajin kena aja
0: namat menyeko puan dia udahnya baru kita boleh minta bantu meh hari agensi kebisik mereka bantu ngai orang ke penawak awak dagang jadi dia tu muka puan dia harinya aku bisi meda bersimbai ngau pengawak ke berjadi Ari Indo Antarabangsa Zon Sarawak DUBS tau ke Balai Dagang Induk Bumi Putra ya bisi dekat beri bantu ngagai induk ke baru dekat ngepun ke pengawak dagang ngebesai ke pengawak dagang lalu ngemansang ke pengawak dagang sida.
1: Ya aman jadi bakal kita bisa orang tu tak ada sida ada ngau persatuan nyak-nyak kira persatuan yang tak ada DJ bakal perintah tu ya kak meri bantu tu ya nak nuju oh sanok tu berguna ke bantu nak ya nitiah ke database titik-titik persatuan ya hari perintah nurun ngagai persatuan hari persatuannya baru yang mecah ke ngagai anak-anak ya tadi bala rakyat ya tadi jadi bakal kita kena nya nur kita diau kawasan kita tadi antai kita ulah minta bantu ari YB tahu nanda salah nak anggai wakil rakyat meh wakil rakyat persatuan bakaku aku bisa masuk persatuan enggak DJ labannya kena kita

0: kita yang remai kage dagang kita deh. Kelimpah hari nak kita madah kita alu alu berjuang nak.
1: Iyo.
0: Tapi kita kena orang yang banyak networking kita. Kau kita yang sama-sama orang dagang tau.
1: Iya nama
0: asik kau tau berjuang ikan. Berjuang ikan ini ikan ni. Dini pegung ikan ni. Nyak kita bertukar-tukar pendapat deh.
1: Iya nama tau.
0: Begini nangkat ni bisnes dia tu tadi. Nangkat Sarawak aja. Nak aku tu bisa import ya, bisa export ke. Begini channel dia tadi. Belajar. Abakah aku. Kena aku kak promote aku pun produk tau. Bukan setakat dalam Sarawak aja. Aku tau kak ke Indonesia, kak ke Brunei. Nama tak perlu aku halal. Halal. KKM. Tetap buka ya meh. Permit-permit buka nitih ke penerian adat cerita-cerita menua ni.
1: Ya, nyalai kelimparnya maka maka kita ke keluar ke produk tu tadi puan maka natak nak bisi hasil maka sijil halal ngambil ke semua orang boleh menak produk kita.
0: Amat kau kita utai tu nada campur kita tu nada campur kita ingat maka ni nak patut kita bertemu ngosiko-siko kita mandai hanya nak so bisi sijil atau sijil halal aku bahkan aku kau sikit empai bisi sijil halal tapi utai ingat sikit dalam proses lah. Ya nak tekalannya ya namanya wah orang kat ngeciak produk kita tu bisi racun yang berbahaya ke kulit. Abu tanya mesti kat dicek magang.
1: Nya perlu kita boleh minta sijil halal tau ke sijil kebukaan.
0: Ya,
1: nya tadi mana dar sekedar itu nya ajar tau ke cara kita dengan pun ke pengawak dagang munyi ke udah disebut pun dia. Jadi awak kemerik perangsang ke semua bala peninga okey seminak bala mia bala kita induk ke bukai tau ke semua bala peninga ke bukai. Jadi asai abad nuan tu pun dia laban natuk gawak ke derimpu laban ke dulu suba engkau bisi gawak engkau ora bukai nana yang badau ke gawak ke derimpu tu jadi ni asai udah spin one dalam berapa tahun tu kuda
0: pengasai ya sige nana itu nyamai ya laban kita bakal kita gawak ngurang kita makai gaji punya kesidak ya. Cukup bulan kita terima. Udah nadai rundi yang bukai.
1: Nadai.
0: Bisa bisnis ke bisa untuang ke nadai. Dia nadai peduli kena. Tang bila dia kerja ke dirimpu. Nyong. Munyi kesedak kita badok kerja 9 sampai 5 demi kerja 24 jam aman nang aman dan celak lah ke mata lu sampai mata pejam malam lagi memikir ke nak apa pengawak aku pergi lah aku bisa kena dai cukup nak kena aku maya sewa cukup nak aku maya gaji orang cukup nak kedempak dari rempo utanya semampai ngacau rundian kita okey sikit nak mudah mah perjalanan tapi baik hati kalau rindu ne nyak ter jadi keperansang kita empo mah nanti kita nyu kena nyebut putus asa kita ngetus tengah jalan nadai mia
1: lama jadi ngajadi ke kita berengkah speak nak bujul lalu kang ngetuk diri tu tangannya dia bekenya
0: nyadi munyi ke sempama Jakob Melayu menyelok pakasan biar sampai ke pangkal lengan
1: ya nama laban bakal ngenuan tu nang julu ati tuju ati nang dekat ngepun ke pengawak dagang ke derimpu tau ke ngeluar ke produk ke derimpu jadi engkau nak ke uliah mah jadi kelimpah dia maka ke jemaah ilak tu puan dia yang kau bisik kini julu ati dekat ngerembai ke dagang atau agi ngagai ngagak produk ke bukai bisik kini udah bawa rundi yang tau ke dalam hati dia
0: dalam hati sikit kak mai produk ku tu jauh jauh lagi kak mai lagi luar negara laban kelimpah hari kita mai produk kita boleh kena nyebutnya memperkenalkan kena hasil dalam menua kita Sarawak tau nama Sarawak pun ikit nama kita pun ikit kelimpah harinya kita harap ke boleh jadi perangsang bala rebak baru awak kena jadi contoh sidak ya awak kena jadi inspirasi sidak ya nangkat dia tu sidak sampai bisik rundian makanya engka ilak ya berasa itu megah hati medak pencapaian siku-siku utau jadi tenyak sidak ya meh jadi ke perangsang hidak ya atau dititih ke sidak singkang
1: iya nama tau jadi apalagi aku nyau datai bahagung randau kami dua puan dia harap ke berita tu tadi boleh ya buka hati dengan rundian kita kita akan bersih hati dekat ngepun ke pengawak bakal dia

0: Ya, nyadai ke penduduk puan bedau tua bersara dengan pala peningah, jadi nyangka bisik jaku perancang agak belon biar rebat baru tak ke pala peningah bukai ke bisik mending ke program tua baka ke pagi tu.
1: Okey, ke penudih ya, aku merek jakok nak lau ngagai semua peningai induk ke bat luar dia. Nanti kita bisa pengelani ya, bak siti-siti pengawal anang anang nak nerus kia, anang nak mujur kia meh. Baik ke kita nya landi ya, ngagak pemakai, ngagak craft, ngagak nama-nama meh bertanam bertupik ke pujuk ke aja. Lepas kita nak nemu ni maya tanya nya tadi. Kita makai hasil untung ah. Lepas bisa tu meda oh nada itu muju tu nada yang makan untung nyawa teluk manu ke nyawa daun cangkuk ke. Lepas kita tu nak kena nyebutnya salah platformnya. Salah orang dititiah ke kadang-kadang neh bisa orang tak salah orang dititiah tang antek kita nemu di ni no kita patut belajar apakah kita tahu gang uji nanya aku uji nak kuliah nyawut tahu ke nyawut kita meh. Antek ku nak nemu, aku akan nanya orang ke nemu ke. Apakah kami bisik persatuan, bisik orang ke udah lebih nyulut ke hari kita. Kita nanda salah lah, kita belajar hari sidak ya. Utai ke mana, utai ke positif. Sikit tau dititih ke kita, awak ke kita uliah mansang gerirek. Uliah mai ngangkat ke nama diri sebilik.
0: Ya tadi peningah perangsang ke cukup mana engkeman dari puan dia. Lalu ngatu muka peningah tu menaka kita lalu bergulai dengan puan dia temuai buat program induk kita ke minggu tu. Dia bisik peluang baru ilak kita ngangau kia baru berkongsi ke sekali lagi berita ngau pemansang produk area. Terima kasih lagi puan.
1: Sama-sama serta terima kasih agak DJ lah berada ngangau kakuagai konti sekali tu.

kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso badah sagi ianya batiap itu book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besair, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.

Okeynya tadi lagu kedepan Jospina Jalin dan Nadai Pengrogi Tua Kena Jadi. 14 minit dah lepas pukul 11 pagi peninga. Sekali lagi bertemu baru kita buat jam ketiga, kira ke jam kepenudi. Aku mulai dengan kita bawai 9.12 program Induk ke Mayari. Ya tentu ya bala peninga Induk kita jam ke dia tu udah akhiru nyedia ke pemakai. Terima kasih bala peninga Induk kita ke nak sempat berapi. Angkanya udah pansut kini. Ngigak pemakai bak luar. Lalu tapau baik pulai. Anjung angkai bala anak ke di rumah. Kita kenang ya nada hari atau kenada awak. Bebelah berdapur tu ngarap ke kita sama berarti ke pemrosi kedai Indur kita berbeli ke pemakai. Harap kita suah lagi berkena ke kontena derempu, berbaik ke kontena derempu, maya kita ke napau pemakai berluar. Maya kita berpilih ke pemakai, ngarap ke kita itu milih pemakai ke bersih serta baru dipandu atau ke endangnya dinah ke maya tengah hari. Sama mega engau aik ne kita itu tadi suah amat enti bala anak kita tadi ka amat ngasuh kita berbeli ke air ruak bak luar ngarap kita ke indai ha kita ke indo napa wai to ke berbeli kaiknya tadi berarti ke mega ndur kita ke berbeli kaiknya tadi bersih tentu kaik ke dijualnya tadi di tudung engau mana. Jadi program Induk Kemayari jam ketiga kita ke dia tu aku dekat berkongsi ke resepi gulai ngau bala peninga Induk kita. Jadi resepi kita ke pagi tu ianya resepi puding caramel. Pelabak aku kita tentu bergigak ke tai ke celap tau ke pemakai ke celap. Kelebih lagi ngau gaya hari kita ke angat jam ke dia tu ne. Tentu kita kak makai kek tang ukai kek ke angat, kak makai aiskrim tang ngai ga kelalu makai aiskrim nyalaban kelalu celap ne tang bisi pemakai ke bukai ke disebut kita dessert neh ianya puding caramel nanti bangsa kita puding tu nang disebut kita agar-agar semua utai disebut kita agar-agar nanti kita mendak utainya lemik tang tu me penama ya puding caramel neh jadi perengka ke dikena kita mandu atau ke ngaga puding caramel tu ianya setengah cangkir gula biar mega 4 igi telur 2 iti bread ke dah ditisir tisir atau ke dibuai gerinjangnya tadi lalu disedia ke mega 2 cangkir tusu sejat atau ke susu cair ke kita ini setengah cangkir susu tin susu pekat manis setengah cangkir cream cheese biar mega sesudu makai esen vanila nanti kita ingai merik yang mayu atau mega ngena sesudu mit atau ke sesudu teh esen vanila jadi tambah lagi ngau sesudu teh garam jadi itu meh perengka ke dikena kita ngagak puding caramel. Jadi cara kita mandu atau ke ngagak puding caramel tu peninga ianya pandu setengah cangkir gula bak dalam kali. Tentu ke kali ke dikena kita nya tadi kali ke mipih atau ke bajakok ke mayari dia tu pan ngena pan eh. Jadi kali kemipih tu nyamai ke benar yang dikena kita laban nyamai ndur kita itu tadi ngayak air gulanya enti ya udah lelak udah dipandu kita bak api ne maya kita ke mandu setengah cangkir gula tu tadi tentu ke kita berarti kapi ke dikena kita nya tadi ne pandu gulanya tadi ngena api ke slow tau kanan meri apinya mau ne jadi udah nya udah kita
mandu setengah cangkir gulanya tadi, lalu tuang ke karamel, ia jadi karamel. Yari gula ia jadi karamel. Karamelnya tadi tuang ke kita ngagai loyang. Loyang ke nya tadi lek ke kita tisi dulu, udah kita nuang ke karamelnya tadi bak dalam loyang, ya ke tisi dulu ne. Denya kita nyedia ke bahan puding tu tadi ne. Jadi bahan puding tu tadi ianya telur, telur tadi 4 igi, jadi telur tu tadi tepuk begulai ngau roti tau ke breadnya tadi, udahnya krimer sejat atau ke susu cair, tepuk mega, susu pekat manis, tambah lagi ngau krim keju, esen vanila ngau garam, ngagai blender. Alu blender kita sekali ne. Udah blender kita segulai berdia, udah ya di blender kita tentu ke kita tadi maya blendernya ane yang merik lagi bertekang ne. Blender ngau alus, ada tai ke semua bahannya tadi sebati ke kita ini. Udahnya tapis, ane nak napis laban nanti kita nak napis ya bisi lagi remu ya ne. Remunya tadi ngasuh puding kita tadi nak mana, serta dekat beleka-beleka. Remunya tadi ditapis kita dipantis, ngambil ya mana lagi diri ke kita lebih maya kita ke ngukus ya. Tapis pudingnya tadi tuang ngau lubah-lubah ngagai loyang karamelnya tadi ne. Jadi maya kita ke nuangnya tadi kira ke tan kini kita ke madah ne. Maya kita nuang, maya kita mantih hanya tadi. Lalu taduk kita yang kena sudo. Nak ya air karamel, air pudingnya tadi kita tuang kita ngagai karamel nyu ngasuh karamelnya pecah. Jadi taduk kita yang kena sudo. Maya kita naduk kena sudonya tadi. Ya dituang kita yang ngau cara ke alus. Nya baru puding kita mana di peda. Udahnya tadi baru kita yang ngukus. Udah tapis, udahnya kukus kita. Lebih maya kita ke ngukusnya tadi balut ngena kertas aluminium foil. Kertas aluminium foil tu kebenarnya dikena ngambil air ke hari tudung periuk kukus tadi nak nitiak ngagai puding caramel kita nya tadi. Kukus berpenglama 45 minit ngau api ke slow tau kapi kendak mau ne. Udahnya peninga udah mansau 45 minitnya katung lalu ngkah ke dulu batas meja anang nepuk badalam petais ne. Udahnya udah habisi setengah jam yang udah celap mimit atau ke dalam 20 minit baru kita nepuk bak dalam petais. Lebih kurang sejam ke 2 jam 3 jam kenya baru kita boleh mansut kia tuang bak pingai ke mipih mega ngambil nyamai indor kita itu tadi nyirap puding caramel kita nya tadi. Nya meh resepi puding caramel ke cukup mudah digagak kita jama ke dia tu. Lebih lagi nyerumak gayari kita ke lalu angat kita tentu dekat makai utai ke celap dan tak gak terlalu celap. Nya meh dessert tau ke pemakai kita ke sari tu tau ke pagi tu bak resepi tau ke pemakai kita. Ok, nya resepi kita ke sari tu peninggal lagi terus merinang kita nangira di nindur jam kita jama ke dia tu merinang peninggal kita di Johor baru tau ke di Masai ngarak ke Minah atau Perindang ngelagu ke bisa dikerinduk ke ya lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang.

lagu kedepai temedian terberonsai temuko apang rindu. Jadi kan bala peningai induk kita pemega sidak ke lelaki. Lebih lagi kita ke bisik ruang bilik beribun ke orang tuai, beribun ke bala nebia atau peperati ke megak ne di nindur sidak ya jam ke dia tu. Anak lagi nanti kita bisik ngibun sidak ke udah tuai umur atau ke nyau udah disebut kita ngau jaku babo ne. Nanti sidak ya tau nyau udah tuai umur tentu sidak ya tadi suah amat ke pansut atau ke berjalai ke luar. Harap ke kita ke beribun ke orang tua itu tadi nak ilap serta nak teruna-runa ni tentu ke pintu rumah kita teruran dikunci pemega nak leka atau kena ninggal ke sidak tu ke diri berumah atau ke lebuh maya kita berbaik ke sidak ya berjalai. Jadi perkara ke atau ke berita ke bisi diperhati kaku dalam minggu tu tadi peninga kalai tangkuk pengawak ngau penyelarasan strategik bersepadu inya antara agensi patut majak ditegap ke lebuh mutar ke isu rama baka orang berkedayau nadai Nur Diau. Jadi Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau Penglantang Rama Bansa inya Datuk Seri Fatimah Abdullah habis madah ke isu orang berkedayau nadai Nur Diau tu atau dipadah ke berat di kerja lalu nak uliah diadu ngati ke diri. Jadi pengawak tu berguna ke gempuang ari perintah menua ngau perintah besar institusi swasta pihak mega NGO bala tuai ari renggak raba bangsa serta raban pemerik ne. Jadi sebagai ari kebuah tu isu tu peninga ketau nyadi yanya ketegal hidup pemerintah nadai kerja ngau nadai Nur Diau penangguh ba ruang bilik serta pengerai pihak mega uliah nyadi ke Tegal gian dadah. Jadi nitiah ke report tu mega dia 151 iko orang direkod ke dengan operasi bekawa ngorang papa di serata Sarawak aba tahun sitik tu kemari kalai Sibu ngrekod ke penyampau pemaduk mayuh ianya 33 iko orang. Jadi perkara tu bisi dipansut ke Menteri Pemansang Orang Indo Nebiak Miet ngau Penglantang Raban Bansa dalam minggu tu tadi ne. Jadi madah ke perkara tu nang nak uliah di kerja siku Raban aja tang patut disawup agensi-agensi ke Bukai. Jadi berubah ngau tu megak peninga Datuk Seri Fatimah madah ke dua lagi palan transit gelandangan TTG di Bintulu Ngau Miri dekat Berengkah beroperasi bawa suku keempat tahun tu. Jadi dua palan tu dia tu udah bersedia nur berjalai ke pengawak. Jadi nakak ke dia tu dua TTG tau ke tempat transit atau kepalan transit gelandangan tu udah berengkah di Sarawak ianya di Sibu Ngau di Kuching. Jadi TTG ukai semina alai diau nungenduah tang nyadi platform kedisebut kita atau kedikumbai platform intervensi ngau bertanya kena mantuk raban orang berkedayau nguliah ke sukuang ke patut atau ke angkeman neh. Jadi ia megak dekat lembaga penasihat TTG Sarawak negap ke atur antara agensi atau ke disebut bak jakuk bahasa ianya penyelarasan antara agensi. Jadi tu peninga dikena nentu ke atur ngau operasi palantuk. Jadi tu cuti udah ditetapkan kira ke tu meh guna palan tu digagak tau ke disediakan. Ha nyak meh berita ke bisi nyadi tau ke penerang ke bisi dipansut ke Menteri Pemansang Rindu Nembiak Miet ngau Penglantang Raban Bansa ke penemu kita ke Indo. Okey, berinang kita dulu ngau lagu ke dibai Betty Bau yang begetil.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Kedi baik bibi sulu angkun. Harap kita soran angkun ke derimpu, angkun ke pengawak kita, angkun ke ruang bilik kita megah nah. Jadi kita dia tu suah amat ninga atau ke medak ba media rama kelebih lagi berkawa ngau kes nipu ngena cara online. Atau ke ditemu kita ngau leka jaku scam. Jadi kempen pemroti hati pasal penyalah nipu hangena cara online atau ke scam tu peninga patut bendar di Kelati, patut bendar di Kenati, bemega di Kemerat ke kita serta di Kerembai ke ngagai menua pesisir. Jadi perkara ti bangsa tu ulih nyawup nyaga mensia mayuh ari ti kena tipu ketega bungkur internet ti maja ngerembai ke dia tu ni kita nanti kita medak subak pedih amat dia ba ulu sungai nadai karan nadai internet tang dia tu nya udah bisi internet jadi pengawak nipu ngena cara online atau ke scam dia tu pun majak ngelekai megak ni. Jadi Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah ke pengawak dikena ngangkat ke pemerhati tu nak patut seminak di pejalai ke ba negeri aja. Jadi mayu macam program mega patut dipejalai ke baktikas kepun ya kebenar ya kira kepogo ya ne ianya ngena sawup ari gerempuang apa indai ngau bala pengajar PIBG gerempuang mensia mayu ngau raban community tak ke rukun tetangga ne. Jadi itu berguna benar dikena ngiri penemu terus ngagai mensia mayu yang kaum pengawak ndur orang berkongsi ke cerita mat sidak kena tipu cara online. Hanya tadi berkawur ngau cara tau ke amrik pemerhati hati ngagai mensia mayuah kelebih agi di menua pesisir orang ke suah amat nipu ngena cara online tau ke scam ngambil kita seruan nemu seruan berarti ke utai ke bangsa tau. Jadi nak berasai mega

jam kita nyaw kira ke datai ba ujung awak program induk ke mayari ngarap ke kita ke induk suran gerai suran angkun ke dirimpu pemega ruang bilik nyaga pengerai runding nyaga pengerai diri sebilik pemega nyaga penglikun dirimpu ngau ruang bilik dirimpu pemega orang ke ngelingi serta gulai ngau kita nanti kita siku induk ke bekerja baik yang beran ke pengawak ba pengawak dagang tau ke gawak ba upi-upis perintah tau ke company ngarap kita nak burn out pia mega anti bisi cuti cuti meh anang kelalu nit ya pengawak ke di kerja kita lama pengawak nak nemu ambiah tang anti kita sakit tau ke berpemedih kita boleh disilih tau diganti ke ngau orang buka ayanya pesan ariaku sama kita nyaga dirimpu belebas meh dalam pengawak ke di kerja kita bersari-sari lagu kedibai Igu Anthony kena ujung ke Y912 pukul 12 tengah hari tu lagi kita dekat gulai dengan pengeluar program kami kebukai bak ngelah tengah hari area YFM Iban di Kuching meligai pengrindu.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM. Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Selamat tengah hari, bukanlah dengan aku dan Stephen bak berita tengah hari YFM. Kualiti angin bak Serian mengkang balat nak manah ke Pengerai, ianya tikas pengamah angin 240 IPU nak pukul 10 pagi tadi. Berlalu ke penerang sistem pengatur tikas pengamah angin PIMS, Opis Rampak Menua, 8 bengkang 2 di Sarawak Megak bak ikas nak manah ke Pengerai. Seri Aman 190 ditangkan ke Kuching 184. Semerahan 178, Serikai 174, Sibu 156, Bintulu 154, Semenaju 151, Ngau Kapit 141. Berbangunnya 4 bengkah dur ke Bukai Batikas Jilan Pemersi, ianya 96, IAP Miri 78, Miri 77, Ngau Limbang 63. Wah Festival 2026 datai baru ngangkat ke Kuching nyadi palan di tapat ke pengawal seni budaya ngau pendia penghidup di Sarawak bak pengerami nyak ke dekat diatur dalam tempoh 31 hari. Berangkat 1 ngagai 31 hari bulan 10 tu ila. Festival ke diatur ninteng tahun tu ila dekat mandang ke 83 itik aktiviti serta 440 itik ke diatur ninteng hari. Ke diatur 49 pengatur kolaborator ba 62 bengkian dor di Kuching yang kawa 14 itik pemandang seni, muzik, budaya, komedi, teater, pemakai, filem, lumba ngau pengelantang. Lebuh ke berjakup maya berjadi turai kalender festival What About Kuching, What To, Seni di Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau mandang ke seni Sarawak MTCP, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemuja Wak Kenyau hari tahun 2017. Dan mandang ke festival kreatif tu oleh nyadi ke pelasar ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nambah kena ia mada ke penatai bala temuai lebuh maya bulan Oktober tu. Boleh mengangkat ke ekonomi ba industri hotel, pemakai, pengangkut, kraft, penglandik jari ngau pengawak dagang. Dato' Sri Abdul Karim mada ke festival temegak dekat diatur di Sibu ngau Miri mandang ke pengeraminya ke dolok berengkah diatur ba Kuching Subah. Diatur dah majak ngerembai di Sarawak. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bisi datai ba pengerami makan lemai berserimbang dengan penemuaya di Kuching malam tadi. Menatai Sultan Pahang urung pukul 8 malam diambat tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar dengan megah premier Dato' Pati Yitan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu berengkah merik bahasa ngena lagu menua Sarawak ngau Pahang lalu dipandang ke tanda asal Ari Mayuh Bengkah Pupu Bangsa di Sarawak. Belak bisik dipandang ke yangnya video kembara kenali Borneo 2023 dengan yang baru pemanah kawa Sarawak ngau Pahang. Pengerami itu megak diperindah ngau pengawak belagu serta artis budaya Sarawak. Sari itu, Sultan Pahang dekat bersembayang hari Jumaat bak Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Teluk Melano, Sematan, lalu menjadi pengerami masjidnya. Polis Kuching ngamat ke bisik nerima report pasal kes ngindik tambai menua Sarawak di Kuching kemari. Kepala Pemesai Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk maksud ke penerangan tu bak media. Mada ke report kes tu digagak bak Balai Polis Sungai Mawang ngau Balai Polis Gita. Pansia ke terubah siku orang udah mandang ke video panjai 5 sekian tu bak TikTok. Lalu danya nyang lekai ngagai TikTok orang bukai. Kes tu dipansia nitia ke Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Tinetap ke hukum jil nyentuk ngagai 2 tahun. Serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ia megak ngelalau Mensia Mayuh ngambil kendak ngagak penyarut pengeringat Mensia Mayuh serta ngerogak pengelikun menua.
Siko pelajar ba palan sekolah tinggi ba menua tu udah kena tangkap di pelabak kengembuan dadah bangsa ganja berat 1.08 kilogram ba batu kawah kemari. Kepala Polis Pelilih Menoh Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William, lebuh ke ditanya RTM adakah suspek berumur 18 tahun. Sudah ditangkap di sebuah apartmen semak MJC Batu Kawah urung pukul 11.30 minit pagi. Lebuh ke diperasa polis tertemu ke beg sandiaya, bisik bungkus plastik borak kengembuan dadah bangsa ganja lebih kurang berharga RM3,240. Suspek dipelabak ke diupah RM4,000 yang dibungkus plastik itu risiko orang ke bernama Frankie. Sebuah kereta megah sudah ditan, kes dipansiakan itu ke Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Okey, bawa ngelah tengah hari kita ke Selakali itu kita dekat ngagai Belaga, mini studio di Belaga bersembang dengan Aina Muai Berami. Ia ke benung diatur atau ke udah berengkah diatur serito nyentuh ngagai ujung minggu itu. Okey, kita ngagau ke pengelola program kita di Sungai Asam. Hello. Hello. Berdawa bisi signal kawan kita di Sungai Asap. Hello.
3: Hello. Hello Neil.
2: Dah bisa naik. Bisa.
3: Terang
2: tang terang berdabal.
3: Berdabal.
4: Oh, lagi berdabal bunyi naik.
5: Kenapa hanya ni? Balut sebuan itu ni. Bela diri ke sebuan kita.
2: Ya, sebuan oleh ngacau lain kita ni.
5: Oleh. Mengah sebuan orang itu. Tapi ke nyak berita baca ini tadi, nyak balan sebuan kita itu.
4: Ya, mana? Nanti kita ke penerang nyawa dia ni. Kita kami spiannya boleh dengan megang terus spiannya. Boleh coba bahar tu. Terang menyawa dia dengan kami bah. Sungai Sab itu.
2: Okey, terus gaga kita di Sungai Sab Belaga dan.
4: Ya, terima kasih Daniel hari konti WiFi bawa ngelah tengah hari kita ikut sekali itu.
5: Nah, betul kan? Ya. Jadi betul hanal kita ke sekali itu, kita dah datang kemari, datang ngagai menua ratu. Terbah no datang di tuan.
4: Aku tu tiga kali ya.
5: Tiga kali.
4: Tanda bah umah bahal atau keturbah ya toh.
5: Keturbah ya itu.
4: Oh, lepas sini nanti bakal kita itu tadi kita ke datang tadi deh. Vibe toh ke. Tadi pernah kita tu pernah nang ya jauh lain area menua tadi terbah kita yang lama toh.
5: Amainya kita suara datang bakal bawa menua kita empu dulu buat antu di dia nulung kari. Datang dia semanggang, datang dia orang dia roban dia. Jadi menua kita nyak lain tang datai ba menua itu lain ge ge de peda
4: kita. Ya, ama da. Tama bakal lepas di prati ke kita nemu baya orang ke mendamba menato naya ari menjadi kita edik kaya katanya ngopi mega musim mega besar penan itu. Jadi itu ba menua kita teh jarang kita meda de daya hidup orangnya lagi ke original ya.
5: Ya, ke original. Di tok menua ya ton. Untuk kita meda ba kini ko atau ka nuseng ge bala peningal kita utek ke de peda kita tau. Bertentang atau bukit mana itu?
4: Oh, jauh mana bukitnya amat tak najak pun mesti dibalut sebuah mimet kita berarti ke kita berarti ke orang yang punya anda agi kira agi terang di peratua.
5: Agi terang.
4: Lalu ia ke ngasuh mata aku terlihatnya tugu. Ini tugu pelawan Umar Baha ke mesti pemuat tengah tu atau?
5: Oh, pemuat nanya mana nanya utek ke sikti nari arti udah nyak. Angannya neton.
4: Ya.
5: Ukir gerbang ya cukup mana.
4: Pintu penamanya kita mena ukir ya. Aman alus cari orang ke ngaga asil cari itu terlibat pintu gerbangnya.
5: Amai nasi gamai. Jadi pelapak kaku. Bisa dengan kita unyau. Unyau.
6: Seduai dia nusiu tay aku dek dek kira bapak muanya nak pedas seduai dia.
4: Aku itu cakap aku bola sekumbang datang itu dia bakal kena wujud pedas.
6: Tak aman bunyi kau seduai dia mana hemat menua ke di gumbang. Sabtu.
5: Betul.
6: Aku terubah ya teh gitu bos.
5: Terubahnya sama tu.
6: Terubah ya. Lalu teh kena redatiku teh ke di darah senuaiannya Belawiang. Belawiang tu nah.
5: Belawiang ya.
4: Aku kala ya Belawiang tu tadi Siti ke Nur kita benung live on air jam itu. Yang tu lihat pada kita bah. Ini tu benung live TikTok.
5: Benung live TikTok bawa FM Beban. Up baru 47 iku. Ini nombor kita lekat dulu pingainya. Uji pada kita teh bah belakang kedua. Angkos tonton ya.
4: Dan sini 300 dia. Pernah deh. Mesti mendak kalau mendak ukir kita. Pernah kita kan mendak ya.
5: Ya, ukir buat belakang kami tahu.
4: Okey, jadi kita yang itu dulu, teman. Ketua peninggal semua berperindang kau. Siti lagu ke dia by ini ke sekali tu ya. Okey, jadi ini tekan kita itu. Lepas tu. Budak sempat belajar sekolah.
5: Laban ninyir nak kena bakunti lain dah kena badi tu,
4: tuan. Jadi kita pemenang dulu kalau lagu hari ini ke sekali tu utai
5: orang.

0: Ianya tadi lagu Ari Idi. Lagu kedua nama Utai Urang.
1: Ya. Ditambah ke terus Ari Umar Bahar itu.
2: Umar Bahar.
1: Jadi cuma kasih lagi Mr. Rajesh yang ke benar mengenai live TikTok kita bawa Umar Bahar. Kita akan benda ketiga ya. Ketika dia jemput rampak menua itu tahu lawak meh TikTok YFM Iban. Kau bisa rajin itu.
0: Ya, kita tahu benda ngau mata kita embu, kita ke benda kala datai. Tahu ke kita ke udah kala kita benda onye temu wai ku soba.
1: Mulai ku pergi.
2: Ya, ya, ya. Jadi ngage kita ke bisi tek tek ya. Jadi dia tu kita bisi live mega ya ba dalam FB. Seraya ke bala ke udah matah kelengan tahu ke bedaunya tere uji mupuat lo kita. Kita semina bisi sejam ja. Begulai ba Umar Bahar itu. Begulai ngau kami aku Ken ngau serta mega Uncle Stone ya. Begulai ngau kami.
1: Kita yang sebab kawan ngau Umar Bahar tu. Jadi cinti utai kepada aku deh.
2: Ya, ya.
1: Nanti kita berarti ke genturuang pendia orang kita itu. Aku mendak ya bisi bakal berblok-blok.
2: Ya.
1: Berblok-blok kita tiba bakal di menua kita itu. Nol kita nampiah, nol kita nyemak yang terima skim gempurung.
2: Ya.
1: Bakal pendia skim gempurung ba belas skuau dia. Nak ba belas ngungun dia sama tang. Itu ya di pegawai Siti Ketuai tanya apa yang mau bloknya.
2: Ya, ya, ya.
1: Seperti itu rumah. Jadi ya bari facilities kita bedak gereja bisi disedia ke ditu
2: apa
1: gaba muak kita tu abenong orang belicah diatur upis bertanam tupik dia tu
2: ya jadi maka ya agir kop jadi sida tadi bisi ngajar ya dah tadi tu ngajar mere licah tentang ini nanam utai tanam bahasa kebaru ngena penemu IoT Internet of Things
0: ya ya penemu baru ba bertanam bertupik namanya ba benua kita ke benua mansang dia tu ngasil ke hanya mayu lagi.
1: Jadi lepasnya disebut ke IoT itu tadi deh.
2: Ya, ya.
1: Internet of Thing. Kita berarti ke tentu di situ cara yang kita kau alternatif baru. No orang tinggal kerja pengawal bertanam bertupi itu ngau kurang lagi ngena tulang kita mesia.
2: Amai.
1: Tadi punya kau yang kaki lepas kaki tu saya robot megang semua tay. Internetnya robot nak kau.
2: Amai. Jadi nanti kita mendak dia tahu kita dunia zaman sang. Nanti keliok kita ngetau, kita nugal, kita berdas, kita manggul. Dia tu utainya dekat deserah kita yang ngagai internet ngagai robot magang.
1: Batujuk jari sebenarnya. Enter tak on off
2: kita. On off. Ya kira bak tu itu dia ya jaku tu dia jaku amai ya. Maka tu atau tadi tu betul bertanam maka aku nanam jagung. Ya cun maya tu atau tadi dekat nyimuarai tekan tu nya drone menyah kai. Tuan ni pun duduk ni buah-buah panas tu. Ni buah lelah duduk rumah jangan nekan telepon.
1: Amat ya. Reti
2: ya.
1: Tambah juga sikit kita berarti nanti kita berkebun tu selalu kita mesti kan dia untuk kebun diri bermula. Dia tu ngambil ke contoh deh. Bakal dek dari Mr. Mana? Dek bekerja berkucang tadi boleh mengerja ke kebun ni bak bintulu ni tu.
2: Betul betul ya.
0: Jadinya Siti penemu ke cukup mana? Pelabak kelebih lagi bak sidak ke diau bak sungai asap itu penemu ke baru kayak sidak ya kenang gemeran ke pengawak bertanam bertupik itu nanti kita berarti ke di sungai asap tu Siti Ari Utai atau ke produk sidak ianya sawit ya
1: kita kenal nanti benda sawit mengapa ada sawit tanya apa benda sawit besar kita berarti kemudian nyok wakata mesti kurang ngerjala banyak dari pemaju teknologi bisik dikena
2: megang. Betul.
1: Sungai asap itu.
2: Nanti kita mendak ngeracun maja semua ngena perangkat elektronik makan punya kurang ya. Jadinya Siti utai ke dabai perintah kita ke dia tu ya ke mai utai ke maju utai ke moden tu tadi. Tamak ngagai semua macam perkara. Berikan nilai tak ni buat nurun kita ni tuan
0: betul kan ni kita rat gini
2: nah dah
0: ganjong diri
1: logik tak kori kita ni nemu dalam masa 2-3 tahun lagi dah maju AI tu dah bisik teh yang kaya ikannya nepuk di dalam
2: halo boleh dijual menua Brazil apa semua ya kita tahu kan kena ya betul ni kita tentang Siti adalah uji kita yang ngira. Dini kita kalau nyangka pernah orang beribu atau ngena telepawan.
1: Aman.
2: Nanti nadai surat, nadai steam di dilihat.
1: Contoh bukan kita ke RTM radio di lokasi.
2: Betul.
1: Benda yang ngomong sobat itu. Nanti sobat, okay, bola kak 2-3 luri lah tay. Mai perengka kena kita ya live buka ke dia tau deh. Boleh terus apa orang penolong lalu mudah kita ya sungai asap itu. Entah dia ukai ke madah tinya terna siti pilak siti ja
2: betul
1: nu ngangkut perengkat tu pan ngujung kita pan ulih di dinga ba 100 rawak jam
2: gitu betul hanya utai nyadi kelian maka kita dia tahu maka babayar ni buah berguna duit lagi ngena telepon udah babayar
0: ya scan aja
2: QR code mayar mi mayar kuyah semua kenanya
1: okey jadi ya siti lagi tak ke patut dikingat kemgagai kita ba Sungai Asap itu aku lepas keringat kerajaan promote deh.
2: Ya.
1: Bagilah siapa kita belah belaga, belah asap atau belah itu bau pan.
2: Betul.
1: Tahu masang kita lawan cata kenyalang dekat dibuka gelanggang ya, rumah bahar itu.
2: Bahar itu kami nanti kita. Ya, kita dekat bergulai ngosiku juri. Kenang segi debaik kami. Oh. Ya hari sibu kami ngambil ya okay, sebarangnya. Dambi kami hari sibu. Alo de into kami mana pergi lah.
1: Ya. Oh. Mana juri kami tu ya okay, siapa orang megah deh.
2: Ya.
1: Pak pengerian nanti tu lulu enggak pada tu.
2: Lulu enggak.
1: Ya. Lagi sum 100 kilo nya sepiak jari jaya ngangkat.
2: Sepiak jari aja sum 100 kilo.
0: Pak pamanya.
2: Dia kita nyerah ya. Lepas kami mpu mendak kemari. Ya ngalih ke bian lebuh ke kap sengki ngau kereta.
1: Oh. Belum pula aja. Sepiak jari aja.
2: Sepiak jari. Baik Ibu Win si Bu. Okey, nama lagu kita.
1: Penyanyi nyen tu dah.
2: Banyak. Okey, kita mesti lagu pelapak aku. Kita ngangau ke siapa mendirang kita. Ah iklan dulu. Benar orangnya nugam. Jadi seraya kita menda iklan orang ke benar nugam makai dalam YouTube kita tahu jadi ngagi kita ke Dampiah sebelah Bentulu, sebelah Miri kini ke Beserimai ngau sebelah Simpang Bakun. Tahu datai kita ngelawak kami ya. Yeah. Jadi pergilah kami bisi pengerami penyanyi ke datai dekat ngau ke kami. Ngau pia mega pengawak mandang ke barang dalam dewan itu bisi dia ngagi kita ke temu ngau bala sudah pemesai sudah ke upia tanam tupi kadanya yeah. Nama minta sum minta baja minta benih semua tau minta ditu bertanya okay. Basida
1: jadi, jadi datang lagi kita ya kang lansak siapa kini nak bala penyanyi ya mesti di kang ngau kita begulai ngau kita ya saya tahu tentang semuanya arama kita ya berpindah ngau lagu ya ke benung trending mega
2: mm-hmm.
1: Abak media arama kita ke sekali itu aram terus.

0: Okey, ini tadi lagu Napa-Napa saja.
1: Ya, yeah. Napa-Napa. Hari Tony Peace Band berilang kita ngalih hari itu.
0: Jadi tadi aku kan nanya bala program kita rewind member daya.
2: Oh, Namartin
0: tadi. Sekali saya capu sila mendingan orang nunung ikan abang dia. Nunung
2: bukin bagang. Ya, lapan sida nak sabar ke ngau orang nunyam ikan labang benua panggang dia. Nengawak ya. Oh, lapan
0: sebut ikan labang sini ikan dia ke cukup kira tiba ke kita dia. Kita kami dari segi semahnya tergila gila.
2: Amai, betul.
0: Tentang tersebut keba air belaga itu. Sebut ikan labangnya kira ikan nombor satu buat benua.
2: Kira nombor satu buat itu ya. Kelimpah hari bisi berkata tadi ba tamu. Belaga dia anak jauh harinya aku bisa mansak kedua pilot kita Yustin tadi ngau kami sida rumi bisa menda ikan mengalan. Ikan mengalan dia jual ready tu
1: ya, ikan mengalan
2: rajis kami ikan mengalannya rajisnya
1: betisi
2: ya. Ya ga besar betis pada aku jual anak dan murgam pada aku petua harinya benungan saya duku
1: ini aku nanya ada kalanya pe ikan mengalannya ningapan baru ya tu
2: ikan mengalan
1: kami selalu salman kami bos.
2: Oh, kira-kira ikan import-import. Ya.
0: Oh. Nah, jadi ikannya tadi yang bunyi kita ya. Giga di bos pemakian dia dan muruk tak kucing kan mengalan kurang tadi dah.
2: Ya, ya. Aku bisi tertemu ke ikan mengalan tu tang ya kasam tu. Banyak ya ba tungak ke lacau ke bisi ronyo. Tungak ke lacau dia tang mah harga pun kira kayangan lah. Jadi amai ke laban kita menda cara sedak nguliah tadi kan yang maikan nak. Ya sekali muai pukatnya tadi kadang 2 ikut, 3 ikut, lelak menguliah kenya.
1: Ya.
2: Jadi tak kepada aku tadi sikit fresh mainnya. Nyup teritik riol kami tiga tadi meda nyanung gue dulu lah.
1: Kira ke untung lah kita tiga tu nah.
2: Meda aja untung meda.
1: Untung meda.
2: Untung meda. Ya, hanya mampu melihat saja.
0: Lepas namunnya kunya ku hari celak mata pagi tadi datai menua Sungai Asap itu mata kenyang mata. Bukan nak kenyang mata kita meda siti rampak menua.
2: Amai betul.
0: Siti ikan ke jalan peda.
2: Jarang nak peda.
0: Ya. Lalu api mereka apa? Kini jemput penemu ke baru kita. Lebih lagi bah culture orang bah Sungai Asap itu. Saya kerja mana kita itu nyoda tamak gay menua sebengkah tu tadi. Kita itu tadi nyau makan banyak terbuka gay rundiang.
2: Betul. Kau jago maya dia jamu mu tu mayo na pengalaman kau jago tang dah tay di tu tuan apa lagi mayo tay patut de peda patut de pelajar
1: kita. Bisi kau tay kena temu aku.
2: Ya tadi. Abi ya betul.
0: Lebih lagi kita sudah tu tadi muntah kau jago. Okey, ini sebuah kebab program kita ya malam pagilah. Anak-anak ingat datang ngagai konsert. Nah, ini muai birami kalau ya konsert ke sekali tu tiga itu station radio. Tadi YFM Biban, YFM Bidaya ngopi mega. Hari siaran etnik kenyah kokayan Miri FM pan bisik itu datang begulai sejalai ngawa bala ya ke bisik ngawa Sungai Asap itu.
1: Jadi pelam danyinya pan hari pupu araban bangsa kita bisik penyanyi kayan kita bisik penyanyi kenyah Iban Bidaya
0: ngawa penan pan bisik
2: hanya dia kira ke pupu araban bangsa tadi. Seninggi ngau nama nai nemuai birami.
1: Ya.
0: Jadi munyi ke usia kena dini yang pas terus hai. Kayaknya sebut rumah bahal tu pun mayo blok. Ngai kita salah tempat dikir rumah orang mendak ada orang lagi. Jadi pengawaknya dekat di atur ba dewan lamin adat bagian kibet itu. Kayaknya tadi ba rumah bahal pokoyan.
1: Pokoyan. Dia apa hukum baik kau apa? Pun nasi lah betul.
0: Poskot, poskot itu sih media.
2: Asyik ngepostkot.
1: Jadi datai beberapa mayu ah ngagai nama tadi cak
0: ngagai ramen adat bangun kibet bau rumah bahar itu SD Sungai Asap SD
2: ngau bisi poskot ya sekali ngai kena datai me mengena otak ke west kitanya
0: ya lepas malamnya kita dekat di perindang punya kaku ganti hari ke bala sida kayan ia tadi sepagi kai cukai mamarok urang
1: lalu kita mega bisi joli jengan
0: ngari ke jadi kita bahasa penan lalu kenya bisa bisi Rosina Bilong kini kula gue sendiri baka pagi lah
2: udahnya selamat malam suluh saya
0: lalu apa yang mega kita bisi ya aku boleh nama tiga ba ACLB ke 8 ini tadi Rosie Mila
2: ya cinta asengku
1: oh tadi lagi
2: lama dulu kau berimai deh pe
0: aku hari malam tadi satu berapa aja aku pernah kucak lain main pusing-pusing orang malam
2: peluang peluang
0: Lalu apa yang mengatakan hari ke kita Iban, kita mesti dua iku finalis ACSJ yang ke 9.
1: Kita mesti What Rock ngau apa yang mengatakan
2: Mawar. Jadi nak sikit desan kami Mawar hari Kucingnya pihak mega sanggup kami nyak tadi nyeng kidang What Rock hari Sibu datang itu kak ngai kemari kau dah ada pasuang kami tiga
0: Mat Rock Mawar mari dan tepu kami di kuni ada baik kita banyak datang benda baru asal kami baru kesan ya.
1: Dah nyam tadi. Kau ni kena buat buat rock ngomong warna. Kalau sambung ni nama mau rock.
2: Mau rock.
0: Okey, jadi nyam tadi agak kita lebih lagi ke semak agak belagar itu. Balak kita bab belah tu bau. Nama kita menoy ke semak ke bos.
2: Bintulu pun semak ni tu. Udahnya sedar di bawah pun kita semak. Apa yang mega simpang bakuannya orang tengah ke simpang ngu lah. Semak main dia main kita ban dia. Batai kita amurum tubau ini tubaunya menyamai sobat pria mai ke tubau kin
0: lalu pihak pendaga kita ya ke bak batarajang ya ke ulu dia pan tau merau kita lanjur kita
2: boleh aku mendak besi jalan ke kapit ko ya tekinyet mai ko besi jalan ke kapit are belaga tu
0: apa nanti dikira ke bas sita parlimen tu tadi sita sungai asap tu pan ianya siti sita ya ke anda tok di baru parlimen ulu rajang
2: ulu rajang
1: ya ya jadi tadi babala mayuh tajapan gaya hari kita itu nantu mana betul benua benong bersebun
0: ya
1: jaga pengerai kita baik air bekal air nih
0: ya betul nah malam hari kita itu kita nyebutnya tadi bah hari-hari kita dari Perancang tadi ngirup air mati
1: ayam mat
0: ni aja buat sempat dia bukan nyebutnya tadi
2: akli air mati mu korang
0: akli mati die water okey jadi kita akan terasa kalau bagi kita ke interaktif live ngawa balaya komisi mulai kita live Facebook dah tu dah. Sudah kita nyerah baru gaya di tang sebelumnya lagi mayuh lagu tu. Juta enam aja ngambil di tone kan.
1: Ya, aja kami tu. Kita bisi lagu hari Betty tu.
0: Terus baik kita berperindang terus.

0: Ya, Berketil hari Betty. Mm-hmm. Lagi pula dengan kami Bar Mini Studio.
1: Ya. Ya ke di rumah bahar itu. Lalu dia tu cerita info yang kena berlaku. Mm-hmm. Lagi kita yang akan benar-benar live tiang ya ke bar belakang kami tiga tu. Jadi kita akan benar live FB Ngopi yang berganti tu. Jangan tu. Ini tiang ya ke di kumbai orang tu terlihat Dugun Belawiang.
0: Belawiang ni?
1: Oh. Ya. Ya, ya. Bukan ucap Belawiang
2: ni. Bukan, ya. Makai aja deh yo.
1: Jadi Tugun Belawiang tu tadi asal ya tindak ke pengarap lama bahasa kita ya Uraulu ya. Kala itu tadi ya kamanya digaga kena ungkap ngagai petara sida yangnya tadi Asan Wang. Asan Wang. Tu ya. Yang tadi adi pelabak ke sida ya petara yati nguasa dunia tu lalu beri pengerai ngopi mega meri pengayang ngau menjaga serta melindungi sida ya semua.
0: Terus dia terbah bah bah tu jatuh temu ni macam apa
2: itu nih?
0: Jap jap aku mula lo. Padu hal sih tu lihat dia ni nih temu.
2: Bukan nama. Oh my god nama.
0: Tadi bisi papan tanda. Tadi yang menda nama dewan dari nyian.
2: Hanya bala pendengar kat menda.
1: Kita ke mana? Kita ke bercerita berkawal ngau naik ke kumai dan tunggu melawi yang tu tadi. Jadi ya tunggu berapa ya tahun di pertikaian dan gaga hari ya kayu tembelian. Itu jadi peninggi ya ke kita tu tahu datai dengan gaya 80 kaki peninggi.
0: Tui tinggi.
1: Ya pe ya ke belakang kita tu.
2: Tu nasi kayu amai tu. Mata makayu tu yang berat tu.
1: Tu nanti pantau itu gerinti mensol pala.
2: Gerinti kumpul. Nada tanggung tanggua. Baik klinik sama.
1: Tengah nak bawa ukir dia tu pernah penalam, mereka sincil lebih ya, dan buatnya dalam itu.
2: Kau segi depat sedap mamai tu. Kena beli uang, kena pat megang tu.
1: Jadi ya kita yang lepas ngasih diri kan ambil orang menua tu deh. Dan kan custom, mesti kan nemu kita ya asal
2: siaran. Mesti kan merasa khusus. Nada yang awak macam tu.
1: Amak menemu.
2: Amak nemu, apa nemu mai tau tau menantu kurang.
1: Jadi tu meh tadi ke dikumbai orang Tugun Belawi ya. Tugun ah?
0: Tugu.
2: Tungun Belawiang.
0: Orang ada selalu nanti kita baru datang bandurnya, culik ke tanah. Kita datang rumah bahar itu.
1: Culik ke tanah
0: pun tadi, lapan jalan. Berapa lo Belawiang itu?
2: Kansar ke koyo itu, nanti kita baru datang itu. Itu ngansar ya.
1: Boleh boleh dia mau bos ketiga tanah.
2: Berat kitab ketuk punya kata-kata ya cara ya anak balat ngekelekat cat ya dia.
1: Jadinya Mas Siti hari trademark atau ke bercuta enggak tanda Siti kebisibak Umar Umar Bahar itu
0: ya ya.
1: Oke, okay, jadi bersebut berkawal kau program megakalai program itu kamanya UKS sudah diatur RTM macam lepas program itu pan diatur kita boleh ngau UPS bertanam betupi Malaysia.
2: Betul.
1: Dari FI Code.
2: FI Code.
1: Ngau pihak mega ari agensi ya kebukai kebisim enggak mayu nulung kita. Lebih lagi menurut ngasuh pengawak diatur bahawa Umar Bahar itu nyadi.
2: Nyadi. Nyadi kadai kita ya berterima kasih mai ngau sira FI Code. Kebetulan ke Menteri ianya Dato' Sri Dr. Steven Runian Utum ia ke lalunya di Kaban Konsul Negeri di Sitak Kemena Dedin. Jadi ianya tadi nasi hari keliaknya tu nanti kita mendak kita yang ngatur namanya pengarami kita Aco lepa birami gawai soba alamaknya di menua ya Dedin nasi hari sidak nasi hari bergulai ngu kita subulai sejalai.
0: Betul. Tadi tanda ya kita di Sarawak itu terjapan mayuh kubur dapat bangsa.
2: Betul.
0: Tang kita boleh mulai ngepangan diri. Nah, japan nuan japan saiban kenyah kayan. Tahu ke nama-nama aja bangsa kebisik di Sarawak itu. Terjapan kita ndak sama jako menjadi orang. Tang kita sama anak Sarawak.
2: Anak Sarawak. Ya.
1: Lalu pihak mereka melihat pengap kasih megak gagaya pengeri konsen negeri bah. Sita Abnus Kaisar itu ya berhormat ini di kita lagi makai
2: ya ke bisa enggak kangau makai
1: bisa dah data nulung kita kalau bagi dong ada program tuh kemarin baru di tone kita pun kerja baik makai
2: suruh nyawa apa saya baik kurasi kami cukup mentas.
0: Aku kembali kita ke baru temu ngulu kuas bagi itu kebenaran ya ikop kerja tu rupes tanam betupi mari pengangkat tim yang guys tidak elaban udah nembok ke kuas ni pelajar bekawal ngau nama tadi bos besal
2: jadi mayu macam bertanam betupi
0: betupi ya
2: lebih lagi nanam mayu macam atau tanam ketau nyadi kasil tau dijual maka sida cabai Udahnya tadi limau kita nya tahu dijual magangnya. Laban utainya dalam 3-4 bulannya kurang dari setahun udah boleh buah. Nya yang tadi. Laban dia tu bisi cara baru tanah begini cara nanam semua bisi dajar magang. Jadi itu nya je nyinu diri ke ninga balaya kita kuda ninga kurs yang tadinya senyum magang.
1: Nya ya. Kalau mana pihak muka kita itu nyapa dulu bala kita yang kemasin benda live kita kelebih lagi bawa bahan itu sama ngali hari ngagai unggal Jonathan Rayang yang belum benda kita live. Pihak muka peninggal kita yang ke buka kita PC Bennett Dom ke sekali itu kena nyoba itu bawa upias itu ngirup kopi lalu benda kita merti mana ya udah ada makai pokoknya kau satu ya gitu ya
2: hari ngirup kopi lawan ya jemput pagi itu jemput tengah hari ya
1: tuh sisi masa udah kebanggaan sepunya
2: makanya makasih lalu berkuah ke kopi
1: ya
2: bisa mereka bekerja
1: bisa banyak kawan bekerja pada aku ya makai tanya kopi dia jarak makai sih tau tanya ke kopi
2: ya selama merarau ya mentah sudah itu sesenyum balai bo ya bisa peluang metu metu
1: bisa
2: can
1: kan kawan kamal kita tinggal kita dari itu
0: exotic
1: ah
0: exotic leh
2: exotic kamal jarang boleh kamal riban ke
1: dia kemudian
2: okay, jadi ya munyi ke ada pada ketun tadi rindu nak aku dekat Nando baru ya. Penyanyi ke dekat ngaunya tadi. Jadi siku penyanyi dekat ngau ke malamnya. Bisi dekat ngau kita merindang hari maya kita ke nyambut nemuai ba namanya di sebuah sebab pun ya baik kita sekali tu pun yang ngau kita rindu begudai ngau kita. Kalau aku mana kita ngangoi belagu nonton.
1: Ya mama.
0: Tahu ke udah sedia ya tadi?
2: Udah sedia nih
0: ya tadi. Berapi berapur dia.
2: Oh, punya menteri benar ke sudah dengan tadi nguyak ke kali dia. kita ada sedia kamu udah sedia? Sedia? Okey. Kita begulai Rosie Mila.
3: Di dengan cak asengku rabu.
1: Oh, benar. Ya benung tanya tadi.
2: Benung beranau ya.
1: Kayak benung kali
2: dulu. Aku ngaduk ke kali lo kan.

0: Hanya tadi lagu ke nyanyi yang cukup kemerah nah.
1: Ke tenang.
0: Ngap kau ada mana mudah
2: nah. Mau sesuai ni mau mas. Sesuai dah lah sudah serah tuan.
1: Sama mantil dia. Okay. Tapi kita okay nama tu. Nama kita itu tadi inti bukulanya saya kedirinya deh.
0: Ya,
1: mana kita ke, kita ke datai lawan malam. Kita ke sama duduk ngenat ke pengelola semua berandau. Jadi kita kena kita nyedia kediri munyi kurangnya tadi dari segi rundi yang ngutu buah kena kita napi pengawak sarito.
0: Ya. Nah, lagi bah sedang kawal tu deh. Jarang mega kita itu dalam kadang 2-3 tahun tu deh. Bukulah yang kau station etnik yang kebukai. Setahun sekali aja kau awak kita tu di pegulai jadi tu maya kita tadi bertukar-tukar penemu. Mau pihak mega bekala kau apa ngendiri ngedalam lagi. Lebih lagi bah sentang daya hidup sistem bangsa.
1: Amai betul.
2: Ya, lepas maka aku nak aku berubah ya kan namanya nyingkang ke kaki ngai menua ke dikumbai Sungai Asam itu. Jadi sebenarnya tu rundiang ku tak ku teh dalam pikir ku pasal Sungai Asam. Oh tu menua lu sungai. Mesti sudah yang ada cerita dia ku. Ini rundiang ku lah.
1: Amai. Lepas kita dah tanya dulu.
2: Maya aku pun dah ngindek kaki rata di tu ku benda daya pengindu pendiau di tu. Yeah. Padahal jauh beda. Ini tanda sida di tu nang sama bela udah nerima pemansang.
0: Dan tinggal apa pemansang mereka. Cerita semua kayak kenyo mana gear kita di menua dia.
1: Ya.
0: Kau pilih-pilih megang pada aku.
1: Ya, pada dia ya, baru mansak kita nyua sawit stand setengah ya, baru mansak. Jadi nya pengawak orang kedito nasigi munyi ko besi siko ayak kita ke interview tadi emada tebal gero ditu nasigi sawit.
0: Aman.
1: Sawit kelimpah ring ngerja pengok buka ingap ya.
0: Au tar ngasiti muka kaku deh nanti buka kita ke baru aja. Ada tay gagai menua to asam dah asap ana singgah ukai semua di rumah sap.
1: Ya.
0: Maka melatih tadi orang nyoba tak kumai rumah sap.
1: Au au orang nyoba tak.
0: Sudah terlihat sap dia lu kumai rumah sap. Sing sungai sap tu.
2: Lama menua kan ada sungai asap.
1: Sungai asap kumai terperas sap megang. Okay.
0: Ya dia nyampe menyiku kita ya makin nyamak jauh ke singkang mayu lagi tu jah. Mayu gak penemu baru ya diambil ditemu kita. Lalu Siti utai ke mana lagi kan? Kita ya ke Semak ngendo datai ke gaya Umar Bahato. Pagilah dalam urung pukul 5 makanya dia pengawak jalai bebala mayu tau ke berara.
1: Ya.
0: Si kami semangat dari sebelara ke tunce megang ya.
1: Juntuh
0: megang.
1: Juntuh.
0: Ketika datuk kala bisi lebih 20 itik kontijen. Ya ke kanggawa berara pula lalu yang berara tu tadi nang ya mayo agi ari NGO ngope mega gerbuk-gerbuang ari bangsa orang ulu.
1: Jadi nanti kita dekat meda dekat nemu bekeni ko pendiau ngop pengawak ke pejalan kami anda ingat boleh ngop kami sebelah pukul 5 kita udah nyedia kita meda kami.

0: Live by FB
1: ya, sebenarnya ungkap yang akan bercerita saja. Kita yang ke Jawah nak ngira di Sarawak, di Tanah Melaya. Tahu kenyata tadi nombak Kongzostan
0: jamin ke dia tu Gohet Gosan.
1: Udah mega meda kami mayanya terus area Facebook YFM Iban pengawah berada dia kita boleh meda ningi pengaya ya main asal atau ke adat budaya kita di Sarawak atau yang kempai ditemu kita.
2: Jadi dia puas hati leban sidak ke barak kita ke barak.
1: Kita ke barak.
2: Nah, nah, nah, nah, pan rabat bangsa asal di tempat ni. Kita ke meda pemanah kari ngepan ri rabat bangsa Kenyah.
1: Betul.
2: Kayan.
1: Sekapan pun bisa datang. Sekapan. Patut area punan pun bisa. Menan pun bisa mayanya.
0: Ya. Budanya bisa bangsa Kajang. Kau sih dah.
1: Kajang pun bisa
2: datang. Nama tu ninga namanya aja.
0: Bisa. Nanti ni tiap bangsa Kajang tu tadi lahanan dia, ukit dia, ngau bisa ke bangsa kejaman. Ay macam. Ya kan baru Kajang.
1: Sub-etnik
0: ya.
1: Kajang tu tadi jadi hanya menyukai ku tadi betulah mai kita tinggal ke datai dapat leka mata kita pun meda bukan kursi bukan pacar TV nya kita
0: pun live munyi korang tepantang kami mai leka mata nya meda pilak kami mai leka mata meda nya
2: lalu anak nak ingat mega malam ila kita bisi live konsert nai
1: Nemuai
2: Pirami hari Dewan
1: Dewan
2: Lamin Adat Bangan Kimat.
1: Boleh tu ada tim jaku anda menangis sembot.
0: Iya. Kau macam poskot Dewa main ke? Nyolindong tambahin.
1: Sembilan dah boleh pedang.
0: Sembilan dah boleh pedang. Ngoku suang pedang aku itu. Okay, okay.
1: Okay, jadi saya gua nyajak nak kita boleh mulai di tok nih, Mr. Edmund.
0: Ya, ini aku dah kipu-kipuan. Nyo mucau ini, Alden.
1: Aku tuh kamu saya carta, tuh kamu saya carta aku.
0: Wow, okay, kan ingat kita tiga nyo. Mas kita tiga. Kau ya, nemu aku ini, sikit bunyinya. Okay, ya, ilah ya.
2: Okay, terima kasih ya semua peningat kita di Selangor menua Sarawak. Ikut pulang kami bawa ngelar tengah hari itu. Tok live hari mini studio kita ibak Sungai Asap.
1: Ya, lebih lagi kita berdua tunggu na belau yang abah belakang tu. Anda dengan tu mai tunggu belau yang kita bisa rembos segai menua Sungai Asap tu jemah bawa umah bahar itu.
0: Ya, latar itu berap kansar ke kuyuk kita di.
1: Tahu rembos kita baru ke video dan mencuri contoh dari demo carangan sare.
0: Okey, carangan sare apa tu? Ya, kena nutup program kita tengah hari itu.
1: Sekarang
0: tu kansar. Okey.
1: Dari kalau dah
3: Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih teman-teman tonton hari Sungai Asap Belaga berserimangga program Nain Nimuai Birami ke diata di Sungai Asap Belaga. Pergilah bisi pengawal pemerintah serta menggambar yang aktiviti ke Bukai. Okey, udah tu lagi kita dekat terus dengar ke pemutus carta siapa juara minggu tu.
4: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
5: Sayu atang man kelo alang napa.
4: Joli jengah. Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Ya, di si lagu baru.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

0: Rontak, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Wai, Segulai, Kejalan.
2: Jantan sempat juara.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting Hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanda ya Hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang. Ingat carta siapa juara Ninting Hari 5 pukul 1 ngalih hari.
3: Okay, selamat tinggal ke YFM untuk main jatah siapa juara. Kita akan ingat ke pemutus jatah siapa juara minggu ke 32 2026. Sarito, kita mengadakan nemu ke berkini ke gaya pemutus lagu 10 lagu jatah siapa juara, lagu dipansut serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung jatah. Terlebih kita sama uleh ngoni lagu bercatah siapa juara, harus telefon kita bakal selama nadai baru ubah. Udah pemutus jatah siapa juara terlebih baru kita boleh ngundi lagu bak jatah siapa juara. Dan sebelum ningal ke undi kita dulu, mai kita ningal ke pemutus. Sebelum pemutus, mai kita ningal ke recaps jatah siapa juara minggu 31.
1: Recaps minggu nyem kemari. 10.

0: recap minggunya kemari.
1: Okey, mungkin akan recap minggunya kemari, lagu ke dicalon minggunya kemari ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes, lagunya Tion Ngalekaya ditengkebang Oliver Christie. Okey, dini no penodok lagu Berubah untuk minggu ke terubah ya ke dipasuk ke dalam carta siapa juara. Okey, serta lagu ke boleh juara minggunya kemari ianya Nuan Berulah Hari Kelemayang Band mujur kena lagu tuk ngetan ke penodok juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara Tusun Tika 32 2026. Nombor 2 minggunya kemari Isi Hatiku Ari Dayana Sini, serta lagu kebulan nombor 3 minggunya kemari Penawar Pengubat Hati, lagu Ari Doni Lang. Okey, ni top 3 bak carta siapa juara pemutus minggu ke 31 yang ni recaps minggunya kemari. Okey, jadi kita sama dekat dengan ke penuduk kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu tu. Aram kita ngepun ke cerita siapa juara pemutus 32.
0: 10.

Okay, lagu Batangga ke 10 dengan 9 baru dah didengar kita ongkup dusun ke 32. Tangga ke 10 tadi Sport Nyawaku, lagu Ari Ronald K. Dia mengalakan lagunya di tengkebang Lekaya, di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Junior di tengkebang Del Al. Okay, lagu tu Batangga ke 9 minggu ini. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu Batangga ke 10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara bah minggu ke 32. Serta lagu bertangga ke 9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari penduduk ya, ianya bah tangga ke 9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis, Tion Galaka di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu bah minggu ke dekat datang, kita dekat ngubah penduduk lagu berubah tu, ngambil ke berubah Niki Seniki, nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3, tau undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Buat pengujung program tu lagi, tau ke mega udah pengujung programnya, kita mega uliah nginsin ngagai Facebook carta siapa juara, uliah mega undi ba Facebook kelimpah hari kita ke dekat ngundi ba arus telefon. Ok, nyap penuduk 10 hingga 9 ke sekali tu kita nikah lagi dekat ninga ke penuduk lagu ba tangga ke 8 hingga 7 carta siapa juara minggu ke 32 2026. 8

Okay, lagu ke Bak Tangga Ketik ke-7 baru dah dengar kita Bak Carta Sapa Juara Pemutus. Minggu ke-32 tahun 2026, lagu ke baru dah dengar kita tadi, lagu bertangga ke-7 penyayau tua Ari Lanez Empire. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga kena minggu ini kemari, minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu Bak dalam Carta Sapa Juara. Okay, sebenarnya tadi kita tinggal ke lagu bertangga ke-8, yang lagu Ari Fadilin Leo, Tebak Ansiban. Tion lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Tio. Lagu tu baru 2 minggu dalam Carta Sapa Juara. Minggu yang kemari tangga ke-8, minggu tu agi mengkembak tangga ke-8. Kita kedekat ngubah tangga lagu tu, kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-senikit Bak Carta Sapa Juara minggu kedekat datang ialah oleh lagu tu bak arus telefon tau ke megak bak Facebook YFM tau ke Facebook Carta Sapa Juara Ampuh. Ok, nyamai penuduh 2 lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tangga ke-8 ngau megak lagu penyayang tua Ari Lanez Empire bak tangga ke-7. Nah, bagi lagu bedau di dengar kita serta lagu ke pansut ngau lagu ke dicanun megak bedau di dengar kita jauh lagi jauh perjalanan kita bak dalam Carta Sapa Juara tu atau ke Carta Sapa Juara ke minggu tu. Ok, kita akan dengar ke lagu bertangga ke-6 dan lagu bertangga ke-5 minggu tu. 6.

0: bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai, aku Aslin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara, 5.

Okey, batangan program Carta Siapa Juara kita Bak Dusun Tika 32 2026. Lagu batangan kenan tadi Nuan Mirah pergi. Lagu dari Penny McLean. Lagu tu di Tengkebang Laka ya, di Tengkebang Daniel Undi. Ngam Megatiun di Gagak Serial Kayam. Okey. Lagu tu berdagak ke 7 minggu ni kemari. Minggu tu Niki Segigi Tangga udah 5 minggu Bak Carta Siapa Juara. Udahnya pengerindu ndak datai badan lagu kebulan nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanyi ya Nick Referensi Tion ngeleka ianya versi Fire. Batangga ke 5 minggu ni kemari, minggu tu lagi mengkiam batangga ke 5. Lagu tu ia ke madu lama. Hari 10 lagu ke bukai dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tuk meh lagu trip madu lama ianya 21 minggu. Udah bak dalam carta. Kelimpah hari lagu tu ke lama bercarta. Lagu tu menggak kalah boleh juara. Ianya 2 kali lagu tu udah kalah boleh juara. Bak carta siapa juara. Okey. Nyamai lagu bertangga ke 6. Ngau lagu bertangga ke 5. Okey, terus kita dekat dengar ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu. Dan Bedau dengarkan lagu bertangga ketiga, dengarkan dulu lagu bertangga ke 4.

pengagati mengagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Hai, kami
2: Swave.
1: Kita benung dengar
2: YFM.
1: Segulai sejalai.
3: 3

Okey, sejam kita dah dengar ke pemutus carta siapa juara minggu ke 32 2026 lagu batangga keempat penawar pengubat hati lagu Ari Donilang. Tian ngoleka mega Ari Donilang. Lagu tu batangga ketiga minggu ni kemari nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu dah kala boleh juara. Dua minggu dah lagu tu kala boleh juara. Serta mega lagu tu dah ba dalam carta ianya dalam penggelama 13 minggu. Okey, ni lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke dia beri nama Terpejuh Ari Isna Nala, boleh nombor 3 minggu tu. Tion ngalaka mega di tengkebayang penanyi tumpu ianya Isna Nala serta lagu tu nikik segigi tangga laban minggu ni kemarin lagu tu bak tangga keempat. Kira ke bertukar penuduk meh penawar pengubat hati ngau lagu Terpejuh tu tadi ungkup dusun ke 32 baru 3 minggu berdalam carta siapa juara nyak meh lagu Terpejuh hasil hari undi kita semua lagu tu mujur nikik segigi tangga nanti agi dekat lagu tu nikik seniki nikik seniki mujung ke lagu tu nyadi juara agi mega bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu. Kasmina lagunya ajak ngau mega lagu kebuka meh nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara bak carta siapa juara serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkang ngagir-ngagir semifinal SCSJ. Ok, tinggal dua lagi lagu ke bedau dinga kita penuduk ya, ianya lagu ke boleh nombor dua ngau lagu ke boleh juara minggu tu. Antara dua lagu ianya nuan berulah ngau isi hati ko ke dekat dengan kita ni bagi lagu ke dekat boleh juara untuk minggu tu tusun ke 32 2026 haram kita sama dengan ayah 2.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Okay, lagu ke boleh juara sudah ditemu kita. Lagu ke boleh juara Nuan Barulah Hari Kelemayang Band. Ya, dia Kelemayang Band tu finalis, semifinalis kemudian ya, semifinalis ACSJ ke-9. Okay, lagu Nuan Barulah leka ngaution di tengkebang Listen Boss. Lagu tu berminggu yang kemari boleh juara, minggu tu gingetan ke juara. Sudah 3 minggu lagu tu kalau boleh juara, serta semua penyampau ya, tempoh yang buat carta ianya 10 minggu. Tia tadi ada berubah mah. Lagu Non Berulah tu penuduk yang ada ngisir. Nah, nikit nak nurun. Serta megah lagu ke boleh nombor 2 Easy Hatiku, lagu Aridayana Shini. Lagu tu leka ya di tengkebang Polus Muris. Lalu tiun di tengkebang Polus Muris Ngaudin Aladin. Lagu tu megah bah tangga ke sama, boleh tangga kedua minggu ni kemarin, minggu tu lagi megah bah tangga kedua. Naka ke dia tu lagu tu bedau kalak boleh juara, udah ke 6 minggu bak catat siapa juara. Okey ni ame lagu ke boleh nombor 2 untuk minggu tu. Jadi semua dah dengar kita magane. Dan bisa ke bedau di dengar kita lagu ke pansut ngau mega lagu di calon untuk minggu tu. Aram kita sama dengar ke lagu pansut ngau lagu ke di calon minggu ke 32 2026.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Okey, lagu ke pansut minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Ronald K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib menentu mana nerima undi tip madu kurang nyentuhkan lagu tu pansut ba minggu tu. Lagu ni diganti dengan lagu ke baru dicalon ke minggu tu ianya lagu ke dicalon minggu tu lagu Badu Kiruh, lagu Ari Heli tiun ngau deka lagu tu di Tengkebang Lucy M. Okey, jadinya lagu kena ganti lagu Solo Seput Nyawaku yang nyak Badu Kiruh ke dicalon minggu tu. Lagu tu boleh berengkah diundi kita minggu tu. Serta lagu Solo Seput Nyawaku nyak nada lagi boleh diundi kita lapan lagunya udah pansut ungkup minggu tu. Boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi. Baru telefon 082-2586-34 atau 2586-33 kelimpah hari kita ke boleh mendapat Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan mega ke bisi 10-11 lagu yang kau lagu ke baru dicalon. Okey, udah tahu dekat meri awak kita ke dekat ngundi lagu. Sebenarnya kita dekat ingat ke recaps dulu untuk carta siapa juara minggu tu.
1: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Okey, tu berangkat telefon dia tu 082-2586-34-2586-33 YFM, hello.
2: YFM, hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Apa dom tu?
1: Abah dom Ari Semunjan. Nanti minda saya tu abah dom.
3: Sedinga. Okey, rumah satu jenis sini.
1: Jenis sini, okey.
3: Nombor dua, Kemayang Ben. Nombor tiga, Isnella. Nombor empat, Danila. Nombor lima, ke nombor enam, tadi pergi ke nombor lima.
1: Penny McLean.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey, Abah Dom. Peninggal ke terubah kita, Abah Dom. Hari Semunjan. Okey, kita ke lagi dekat ngundi lagu. Kelebih lagi, kita ke dekat untuk ke penuduk lagu. Baca tak siapa juara untuk Minggu Nyin Ila. Atau telefon dia, Tom. YFM, hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Biar Hari Semarahan.
1: Hari Semarahan. Okey. Kenika lagu Minggu Tu biar?
4: Nombor dua dengan nombor tiga aja bekal ya.
1: Dua dengan tiga bekal ya. Ke bukanya tadi gig sama ne. Okey. Nyak biar Hari Semarahan. Kelemahan band nombor satu, nombor dua kuya lagu Hari Isnanala. Dan nyak tadi Dayana Sini boleh nombor tiga, nombor empat lagu ke Dunia Biar Donilang serta nombor lima Nik Refiansi Agi Mengkang. Okey, nyak lagu ke di Dunia Biar. Okey, bukan kita ke bising undi lagu tu. Lagu ke bisik Dunia kita nyak tadi Minggu Tu. Elis Ari Stampin Gautia Ari Kota Semarahan. Bisa boleh perayis meh laban betul lagu ke diundi sedangnya tadi sama dengan pemutus Minggu Tu di dekat klaim tau kan ambil perayis ke di pelanja kinakaranya tadi kita oleh Mai Tinky dan tu ke kita nya tadi amat-amat orang kebetul meh ke boleh perayisnya tadi. Okey, jadi perayis ya ianya di pelanja kinakara kalai kita boleh ngambil ya namanya tadi barang maya meh nanti boleh ambil maya office hour laban tim maya hujung minggu segi kurang orang bawa opis kadang-kadang ada orang bawa opis banyak ujung minggu. Ok, ni agar hari penerbit carta siapa juara kita. Ok, lagi dekat meri peluang kita ke dekat ngundi lagu bawa carta siapa juara YFM. Hello, siapa tu?
5: Hello, selamat hari ni.
1: Siapa tu?
5: Ok, tu Joseph.
1: Joseph hari ni tu Joseph.
5: Hari menua jerbu kurang matanya. Hari kucing
1: tadi. Ah, kucing. Okey. Kena ke lagu ke undi Joseph?
5: Okey, lagu ke undi aku dia. Dua atau tiga aja buka.
1: Dua atau tiga. Sama engkau biar tadi tu neh.
5: Yes.
1: Okey.
5: Depan boleh tuai.
1: Okay. Kalau boleh sebentar tu.
5: Tak kalau dia pas lama
1: dia. Aman ne. Awak ada ke bisa nasi tu ne?
5: Okey, saya dengari
1: je. Okey, Joseph, hari kucing. Peninggal ketiga sama dengan ni biar tadi hari Semarahan. YFM. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Ada sampan tak?
1: Sunti. Berkini ke lagu Minggu Tu di undi Sunti.
6: Mengaku betul ya, Jang. Mengaku betul. Aku dah tamu tak.
1: Oh, okey. Berkini ke lagu tu Sunti? Lagu di undi Minggu Tu?
6: Satu ke dua ke cekah.
1: Satu ke dua aja, ne?
6: Satu ke dua cekah. Hanya tiga mengkang. Empat mengkang ke lima. Lima, poleng lima, enam poleng lima.
1: Okey Sunti, selamat gila ya. Ya, sama-sama. Sunti hari sampun. YFM, hello.
7: Hello.
1: Hello, siapa tu?
7: Mumin tak?
1: Kata ke?
7: Mumin tak, Mumin.
1: Mumin.
7: Oh,
2: di Kuching itu.
1: Di Kuching. Okey. Ah,
2: geren dok.
1: Okey. Bekini ke undi minggu tu, Mumin?
2: Undi minggu tu tiga tukang geruwa.
1: Tiga kebukai sama?
2: Betul sebukai sama.
1: Oh, tiga dengan dua aja bertukar eh.
2: Iya, iya.
1: Okey. Okey, Mumin, selamat okay, hari.
2: Okey, makasih ya.
1: Ya, Mumin ke bisi ngundi lagu ba carta siapa juara kita. Kita ke bukai jadi ke ngundi lagu tau telefon ngagai harus telefon 0822586344 ngau 0822586333 dan ke dah sempatnya tadi kita boleh ngelawak ngagai Facebook carta siapa juara nanti kita deka ngundi lagu ba Facebook. Okey. Gue ngagai peninggal ke sekarang itu YFM. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Siapa tu?
7: Hello, Ricky Otto.
1: Ha?
7: Kelab BL.
1: Okey.
7: Awi tu.
1: Awi.
7: Au.
1: Hari ni tu we.
7: Hari merdang.
1: Oh, merdang dia. Mau pengawal kita di merdang dia.
7: Merdang itu menung dalam moto.
1: Okey.
7: Pelan sembuh tu saja.
1: Sama-sama di Kuching di tepi nak meh. Okey, weh.
7: Lalu undi itu, ne?
1: Oh, lalu undi dia, weh.
7: Nombor satu, Isna Calut. Eh, salah. Betul-betul, Isna.
1: Isna.
7: Nombor dua, Kelemayang. Nombor tiga, Diana Sini. Nombor empat, Dunilang. Nombor lima, Calon Baru.
1: Heli.
7: Awal
1: oh, hari. Okay, wi. Selamat hari lari, wi.
7: Okay.
1: Awi hari merdang tunggak ke kota Semerahan dia. Okay. Kita nguji ngui yang gagai peninggal ke tujuh atau ke gundel lagu enam ni dah peninggal ke misi bertelepon tu. Okay. WiFi, hello.
8: Hello, selamat ngalai hari. Selamat ujung minggu. Selamat berjalan pekan wah. Okay, dah. Selamat menyambut bulan merdeka.
1: Okey, selamat merdeka maga Rubina. Okey, undi minggu tu begini ke Rubina.
8: Nomor satu isi atiku. Nomor dua tepejo. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat nuan milih pergi. Nomor lima penawar pengubat hati. Terang kah?
1: Penawar pengubat hati Donilang lah.
8: Oh.
1: Okey, terang.
8: Terang saya
1: ya,
8: tu. Terima kasih yang gede sama ujung minggu baru.
1: Sama-sama.
8: Sama berjalan ke pengawal. Bye.
1: Bye-bye. Okey, ini Rubina. Okey, ini untuk kangau ke sekali itu YFM. Hello.
9: Hello.
1: Mai cagat ne.
9: Kolek-kolek. Ya, betul boleh.
1: Hari ini telefon serta Mai.
9: Di Kuching kita.
1: Di rumah.
9: Apa nama menu? Mereka
1: ada. Di rumah nomponya nah.
9: Oh.
1: Okey, kena ke minggu tu lagu ke diundi?
9: Minggu tu aku milih nombor satu, nombor dua, bersukar. Nombor tiga, nombor empat.
1: Tiga dengan empat sama?
9: Sama-sama. Kemudian nombor lima keluar, ada ganti nombor enam.
1: Okey, Penny McNeil.
9: Okey. Terima kasih. Yeah.
1: Okay. Sama-sama, Mike Cagat. Peninggal ke-8. YFM, hello. Hello. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu? Kita ngagai peninggal ke-siko lagi. YFM. Hello.
10: Hello.
1: Ya, siapa tu?
10: Rahim ke? Rahim.
1: Jahim.
10: Rahim.
1: Rahim. Ari Serian.
10: Ari Nepi. Suti.
1: Ha?
10: Sabang Suti.
1: Udah.
10: Sabang Suti tadi.
1: Ah, Sabang Suti. Huh? Okey, ke Rahim. Selamat ngelari. YFM. Hello. Hello. Sembilan dah ke basic bertelepon. YFM, hello, siapa tu?
11: Hello, selamat hari.
1: Ya, selamat hari. Siapa tu?
11: Elis, Aris Stampin.
1: Elis, Aris Stampin eh? Oh, non ke boleh perayas tu ni, Liz?
12: Oh, ya ka.
1: Oh, bisi daripada hari tu. Kita bisa hari datang ke ofis kita lah. Maya ofis awal.
12: Oh, ofis awal saja ni.
1: Oh.
12: Okey, okey, okey. Terus mulai tu?
1: Ya.
12: Okey, 3-1 bertukar.
1: 3-1 bertukar.
12: Kelayannya menggang-menggang.
1: Rutinya Isna Nala boleh nombor 1 lah di pihak ni.
12: Ya, betul.
1: Okey.
12: Thank you.
1: Okay, ni sama-sama.
12: Okay.
1: Okay. Ya, Elis Ari Stampin ke Boleh Prayas untuk minggu tu. Siku hari orang ke Boleh Prayas minggu tu. Kerimpah hari Tia hari Semarahan tadi. Okay. Kita ngomong agak peninggal ke siku tu. Siapa nak ke bisa telefon tu? FM, hello. Hello. Nadai bermunyi orang ke bertelefonnya tadi. Nadai bermunyi, nadai berjakuk atau ke bisik penanggul bak lain kini. Nguyen agak peninggal ke 10 tu. YFM, hello.
13: Hello, Nguyen.
1: Siapa tu?
13: Maja Risiko Kumpulnya.
1: Siapa tadi?
13: Maja.
1: Maja. Hari Sibu ni?
13: Hari Sibu ni.
1: Okay. Undi minggu tu, Maja?
13: Satu
1: buah aja
13: bro,
1: lain
13: sama ni.
1: Okay, Maja selamat ngelari. Selamat
13: pagi.
1: Maja hari sibuk kau ya, ya kau bising ngangon di lagu. Lagi bising kau peninggal tu, tu kau penuh di meh. YFM, hello.
14: Halo.
1: Siapa tu?
14: Iya, Aki Jabut.
1: Aki Jabut nih. Oh, hari ni telefon saya tu.
14: Oh, ini mata.
1: Okey. Lagu ke di undi?
14: Dari ni tu 3-4. Empat jam tukar.
1: 3-4 jam tukar ni. Okey. Okey, selamat ngelari. Okey, jambut. Koya lah Akhir Jambut. Ok, terima kasih guys. Semua kita akan ngundi lagu bak carta siapa juara untuk minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Okey, nak kata aja segmen ngalah tengah hari kita ungkup sehari tu. Dah tu lagi dekat dengan segmen rentak ngalih hari. Bye.

Ya, peningat mayu jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari. Ngagai semua bala peningat kagi mendiang ke YFM. Terima kasih ngau kaban aku. Dennis Stephen ke udah bulan kita 3 jam bawa ngelah tengah hari. Lalu datai bawa aku dekat bulan kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Ya, nama berita bala peningat kita ya. Kalau lagi di menua Sarawak, kalau kita bertapik ngau penanggul bersebun, yang harap ke kita bala peninga sama-sama jaga pengelai lebih lagi sidak ke tuai umur ngau bala nemit ya. Anang berbaik ke bala nemit pansut. Kalau sekolah mayu tutup, merindik ngau IPU majak nike ya. Lebih lagi di Serian. Yang agak bala pelingan kita kaki mendiang ke YFM. Bakal ke ngalih hari tu kalau aku mayu antara kita ni nak duduk baru main hajak ngai pansut ya ketika gaya hari kedak mana tu. Ya terus berperina ngau kami lebih lagi kita ke benua ngirup muak ke galih hari tu. Resen lungkui merindang kita lagu ke terubah bawa rentak ngari.

Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid Fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibu Jimat Besai angka kita deka mai pulai emas.

Ya gis, gulas jalai ngau kami bawa rentak ngali hari. Pemutus nutup sekolah. Tau ke ngurang ke pengawal, tau ke aktiviti sekolah ke tegak gaya penangguh sebun ke dia tu. Andang yang patut. Kubuhalai pihak atuan yang diputus ke berarti ke gaya kanang menua tikas pangkak tau ke risiko ya. Serta pengerai ngau pengelantang komuniti sekolah ya. Pihak ko Presiden Gerempuan Pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebeli mandah ke kelimpah hari Raban 6 ya. Dia perkara penglikun ngau pengerai bala pengajar sama bala di Kemerat ke ya. Jadi yang bisa mandakan sekedar pengajar mudah lagi napik risiko penanggung pengerai ketika faktor umur ketika pengerai serta kurang sistem imun. Yang berbaiknya yang nangkan bala pengajar ngamik ke nak melakukan ke perkara pengerai di limpau maya berjalan ke tanggung pengawal sidak. Yang mereka ngarap ke sama semak pengawal nutup sekolahnya guna ke prosesnya patut dipegalai ke ngau terang serta sistematik ngamik ke bala pengajar nembiak ngau bala pinai meliti ke kebuah pemutusnya dipegalai ke. Ya, melinang kita ngalagu Gwen sanggup aku ke dipinta Robina.

Hari itu berkawan Persa bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2006. Kalau dekat dia tu kena 23 hari bulan 11, nak 17 hari bulan 12 tau. Tapi aku penerang ketibaan seupil menteri pelajar KPM madah ke ujian betul-betul bahasa Melayu dekat dia tu kena 26 ngagai 29 hari bulan 10. Lalu ujian betul-betul bahasa Inggeris kena 2 ngagai 5 hari bulan 11 tau. Ujian amali sains kena 16 ngagai 18 hari bulan 11. Ujian mendengar bahasa Melayu kena 23 hari bulan 11 dengan bahasa Inggeris 24 hari bulan 11. 420,879 calon ke berregister dekat ngau ngambil persa SPM 2006. Bak 3,334 bengkah palan alai ngambil persa di selatan Malaysia ya. Jadi KPM adakah jadual masa persa terpenuh dekat di padah lembaga perperiksaan nak lama lagi.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Jadi tu peningat mayuah kita. Jadi minta ngitang menera jalur gemilang. Apa luar kita mpu dikena ngayan ke penyayawati kita ngagai menua tu. Berserimai dengan pengawak ngerami bulan kebangsaan ya. Tapi aku lala wali direktur upih pemadah tau ke Jepen Sarawak Sabri Said. Madah ke jakuk tersau sepintu rumah. Cicik jalur gemilangnya ukas minat dituju ke ngagai orang ke gawak perintah aja. Dan mega ngagai rakyat bak sekenap jalai penghidup ya. Program ya masuk ke Jakarta udah ya ke ngelancar ke program Japan Arena Penggerak Community ke diatur bas kedak dua di Kuching. Programnya diatur kena ngeremai ke penerang agama Mansia Mayu lah. Bekawa ngokimpin kibal jalur gemilang. Ya kita terlupa perindang.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Yang nang gaya pengamah angin kita ungkup cerita pingat. Yang tua apa ko bengkal pukul 11 tadi. Biar Srian lagi ngelikut ke pemandu tinggi ya. Ianya pondok kami kalai 239. Lalu ni tangkan ngau lubu antu 206 ya. Atau cukup nak manah bak pengrai. Lalu Kuching 181. Samarahan 178. Seriaman 189. Serikai 175. Sibu 156. Mukah 98. Kapit 142. Bintulu 154. Samalaju 108. Samalaju 151. Miri 76. ILP Miri 78. Limbang 63. Lunduk 197. Sebedok 176. Lawas 72. Lalu Bario 73. Kenyak ke gaya pengamah angin kita ya.

Ya, guys, gelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ke sekali tu berkawa dengan kempen pemerhati hati. Berkawa dengan penyalah nipu cara online tak ke scam. Patut benar di Kelati serta di Kelemai ke ngagai menua pesisir. Jadi perkara ke bangsa tu ulah nyawa bangsa bayuah ke dia di menua pesisir lari kena tipu. Ketika bungkua internet ke majak luas ya, tak kebesai. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fazil adakah pengawaknya dikena ngangkat ke pemerhati hati? Nak patut semina diperjalai ke bak menteri besar aja. Mayu macam program mega patut diperjalai ke bak tikas. Aku umi ianya ngena sawup ari gerempuang apa inai ngau bala pengajar PIBG. Gerempuang bensia mayu hangga rukun tetangga. Lutuk berguna benar dikena ngirai penemu. Terus ngagai mensia mayu yang kawan pengawal dua orang berkongsi ke cerita amat tidak kena tipu cara online.

Ya, lagu ke di bayi dia. Jadi udah lagu hari gelbat gawang. Kita dekat mulai ngau program Raja Joget. Ya, kita berjoget lagi ya. Pukul 4 ni untuk ngagai pukul 5.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM. Rindu mendengar lagu-lagu joget?
2: Kenapa bulan di langit?
0: Ingat ke Raja Joget.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Ya, kena mengkalah wak. Raja Joget. Atok lagu Ketubah Hari Johnny Aman.

Oram Sampal Gaung Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau mayu hagi ke bukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Tetap kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulian, engkau semina meli City Boop, nang amat, Beat Bad Wolf Books, pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang, diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkat dijual, engkau rega RM3 aja. Ngasuh badah sagi, ianya bat tiap itu Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besai, engkau kita, deka mai pulai emas.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: YFM. The one, oh, one, fine, three. YFM.
1: Ya, peninggal Mayu lah. Pukul 5 kali kita dekat mendiang ke berita nasional. Nyari lagu ke penudi bak program Raja Dandut. Raja joget ke mana ya? Lagu dari Wendy, ngau berpadu nyawa, ngau Toddy.

Oram Sampau Long Wulu Festival AI Pengelamar 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur, bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Ya, lagu ke di baik Jacqueline Jonas, Jacqueline Johnny Aman. Ya, 21 minit lepas pukul 5. Lumai nak belasai peningan mayu lah. Kita dah datang ke bak pengujung. Lepas lagi pukul 5:30. Kita dekat dengar ke panggau cerita tuai. Ya, terima kasih yang agak semua bala peningan kita. Lebih lagi kita kagik mendiang ke YFM bakal ke lemai tau. Baik hanya kita ningat ke kami dengan nak radio RTM Klik Astro ya. Nanti kita ke Gulai Baru pergi lah. Kita dah ada penangguh buat Y912 pagi ya. Jadi aku dekat nyerah ke penuduk aku lagi dengan Rolana Gilbert ke dekat Gulai dengan kita bawa serada lemai. Ya, jaga pengerai bala peningan. Lebih lagi maya bersembun tu. Terus mulai dengan kami buat YFM 24 jam. Kami dengan nak ulih melinang kita serta berkongsi sekedar info dengan bala peningan kita yang ambil kenyari ke penemu ramah kita. Ya, selamat lemai. Ngetau mumpuk laku.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya, kita bakal selama bertemu baru. Bak tampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ya kita ini nga ke abak tu suanti ke 6. Doa iku manuak sabuang atau maya ke bernama belanyan ngogan saya sama udah parai jamah gerai. Nyalai tinggal atau majak lagi. Ya, irau benar hati, medak gerai itu banget keringang pendapat tajak pandia siku aja. Sidak serumah, nyunadai temung tunga lagi mensia. Nyak pemayuh orang kedatai ngulu gawai cabuh ruangnya tadi. Nyuk rari terbas na temung tunga kini ke dalam kampung kian kepulai ke rumah sedaya empu mas kedaknya tadi. Jadi, ya kaki ayan tegari yang sebelah ruai, nyak semina bangkai sedak kudah mati degasak kegirai. Mai wang ke sidaknya kaki hidup, lebih lagi sidak kinduk nemia, tang sidaknya nyak nadai temu lagi din sebelah lamba bas din, belalai, ngidup ke nyawa. Ya kalam rumahnya tadi, ya kena mati, ya kebakar, berterawah menyedia. Oh? Madah kediri mati, madah kediri pedias. Udah balat bakal, ada kerja girai. Ngena nyuar, kena sur, kaya ada kena yang laban sidaknya tadi. Ah, udah girai kemunuhkan sayanya tadi. Dia ya lalu ke giniang. Perniang ya ngakai kedua-dua putih yang setak. Nadai ke muda orang, lagi bisa hidup. Yang kelama udahnya, nyak baru yang medak sekurang menyalai harus tak ili mansang agai yakiak. Bedak gerai tak atuam denya tadi ini. Bedak atuam mansang agai ya, dia gerai lalu berdiri, nanam diri nak ke kebut bertengah ruai. Datai atuam semak ya, dia atuam lalu berjaku. Sapa anungan tunggal banget naulih lawan kami. Di menua kami dito sigi ngeri magang orang ke kami serumah tang ngantuk amat meranik diri nuan siku aja ngelaban kami datai di menua kami dito pihak kuatum gerai lalu nyawat ya nama tanya ke dia anak-anak nanya ke sepaku nama aku datai kita ngelaban kita musuh maya. Nanti aku tukai munsuah kita. Nak aku membunuh ke kita. Pihak ku girai nyawa dia. Aku masang kita ke sikau ku aja. Ngakai munuah dia kita ke. Laban kak mantup kati aku ke nang lama udah sian kak munuah kita. Nyalai dia tu. Aku mai di jamah. Tidak amat berani keriang ngelaban aku. Pihak ku gerai bujaku dia ngeriang dia rempu kena ya bertengah ruai. Nak munyi atau meninggal jaku gerai yang tadi. Lama aku tu dah berjalan musian menua musian dunia ngigak kita. Dia tu baru aku nemu alai kita. Lantang hati kita dia tu dah nemu alai. Alai kita tu nya tadi udah temu aku. Nur kita diau. Lama jari aku tu bedau nyepi darah mensia. Ingin kak medak darah mensia. Pihak ku gerai cakap dia. Laban dia dulu mungkal. Dia dulu nanyal kami nyak lai utang. Dia nak tahu nak ada balas. Balas darah ngau darah. Balas palak ngau palak. Ku gerai ke majak. Ya ku baru sambil nunjuk ke jari yang agak tu. Nyak matum ku cerita lama nak memunyi ni ngaja ku gerainya tadi. Nyau ke lama baru yang nyawat. Nak. Aku nemu diri bisik berutang darah tau kepala ngaurang. Anak nuan meranik diri nampak kejerita. Tik nuan ngai mati. Pihak ku atuam kan. Aku malas jaku girainya tadi.
Apo berani dengan umai aku nampak kejerita anak tu, Om. Aku nak takut ke mati tu. Kebak aku datang itu, dekat membalas ke pengawak nuan dulu munggal kami. Pihak ku gerai. Nadai aku kalak ngayau ngagai menua kita kian. Ngagai menua memaluah bisik kami ngayau. Kuatum. Tubuh nuan aman nadai dekian. Tam adanya tadi ngasuh mana sabuang di dua kau nak. Ya kebenama belanyan ngugan sayanya. Kayau nak ngagai menua kami. Lalu munua dua kau kami munua melaki bini. Ya kelaki bernama Ngimbang. Bini yang bernama Samai. Tuk tadi nak berdaun nemu atum. Tuk nyanya anak Ngimbang tu atum. Ya bernama Girai. Ngai kedi lalu nak nemu. Inai aku nyak bernama Sawai. Sama pula dia bunuh dia. Aku nak pulang apa aku tu. Nanti apa eh. Ngau palak inai aku. Berdaun diganti ngau palak kita kantuk di tu. Ya okey, sigi bala sigi ya. Ngai kedai nak nemu tang sigi dah balas ngena 100 sigi. Pihak kugirai sambil ngentak ke kaki yang bertanah dia dah. Mampar wajah dia pedak. Tengah tengah betiah girai yang tadi masuk tanah. Dan tak ke ya. Tunjung kacat atau aku cerita mendak pengering girai yang tadi dah. Girai ukai semina ya. Ngeriang diri bercakap bak mua tuam dia tak ya lu melut ke mata yang berniang girai. Nyak aku cerita mata girai nyobaka kebupusin. Ukai mina nyaja ngelik girai nyo ke keria de ketop ke ya. Udah ya ninga utai teko girai ninga jaku girai yang tadi dia tu tiada mamunyi tang meyau dengnya tadi nemu kita ada nak kecamang dan nak bebebah dia lu mantap girai dia tadi ya kira ya girai nya nak ngadang girai tajak pia tadi nang nemu atumnya nah sigi deka mantap ya kamu nuaya nyala ya selalu ngadang. Nyalai pantap atomnya tadi alu desilat gerai. Ya alu kecet ke kanan nyeliah ke duku atom. Padahal kena duku atomnya tadi nyut namanya pantap ke tanah bak muaya. Yampu lalu tertungkam serta rebah bak mua gerai. Angkat dengan atom. Ti aku kak terus mantap lalu munuh dia. Ah mendingnya tadi. Tak aku berdau dekat medak. Berdau kan medak dia terus mati. Laban aku lagi dekat berbutik rindu. Aku bayam dia. Lagi rindu aku tahu medak dia mensepun. Kau girai medak. Nyak mekut cerita tak nakak ya pendias hati ya tu amway. Ni ngajak kau girai yang tadi. Ambil ya duku. Dia kudah terbelengkak. Baik ya yang tadi tertungkam dah. Ya perlu ngeruntuk baru kak mantap girai. Girai perlu nyeliah diri baru hari pantap. Atomnya tadi. Benar kau cerita atom dekat mantap girai. Tang mah. Lalu nak uliah ya. Pantap salah. Pantap salah. Suahagi dukuk ya kepawir kebukai. Ni kata belengkak hari-hari ya mendukungnya tadi. Tanggirai. Sigi. Nak menulis kenya ya ngelak katumnya tadi ngambil dukungnya baru. Nyak matum nak lihat gati datunik girai berkenya. Nemu ni. Ya nang-nang tungtu kena kejirta mantap girai. Tang pantapnya tadi tau lihat silat girai berlama. Bisik kemaya dukuk ya nyak. Pantap ke girai. Tang mata nadai api ya. Tak nadai bekau. Pantap. Atomnya tadi. Hanya kepuas ya kemantap girai. Dia deduku atom. Tenyo patah doa. Ini aku cerita ni. Buka ya tangkin dukunya tadi. Lalu
tikau ke kebukai. Pedak nyo tetalang dokoknya ni. Nyo ringat atau bentuk tadi. Udahnya ya lu ngambil pedang ya. Ngena pedangnya ya lu nguji mantap girai baru. Tang mata salah belama, makanya belama-lama pantap ya. Girai kok cerita si Gari tadi ianya. Bedau mantap atom. Ya ngelak kesikunya dulu dah nguji mantap ya. Ya akan meda. Ni pengeriang atomnya. Meda atom tadi nyau kekusial belama. Lalu nak pantap ke girai, dia girai palu Yakub baru ngawatum. Ne? Kata yang ngawatum? Okey, uliah saya. Tenyop dia sasai ya. Awak aku kan sekali tau. Ada penakutan ngelak kenuan belama. Ngainya dia nak aku tu dia tu malas dia. Doko aku tau nemu dia nyok kekinyak tau. Nyok kekinyak tau. Kak nyepik darah manusia. So dia ada tau. Ngak perut dia lagi terpambur. Lalu palak di pelantiang kebukai. Kejamah doko aku tau. Biar aku girai. Tak bakal kepada mapus. Jaku girai tadi dia tu. Tak ngasai keberang ya. Tengok. Bergetar. Pedak kena darah tadi nyembuk bicai pansut. Hari lengan atum. Nyak metudah atum nyau terdadang. Surut ke belakang serta rebah. Laban udah balat bakal bak berang. Ianya tadi depan tap girai. Girai nak lu berkuai nanuk pantap ianya tadi. Ya dulu ngemata katumnya ke surut, sesurut, surut. Sambil bakal ke dekat rebah. Nasihat ya. Udahnya puas ke susah surut. Kau cerita ke rebah. Tadi lu tesan. Dia bak tun. Teh, bak pun lumuak sekayu dia. Nak jauh hari. Sepun batanyur. Nyak matum. Laban berang ya kenyebalat. Narap darah dah. Lalu uji. Ngengam abi pantapnya tadi. Ngaik darahnya balap pansuat. Nyung ngerisiang-ngerisiang tu dah tuam ngenat ke pendia sabi pantap girainya tadi. Ah, udahnya tadi dia girai lu nyeliat ke doko ya. Kerkena yang mantap atuamnya tadi. Ya perlu ngambil pedang ya ke bensumbar mali lebu. Ya ke diberi apa ya aris wayan. Dokonya ingat kita bapun cerita tu. Ya ke mimpi bertemu apa ya. Meri. Dukunya tadi ke Sumar Mali Lebu. Ah, dia tu sedia baru dengan Latum. Oh? Engka aku lebih lagi kasar hari kudah. Biar aku garai. Kau girain tadi. Ya, perlu berengkah mantap Atum. Atum, laban kesigi amat berantau serta berani. Jadi ya, yang tadi lagi uliah. Nyilat, pantap girai. Berang ya mua ari kiba ikudah balat benar berdarah tadi. Agi uliah dikepit ya. Nyong nak sepiak jari aja ditudah tum tu tadi. Ngelaban nyilat pantap girai. Nyau kelama-lama ya kenyilat pantap girai dia tumpan. Nyau lelak selelak daripada girai. Nyau lemik kena tudah tuam tu tadi. Bak pati papan punggung. Nyau lembut batut payang patuang. Tak jatuh api ya. Hagi gaya uliah ngerari ke diri-ari girai. Lebuah tuam kenyilat pantap girai tadi. Dia didukuk ya. Lalu pantap ke sebarang utai ke semaknya dia. Amin ya. Kena rinas tuku untuk dia. Nyong bakal ke perang kayu. Bak nur sebelahnya dia. Kayu kemasai pala ni. Tak semua. Bakal ke simbang. Bakal ke simpung magang. Pinang kena biau ya. Pinang putus. Batang nyur kena. Batang nyur putus. Tumbang. Sekedaknya tadi. Kena pantam girai. Raya geruku. Dia kebzumar mali lebu dah beri apa yang dia menua sepayalnya tadi.
Atum, majak bakal aban gerai. Mayu abe pantap sebelah tu buah ya. Nyau kelama-lama, atum tadi nyona uliah ngelaban lagi, ya palur bah terdua. Semak mua gerai dia. Laman dia kaman berantau ke dia, ya antara lagi uliah berjakau ke. Tajak pan nyau sesepuat. Nyau bakal kedekat apa sesepuat, ya antara lagi. Ya nyana uliah berdiri lagi. Ya nyau tersandiah. Bak pun kayu. Nadai senyata lagi. Laban duku ya udah patah. Terabai ya udah pecah. Medak ya udah nak berdaya. Ngelaban lagi. Dia gerai itu tadi tak seminak berdiri. Ngemata lagi ya. Ramang dia magai doko. Tak nak mantap atau magi. Nara itu ada pantap. Yang ini sudah. Terduduaknya rebah dah. Bakal. Tubuah ya, nyumirah balut darah. Nyalai. Atau amtau. Nyau sesengah ya. Dia ya lo berjaku. Allah maku laban di amat keriang serta berani dia wal amat aku dulu muka nak yal munuh apa israi naik nuan pihak kuatum jaku wai. Udah nenga jaku atum kengaku diri ngirum ke manuk sabuang ya ke penama belanjaan seruai gansai. Munuh apai seruai nai agirai. Namanya tadi. Dia degirai nyinu begigian kena hati ya. Tadi tenak bebebah kena dia agirai lu nyinta. Pedang mali lebu yang baru ya kena beri apa yang tadi hari sembayan lalu mansang kena yang agak atum serta lungrun tun buat atum nak jari ya. Jari kanan nyintak pedang mali lebu lalu desengkan lan ke yang agak rekuang atum pedang kena buka atum lalu tegali semak pun kayunya tadi pala atum lalu ditantai ya serta ngau payung payung kena ya udahnya tadi ini udah atom parai gerai lu nunu rumah tuamnya tadi sebedawi nunu rumah ya lu muru semua orang kaki bisa ada peda hidup dalam rumahnya tadi ngasuh sedai rari ninggal ke rumahnya ngaik sedai mati papi udahnya. Girai palungi gak mak kepsai temu ya bar rumahnya tadi. Kak de kena yang mak antu pala kerekat de bayi ya. Namah kenya antu palanya tadi ya mega dekat mai perpasan bukai. Ya kuliah giga ya kerekat de bayi ya ari rumah tuamnya tadi. Ya okay deh. Nih. Ya munyi ya bak. Tusun tik ke enam tu cerita gerai tu peningah. Oh, lalu udah mah mati meh. Munsuahnya tadi ya kebenama gerai rumah penyuangus semua macam-macam naregi utagi. Urangnya tadi nare. Munsuahnya tadi ya kebenama gerai rumah penyuangus semua macam-macam naregi utagi. Urangnya tadi nare diagi. Semina sedak kerari ke dalam kampung

Darahnya berguna benar kena kita nyelamat ke nyawa kita mensia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke. Bakal sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia kena sidak tik ke mayu lenyau darah. Lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan halun. Dia balainai ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia untuk anda miat-miat ke baru ada tik berguna ke bersilia darah. Dan untuk sidak pesakit thalassemia, ianya grup igik penyakit tik nekul tau ke nagang tubuh hari ngagak penyampau darah.

0: ti cukup ngau mana. Untuk pesakit anemia ga sakit kurang darah mirah, ngau sidak ti kena angus. Denya untuk sakit darah burek ti bisik ngundan igi riman ti ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Denya untuk pesakit hemofilia sakit darah tindak oleh bekuk jampat penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: macam lagu Lerundang Yati.
1: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
2: Aku dilengkah kenuan pia aja.
1: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Rontak, Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Segulai Sejalan.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: Subanuan lawa-lawa. Siti lagu hari Leri Silas mengunjung ke jam kita peninga 6 minit dah pas pukul 6 lemai. Sama lemai, sama gulai sejarah dengan YFM ke lemai tu. Bawa sedang lemai, kita bergulai dengan aku, Ronana Gilbert, untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Seruan bersamping, harap ke berita kita manah gerai dan muncul dalam semua pengawal kedi kerja kita semanjai sehari untuk peningah. Tajapan menua kita agak mengkang napi penusah sebun asap ya. Lalu harap ke kita terus nyaga pengerai dirimpu, biar buka ruang bilik. Lalu dikena nentu ke tikas pengamah angin kita yang tadi nak majak balat bersebun, jadi minta mensiamai itu tadi nak nunu uras atau ke sampah. Kalau pikir maya jam kedai atau ya. Lapan kita sama belak nemu hari rangkai ke begitu. Tau benar api kita yang tadi tau nyerarai ngujung ke tau makai nama tu makai makai kebun kita. Lalu ngujung ke penusah angus babas ke nyerarai ya. Lalu tak tahu benar merik penusah ngagir bukai memgak derimpu. Lalu apa yang mengak bak reta tengkira kita ini. Jadi yang anda berjimat kita peninggal. Kelebih ke maya hari kebeketuk. Jadi jaga pengurai kita. Anang kurang ngiru amat. Biar mengak kurang ke pengawak bak luar rumah. Nanti nyemak tuan tadi nak tuan nak ngerja pengawak bak luar rumah. Tentu kita yang tadi berkena ke sengkabung hidung. Enggau nyawa ya. Jadi anak pukul 4 lemai tadi peninggal. Dia kandang menua di Sarawak di itu. Mengkang rekod ketika sepengam angin tak ke APU ti ndak manah ke pengerai. Kat lain ni tiah ke penerang bak sistem pengurusan indeks pengam angin tak ke APIM sebab portal UPS rampak menua. Ngayan ke 9 kandang menua mengkang rekod ke angin ti ndak manah ke pengerai. Kat lain Sri Aman rekod ke IPU 186 lalu ditangkan ke Ngau Sri Kai ti rekod ke 174. Kuching 171, Samarahan 170, Sibu dengan Semalaju belak ngerikut ke 156, Bintulu 153, Mukah 125, Ngau Kapit 108. Lalu ngau nyap ke dia Serian mengkang ngerikut ke IPU Baikas di Balat nak manah ke pengerai ianya 217 ya. Lalu kelimpahnya mengat angin ke jalan pemersi ia seminat direkod ke Dimiri Engkau Limbang ianya 78 Engkau 63. Jadi ia terus menjaga pengerai kita peninggal kelebihkan maya menua kita yang tu tadi napi penusah sebun asap eh?
1: Maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi UPIS Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Ya, terus boleh jalan dengan YFM ke lemai tu.
2: Aramandi sambil
0: bertesah garik di tesah nenang. Selagu hari Kat Jelema tuis Pak Maun. Anang meh tu

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: 89.5 FM di Sri Ahmad.
1: Halo semua, bertemu baru dalam awak Hello Wai Sri Aman. Bekas selama aku Ibian tau ke Steven tapas silai ngau kita. Nak boleh berkongsi ke berita ngau kita dalam awak ke sekali itu. Terima kasih lah bas mampai rindu mendiang ke YFM Iban. Terus ke perindu mendiang ke YFM Iban. Terus berkongsi ke berita keterubah. Jadi aku ngelansak sebengkah pengawak. Ya aku dah diatur baru rumah panjai rumah buang angkelili. Empat lama, mujur di pejalai ke pengerami menjadi ketabak. Alai ngatur projek rumah panjai baru rumah unggan rumah buang angkelili. Nitya ke perambu, komiti rumah panjai itu, rumah panjai rumah buang baru tu ialah dekat gagak bisik 70 pintu. Pemanjai kena ngelantang gage peniau peranak rumah panjai. Lalu to sebagai adi projek pemansang infrastruktur komuniti P203 Lubu Antu. Program to mayanya dipenyadi kempu kaban parlimen sita P203 Lubu Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Maya berkongsi ke penderang bak program to dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi agih belanja pemansang bak parlimen P203 Lubu Antu. Dekat dikenatai ngena cara berenggah-renggat ngambil pemansang oleh diatur mana serta mai pengelantang ngagai semua. Pihak megak kuya, sektor komersial ngau industri bak parlimen P203 Lubantu dekat terus dikemansang ngambil perkara tu oleh ngada kemayu agi peluang ekonomi serta pengawak puang ngagai komuniti dito. Nangkan kenyak kuya bala nembiak tau kebelia diperansang belak ngau program-program sektor bertanam tupik kena ngericah kagi pemansang ekonomi ngambil ngemimit kagi pengawak mindah jauh dari menua di perjalai ke bala nembiak bala belia. Mayato kaban parlimen P203 Lubantu udah ngungkup ke agih belanja bakal RM25,000 dengan projek MRP ungkup komuniti pemansang ngau pengelikuan rumah unggan rumah buang biar megak RM8,000 tungkup biro induk rumah panjai rumah buang serta RM150,000 nengah projek RTP ungkup projek ngaga rumah panjai baru rumah unggan rumah buang engkelili. Nyata ada berita ke terubah tu berita kedua lalu tu berkawal dengan program tu dah diatur bak Sri Aman empai lama. Program tu dikumai program merik pengagati Fly Kenyalang Fly ke pemujur nembiak sekolah SPM 2026 tidak tayari parlimen P202 Sri Aman. Program itu dipejalai ke pusat hikmat kaban parlimen P202 Sri Aman diatur bersebengkah hotel ti terbilang dibagi menua Sri Aman. Bisi 227 ikut nembiak sekolah tenyulut bak persa SPM 2025 tu tadi dikangau kengolok program itu data dari 5 buah sekolah bak P202 Sri Aman ni tok baik dari SMK Bandar Sri Aman, SMK Meluku, SMK Semanggang, SMK Sri Aman serta SMK St. Luke. Pihak megah program tok dipenyadi kempu kaban parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi. Nyalai ko yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi lebuh berjakuk mansut ke penderang pemujur tokoh ya ukai seminat mandang ke penyulut nembiak sekolah buat perkara akademik yang megak mandang ke disiplin yang ketinggi penyikar serta penglihat hati dekat ke pemujur dibisik berkenap hati sidak nembiak timujur to. Yang megak nambah pemansang perkara pelajar to perkara yang ke pemaduk berguna ungkup nembiak sekolah kena sidak bersedia napik ubah serta peminta dunia kemaya hari. Lalu pihak megak ko kaban parlimen P202 Sri Aman anak-anak Sarawak cukup bertuah koya laban perintah Sarawak meruan nyedia ke pengelantang ungkup sida kelebih lagi bab sektor perkara pelajar tinyengkawam inisiatif Free Tertiary Education Scheme muka mayu lagi peluang nampung pelajar di menua Sarawak tumpu ungkup anak-anak Sarawak belak datai ngagai program tu mayanya ianya pemesai upis pelajar Sri Aman Tuan Haji Abdul Rahman Haji Muhyiddin, pihak megak pemesai upis pelajar Surian Encik Bunsi Tuntun Pihak Megak, Pegawai Pusat Hikmat Kaban Parlimen P202 Sri Aman, Konselor Sugum Sabai, Pihak Megak Siko Penglica Dr. William L. Chua, Pihak Megak Bala Prinsipal Sekolah-sekolah yang kebisik di Kengau Kedatai ngagai program to, Chairman PIBG Gerempung apa yang biak ngau pengajar sekolah-sekolah atau Megak dibisik sama di Kengau Kedatai ngagai program to, serta tuai-tuai raban bangsa hari bagi menua Sri Aman. Yang tadi berita kedua, tu berita ketiga. Kalau berita ketiga tu nur aku ngenang pengerami pantuk 2026 edisi tik ke-17. Lalu pengerami itu dekat diatur berengkeh hari 29 hari bulan 8 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 ujung bulan 8 tu lah. Bandur Kedekumbai Pangau Pantuk Peliliah Pantuk Sri Aman. Nyalain jerombak program tu pengerami pantuk 2026 macam aktiviti di pejalai ke. Baka pengawak berjual bazaria, gerai komuniti dan sejati madani, pihak Megak Pemerintah atas Pangau. Tiga bengkak aktiviti itu diatur berengkah hari 24 menyentuh 30 hari bulan 8 2026. Lalu 26 menyentuh 28 hari bulan 8 2026 diatur pekit main takraw. Pihak Megak 26 hari bulan 8 2026 diatur pekit nyura ngau ngelukis poster Pesta Pantau. Nangkan kenyak 27 hari bulan 8 2026 dekat diatur Street Soccer Junior ungkup nembiak biak hari 12 tahun diatur Megak Pantau Junior Idol 27 hari bulan 8 2026. Pihak Megak pengawal mandang ke barang serta penerang hari agensi perintah engkau company luar diatur 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 bak dataran Pantau Peliliah Pantau Sri Aman. Jadi 28 hari bulan 8 2026 dekat diatur Fun Walk pihak Megak 9 pagi 28 hari bulan 8 soft opening pengerami pantau ditangkan ke pengawak pekit genang pampat pekit pantau idol pekit kilauan emas engau pemerindang atas Pangau. Untuk program 28 hari bulan 8 jadi 29 hari bulan 8 sekedar hari aktiviti diatur Maya Tok ianya pengerami berjadi ke Pesta Pantau 9 pagi 29 hari bulan 8 ditangkan ke pengawak Bekit Ratu Kebaya Otai Ratu Etnik Pesta Pantau pihak Megak Pemerindang atas Pangau 29 hari bulan 8. Jadi rintai program 30 hari bulan 8 nyerumbak pengerami Pantau 2026 9 pagi diatur program penangguhan Pesta Pantau ditangkan ke pengawak mencabut tiket bernasib engau nyuak ke perayas bak sidak yang kemenang bak pekit Bansal berjual ke barang komuniti Pemaduk Manah Pesta Pantau 2026 edisi tik ke-17 29 nyentuh 30 hari bulan 8 2026 Bak Pangau Pantau Peliliah Pantau Sri Aman. Baka selama Megak masih mayuh di perangsang sampal datai ngericah kaget merami Pesta Pantau 2026. Jadi berita ke penudi di perkunsi ianya sebengkah jakut tangkan ia kedatai hari upis peliliah menua Sri Aman MDSA. Kalai berengkah hari 18 hari bulan 8 untuk tadi pengawak ngatur sistem parit aik benung di pejalai ke bakpalan Kedekumbai Culture Center Sri Aman sebengkah palan tungak ke ilik mimit pasar Sri Aman tau ke sepiak tepikung Cina tebing aik batang lopar Sri Aman. Nyalai mesin mayuah yang kemansak palantok dipinta merik kerjasama dengan sidak tingatur pengawak tok. Pihak Megak bertati ke signboard pengelikun jalan alun tiudah disedia. Nangkan kenyak nyaga pengelikun lebuh mansak palantok serta anang sekali-kali tamak serta ngacau alai pengawak tok diatur. Sebarang tanya berkawal dengan pengawak tok, tahu telefon dengan opis peliliah menua Sri Aman. MDSA lumut telefon opis tok 083-32-2072 083-32-2072. Nyata ada berita ke penudi jadi kena peluang tu Megak bala peningan meri selama dari bangsa 2026 aram sama belak kita ngitang tambai menua Malaysia tanah kita taluk serta sayau ke menua kita tambai menua Malaysia jalur gemilang pihak Megak tambai menua kita Sarawak ibu pertiwiku pihak Megak jerombak gaya hari yang kaget mengkang sebuah nasab tu jaga manah pengerai anak lama di luar kena mesin kabur mua lebuah bak luar lalu hirup mayuah air ti bersih. Salam saya menuju semua. Selamat lemai. Bertemu baru ba awak ti bukai.
2: Lagi terima kasih guys. Tiba-tiba terima kasih live ba Hello Y Sri Aman.
3: Siapa genunu time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
4: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai nak ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
3: Apu, salah nal tu ayah. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
4: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh ditu. Betunuh ku teh ditu. Haa, mau di?
3: Bukai pia, ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku teh senekak hati.
4: Haa?
3: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak miat. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
4: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku aja ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan teh nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
3: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
4: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
3: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
4: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gagai, nanai petan akai.
5: Wopan Gangnam Style.
4: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
3: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu dibai YFM Iban.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat ya ke bisi diterima kami dari peninggal YFM, pesan ke terubah tu pesan pemati datari Suang anak Suring, mesan lidam anak Imang ya ke dia bak sekeruh mujuang kapit, andin anak Imang bak ulu bawan kenawit, Benjamin Acung bak Sibu Jaya, kaban belayan di Setiam, Sungai Mas, Bemban, Seterus, Manuk, Selitut, piam gak kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mali tau. Pesan tu mandah ke Lee anak Suang, Lee anak Suang tak ke anak Mium anak Imang, udah nadai. Lalu niang Lee anak Suang tu dekat di Sengai Balamayu, ianya malam hari 6 tu, kena 22 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang tu kebenar di baik pulai hari Johor, kena lemai hari 6 ianya pergila. Lalu mayang ngubur apin temu laban lagi nganti penatai kapan belain kedepesan. Jadi sekali lagi ngarap ke kapan belain kedepesan tadi datai ngesah penuh satu bak rumah unggang jalai Sungai Setiam. Jadi ya, sekali lagi madah ke Lee anak Suang tak ke anak Mium anak Imang udah nadai. Lalu niang Lee anak Suang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya malam hari 6 tu 22 hari 8 2026. Ya kebenar niang tu dekat di baik pulai di Johor kena lemai hari 6 tu ianya pergila. Lalu mayang ngubur apin temu laban lagi nganti penatai kaban belayan ni kepesan. Jadi minta kaban belayan kepesan tadi datang ngesah penuh satu pak rumah unggang jalai Sungai Setiam. Jadi beri taksi lagi tak bertanya ngegai Suang anak suri yang pak lumur 010-952-0705. Ya tadi pesan ke Terubah lalu pesan ke Siti untuk peninggal. Ianya pesan datang dari Tuan Rumah Irak di Merindun Engkelili, nuju kaban belayan di kedia di Merindun, Sebeliau, Rumah Dabung Sengin, Semuyah, Serubah, Tituk Ulu, Ngotituk Ilik, Skim Sekerang, San Semanjuk, Berenggang, Gelung, Bunuh Ilik, Nanga Uyau, Lubuk Subung, Skandis, Lubuk Antu, Sri Aman, Kuching, piam gak kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke Catherine anak Irak, tau ke Trin, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena hari 6 tu, 22 hari bulan 8, 2026. Serta dianjung kena pagi hari Minggu, 23 hari bulan 8, 2026. Jadi ya sekali lagi, madah ke Catherine anak Irak atau ke Trin udah nadai, ianya kena 20 hari bulan 8, 2026. Lalu niang Catherine anak Irak atau ke Trin tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena hari 6 tu, 22 hari bulan 8, 2026. Serta dianjung kena pagi hari Minggu, 23 hari bulan 8, 2026. Berita kesirat gitu, tak bertanya ngegai pilih anak Irak berumur 019-738-1565. Berita ke Siti Terpeninga, ianya pesan datang dari Anglia anak David Langi, nuju kapan belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kenalah rintai, kenama itu, kelebih ke yang kenalah niang insul anak Heri Mujan. Jadi pesan tu, madah ke insul anak Heri Mujan udah nadai. Lalu niang insul anak Heri Mujan tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena 22 hari bulan 8, hari 6 tu baru Hamilton Sungai Jeruk Bayai di Sri Aman, serta dikubur kena 23 hari bulan 8, 2026, bak pendam Christian Anglican Bayai. Jadi ya sekali lagi, madah ke insul anak Heri Mujan udah nadai. Lalu niang Heri Insul anak Mujan tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya 22 hari bulan 8, 2026 baru Hamilton Sungai Jeruk Bayai di Seri Aman, serta dikubur kena 23 hari bulan 8, 2026 bak pendam Christian Anglican Bayai. Pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan mati datari Cassandra Nilau anak Merayang. Pesan tu nuju kapan belayan ya kediau di Suai Ngomniah, Rumah Robert Jematan Suai, di Suai Ulu Ngau Suai Lek, Bekenu Ngau Lambir Miri, Ensiat Niah Ngau Libai. Kapan belayan di Liam, Bekelit, Tisam, di Ciah Ngau Selangau, kelebikik bak rumah Jimbau anak Ngelambai, biar megat di Tuah, Bekikiak Bunau, Lair Betung, Ngau bala bakih ke kalak gawak ba SOP libai lemawus dengan manuang ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama ditu. Jadi pesan tu madah ke merayang anak laga, merayang anak laga tak ke apai nilau, tak ke laki ros beja anak jelingah. Udah nadai kena 20 hari bulan 8 2026. Lalu niang merayang anak laga tak ke apai nilau tu dekat di Sengai Pelamayuh berumah agan empo anak lagat, suai batu celum jalai miri bintulu. Ianya dekat di Sengai Pelamayuh kena malam hari 6 tu 22 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke merayang anak laga tak apai nilau udah nadai ianya kena 20 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Pelamayuh bak rumah agan empu anak lagat di suai batu celum Jalai Bintulu Miri. Ianya kena malam hari 6 22 hari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 23 hari bulan 8 2026. Jadi beri taksi lagi atau bertanya ngegai nilau ianya anak niantuk bak lumur kusung 111 2086 401. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Lensi anak Philip Mambang nuju Kabana Belayan ia kedia di Stratuk, Serikai, Sibu, Julau, Kuching, Seri Aman piamgak Kabana Belayan Kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Rumi anak Megat tak ke Indai Anyai ianya pengawak tu dekat diatur ngenak cara sembiang kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 pukul 7 setengah lemai bak rumah Jenalius Unci Sungai Berangan Panjai Sebetan Seratuk. Jadi ia selagi madah ke pengak ngetah sulit Nia Rumi anak Megat tak ke Indai Anyai dekat diatur kena cara sembiang ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 pukul 7 setengah lemai bak rumah Jenalius Unci Sungai Berangan Panjai Sebetan Seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit dah dari Emlyn Ambun anak Patrick nuju Kaban Belayan ia kedia Bak Silas Tebas Tabau Jalai Bintulu Miri Jalai Ulu Segan Jalai Sebawah Serupai Tatau piang bekat Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditok. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Patrick tau ke Jack ya kebenar ya pengawak ngetah sulit niang pilit anak untur ianya kena 22 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 malam bak jalai sebawah kilometer 4.5 sepaduk. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ianya ngetah sulit niang pilit anak untur ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam ianya bak kilometer baru manian tu ianya bak jalai sebawah kilometer 4.5 sepaduk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datari Murni anak Ambi mesan kawan belayan dia kedia bak jingkat ulu ruban Sibu Bintulu Tatau Batang Suai Batang Saih Batang Niah Tangap, Miri, Brunei, ngau kaban belain kebukai. Kenalah rintai, kenal marito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Utin anak rengut, tak ke Indai Merni. Ianya malam guan ulit kena 22 hari bulan 8, 2026. Lalu pengawak ngetah sulit dekat diatur tumu pagi hari Minggu. 23 hari bulan 8, 2026 baru rumah Maxwell, Sungai Libai Nia. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit. Niang Utin anak rengut tak ke Indai Merni. Kalai amalan nguan ulit ianya kena 22 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur tumu pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026 bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah. Awaknya tadi minga pesan ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp Konti UFM. Lalu nangkan ke lagu tu lagi peninga. Aku dekat terus macam pesan berat ia ke bisik diterima kami Arif Ninga YFM.

Okay, si lagu hari es nana lagu lagu ya terpeju. Jadi lagi ngatai ke pesan berat ya ke bisi di rumah kami hari peninggal. Pesan ke sekali itu datari nuni nak minggu nuju kapan belayan ya ke dia diplai mentu sungai indai segak kedumpai munggu air emplas kenduk bajuang sebuyau sungai ramas sebuyau mambai sebuyau batu guang siburan engau kapan belayan di miri kucing engau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke guling anak saluk. Guliang nak saluk udah nadai pagi tu tadi 21/8/2006. Lalu niang guliang nak saluk tu dekat di Sengai Bala Mayuh, pak rumah yang pu di Kedumpai Mawang Ulus Buyau. Lalu main ngubur apin temu laban lagi nganti penatai kaban belayan ya kede pesan. Jadi sekali lagi madah ke guliang nak saluk udah nadai pagi tu tadi 21/8/2006. Lalu dekat di Sengai Bala Mayuh, pak rumah yang pu pak Kedumpai Mawang Ulus Buyau. Lalu main ngubur apin temu laban agi nganti penatai kaban belayan ya ke dipesan. Pesan ke siti tu pesan ngetas ulit datai ari gumpes bes mesan kaban belayan ya ke jauh tu kesemak ya kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu medah ke ngetas ulit niang embuh anak alang ianya kena 28 dari bulan 8 hari 5 pukul 7 lemai buat rumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit yang embuah nak alang. Ianya kena 28 dari bulan 8 tu ilak. Hari 5 pukul 7 lemai. Ianya barumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu. Pesan ke Siti Tup Ninga. Ianya pesan ngetah sulit datang dari tuan rumah William Sabah atau Keningkan. Nuju kawan belayan yang kedia barumah Linggi, Sungai Urung, Sungai Bayan Tinjar, Sungai Tuyut Tinjar, Sungai Selepin Bakung, Sungai Tiris Buti, Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, ianya rumah Malaysia, Munua Batu Ampar Indonesia, Selangor Mukah, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuk Bakung, ngau kaban belain kebukai kena larintai kena marito. Pesan tu madah ke penguat ngetah sulit ni yang endun anak Jimbau, ianya bini Sabah anak Pinin, ianya kena pagi 23/8/2006 bar rumah William Sabah, Sungai Beluru Bakung. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit niang endun anak Jimbau, ianya bini Sabah anak Pinin, kena pagi 23/8 bar rumah William Sabah, Sungai Beluru Bakung. Pesan ke penudi tak peninggal, ianya pesan ngetas ulit datari koni nak berginda nuju kaban belayan yang kediau dikapit ketibas suung serikai kenawit sibu bintulu miri kucing ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena madito. Pesan tu mendah ke pengetas ulit niang Rachel Egwin anak mukang nguan ulit enyak kena 21/8 ianya malam tu ngetas ulit kena pagi hari 6 tu 22/8 ianya pukul 8 pagi bak rumah satu Malaysia. Jadi sedikit madah ke penguat ngetah sulit niang Rachel Egwin anak mukang. Kalau nguan ulit ianya kena malam tu 21/8 ngetas ulit kena pagi lah 22/8/2006 pukul 8 pagi bak rumah satu Malaysia. Awnya terik peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM. Jadi kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ngatai ke pesan berat kita ngatai email tak ke ngatai WhatsApp konti YFM Iban bak tiap awak kami berpesan berat nuju peningat ya.

Ya, melikai pengerindu silaku hari Iku Anthony. Bukan selama pukul 7 lemai itu lagi peningat kita sama Abang Mdiang ke Turai Pengendu Mulai Ngepas Jaya Duk Langi Ungkup Raban Christian ke lemai itu. Dan sebelahnya lagi merindang kita ngau lagu-lagu yang buka Mdiang ke promo hari YFM. Setelah lagu lama hari Matthew Suki Merikan Tekauki Berunding Medara.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru belum menjadi semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu, diberi nambah-menambah ngagai semua kita. Amin. Sari itu aku bersampai ke semua kita, sama belok nerima pemanah Tuhan buat penghidup kita. Lalu kita dekat majak medok, kita dekat majak nerima berkat kemayuh lagi. Pagi lo lusok, ngau kejemah hilok. Amin. Minggu tu kita berkunci ke ayat Aribub penyanggup lama. Ti diambil Aribub Mazmur bagi 23. Mazmur 23 tu ditulis oleh King David. Lalu Mazmur tu laban pok pemanah ya. Ndak boleh dikunci ke kita sekali temu bantau betul. Ndak cukup 15 minit alai kita berjakuk ya. Nyalai ngambil kendak berbagi minggu. Kita kompres dia aja. Okey. Ayat 1. Tuhan pengibun aku, aku nadai suntua utai. Ia ngasuh aku belalak berpadang tigalak, lalu ngulu kaku ngagai air ti tenang. Ia ngasuh aku keriang baru, ia ngiriang aku dengan jalai ti ngenok, ketegal namo ia. Ayat 4. Tajok pan aku berjalai dengan daruang kelemayang pemati, aku ndak takut, laban nuan bisik ngau aku. Pemaluk ngatungkat nuan ngasuh aku likut, nuan nyenio ke pengerami makai besai kaku di mua muntuh aku. Nuan natok palau aku kena minyak, lalu ngisi jaluang aku penuh. Aku nemu pemanah ga pengerindu nuan dekok meruan ngau aku. Lalu aku dekok diau dalam rumah Tuhan belama-lama ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kita. Menjadi Mazmur 23 tu tak nakok-nakok ya pemanah. Mazmur 23 tu Mazmur penghidup. Tajuk mayuh huras salah jalan ngenok ya. Buat ayat 1 tadi kita maca, Tuhan ti penghibun aku, aku nadai suntua utai. So apin kita datai buat penghidup ti nadai suntua utai, kita mesti ngaku Tuhannya ti ke penghibun kita. Ku jakuk urap putih, genteran jakuk tu nyebut, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Toka I shall not want. Tak nama reti syafatnya deh. Bok di cenderai, reti syafatnya, pengibun betewes. Orang penyegau jelu betewes. Ya lai, nanti kita dekat dengan suatu Tuhan jadi ke pengibun kita, serta nyegau kita. Kita mesti dulu ngakuk terimpu bakal jelu betewes. Laban kubah aku nyebut tu, laban mayuh orang madah ke diri keriang deh. Kriang bakal singo, tau kekuat bakal naga. Kedok medah kedirinya, man with a lion heart. Sekedoknya medah kediri ada tahun naga, lalu ngamuk diri bakal naga. Naga mat. Jadi, nanti kita medah kedirinya singo, tau ke naga, Tuhan dah boleh jadi pengibun dengan penyaga kita. Lepas Tuhan upai ngibun singo, tau ke nyaga naga. Tuhan ngibun berdua saja. Bayi Injil St. John bagi 10. Jesus bisa berjaku. Kuyo bayar 11. Aku untuk pengibun berdua setiap badan. Pengibun berdua setiap badan, nyerah ke nyawa diri ke berdua setiap. Lalu bayar 14. Jesus nyambung jakunya baru. Kuyo, aku untuk pengibun berdua setiap badan. Aku ngelalau berdua aku. Lalu berdua aku, ngelalau aku. Amin. Kebuah Jesus selalu nyebut kita itu berdus. Laban jelu berdus nda boleh nyaga dirimpu dan menyadi. Ia nadai tari yang titajam dikenal yang laban muntuh tinga caw ya. Berdus nadai tanduk ti penjai dikenal ia berlaban ngejelu bukai. Ia nadai kukut titajam dikenal ia berkeramak ngemuntuh ya. Ia ndak kuat bakal singa. Tau kendak laju belandak bakal kuda. Ia nadai kerubung kering bakal sedot puraknya. Tau kebau ke aromanya bakal sedot mpangau. Bedus nadai senyata menyadi. Bedusnya ngare. Dia tu jelau ti kok blah blah deh.
Ia ketungok orang kengibuan ia mai ia. Ia juga tungok terus tuai itu. Dia orang ngasuh makai. Makai ke sida berdua itu. Maya baik repulai. Pulai ke sida. Asuh harap baris. Baris ke sida. Berdua itu pun ada bau aroma ticun di kena muru musuh ya. Ndak bakal Haji Bulan deh. Haji Bulan. Nanti lebuh maya ia mancal. Ia tak mantut ke bau 16 dia. Nama udah dikesuah ke bau ini menjadi. Nama tu udah disingit-singit ke burit. Anak-anak dengan ngedang mereka semak ya. Ampuh bau. Yang lain, apin kita yang ngesuah Tuhan jadi ke pengibuan kita, kita mesti ngekuk derimpu jadi berdua. Lalu berpangai buat Tuhan buat semua kita. Laban jelur berduasnya, mangai ke pengharap kita buat pengibuan kita. Lalu kita megak dekat berpangai buat pengharap kita buat Jesus. Nanti kita yang kerja nyok, nyok baru kita boleh datai balai kita itu nadai suntuk utai. Amin? Amin bila berdus? Ayat dua nyebut, ia ngasuh aku belalak bermandang rumput tigala, lalu ngulu kaku ngagai air di tenang. Puji Tuhan. Belalak bermandang rumput tigala jadi. Apu, tak gagar yang makai rumput. Rundiang ke? Berdus tak tingkap ngulam rumput. Bukai seminat sebarang rumput aja. Tak ngulam bak madang rumput. Lalu Tuhan mulu ke sidak ngagai tempat yang nakok-nakok ya tenang. Tempat dua sidak relax. Relax ni ngak orkestra air tirarat ni deh. Nengah geruguk batunya. Tenang. Nyaman. Peaceful. Nama lagi tidak dekat tuan. Semua tai disediakan ke Tuhan wagam-wagam. Cun dah penghidup terus. Tidak nyanyi bakal orang Israel tidak baik Tuhan pansut dari menu Ijib menyok deh. Orang bangsa bukai. Orang bangsa Ijib deh. Orang ke pengarap bukai ya. Keberimbai dengan tidaknya. Habis mati magang-magang apa penyakit dengan penusah. Tidak ada yang niat bukanya. Semua pengayang dengan pengeraja bala orang Ijib. Enggak semua bangsa ke bukai tiba-tiba dia. Nyanyi habis dirusak dengan nakal-nakal yang pemalat. Semua utainya nyadi kelalu japat. Tanggalah talau nyago. Allah telah nerapai orang Israel. Belum berdus ya. Allah telah ngelindung sidak ngau nakok-nakok nyiruk ya. Ia nyaga sidak ngau pengelinduk ngau pengasiah ya. Bakal tidak tulis bahawa Mazmur 105 ayat 37 hingga 34. Allah telah lalu mai orang Israel pansut dari menu Ijib. Mai pirak ngumat. Mai pengerai, mai penyamai. Mai pengayau, mai pengeraja. Mai pengelantang, mai penyenang. Gayu guru nguantung. Haleluya. Semua tai tidak kedekok ke sida diberi Allah Taala megang-megang. Tu baru keris nyadi. Ngasih Allah Taala. Semua tai tidak kedekok ke sida diberi Allah Taala megang-megang. Dia mayo sida lapar, Allah Taala meri sida pemakai ri langit. Allah Taala meri sida mana ri surga. Dia tu mananya Yesus Kristus. Grace Allah Taala. Dia mayo sida awas. Dia maya tidak kau ngirup air. Air terpansut dari tekang batu. Bawa tengah-tengah desert dia. Nanti maya siang hari. Maya panas keterit. Tinyo saya ke kau ngigit saya. Allah tolong ngelindung tidak ya. Allah tolong mayuang tidak ngenak remah. Mampu tidak ngenak muari ketebal. Awak kesidak ndak pedis laban panas. Maya malam hari. Ngai kesidak ndak mendak utai laban petang. Allah telah mencahat tidak ngau daun api dari langit. Lalu merik tidak penampak. Nyau terang bakal pancar spotlight. Pok penerang. Semua tidaknya blok berpengerai serta regas megang-megang. Lalu tidak ia selalu berlagu. Berlagu gagal hati. Tidak ia nyembah serta menjuang muji Allah telah. Tidak press and worship di tengah desert dia. Tidak nalai malu. Tidak nak malu mengangkat ke jari tidak ngagai Tuhan tika pemaduk tinggi. Allah Taala tika pemaduk berkuasa. Laban tidak betul. Nyok ia menjadi. Tak nakal-nakal ia pemanah Allah Taala ngebalon miyak ia. Semua tai tidak kedekok ke tidak. Tak diberi ia megang-megang. Tidaknya bakal jelur berdus ke dibuan Tuhan. Belok gegemuk megang-megang. Rang-ranggak gali. Tingkap. Telentang. Melampin bermadar rumput tigala. Tak ngulam ajak ngomong tidak. Tiang malam. Nyok tadi kumbai urap pengasih Allah Taala menjadi. Nyok tadi kumbai urap penyinduk Allah Taala.
Tuk baru tai tadi kumai pengerindu Allah Ta'ala. Tuk tadi kumai aku di tuk grace Allah Ta'ala. Mazmur 23 ayat 3 nyambung baru. Ia ngasuh aku kering baru. Ia ngiri yang aku nengah jalai tingino. Ketegal namo ia. Ketegal pemesai kuasa namo Jesus. Namo tiari atas mo tai tibiti namo. Kita udah digagak Tuhan kering baru. Kita pulai biak serta kering beko burung menawa kebuk kudus. Kita inya uleh ngalah kesinga ngonaga. Tajok pan kita berdus. Kita uleh ngerjo semua tai uleh yo kemri kita pengeria. Filipi 4:13. Kita inya beko King David. King David pun kan ulis Mazmur 23 tu. King David ngaku diri beko jelo berdus. Lalu nejuk ke Tuhan nyadi ke pengibunnya. David pan pengibun berdus mega. Laban dia jadi ketua orang Israel. Mayuh berdus terjaga ya. David uleh ngalah ke singa. David uleh ngalah ke beruang terdekat ngacau bala berdus diri tupi ya. Apian dia terjadi raja menua Israel. David nak sigit nyaga berdus diri tupi apa ya. Kita pan uleh bakal David. Ngalah ke semua gerasi penanggul penekul kita. Bakal David tinggalah ke gerasi gulaya. David minat Mike Grace saja. Dikenal yang numbang ke munsuah ya. Haleluya menjadi. Kita boleh menang laban semua penanggul penekul penghidup kita. Semino ngenok geris Allah Ta'ala aja. Nemu diri dikerinduk ke Tuhan. Tau merik pengerian ngagai hati ngau penghidup kita menjadi. Lalu geris boleh ngirian kita yang nengah jalai kebetul. Ketegal namo ya. Mazmur 23 ayat 4. Udah tidup berpangai bat Tuhan. Ayat 4 tu lalu mandang ke gaya kita mensio menjadi. Tiko nguji ngidup ke diri. Ngati ke diri. Lalu hari ketegalnya, hari ternyerok ke diri hari tuguang bala mayuah, hari ternyerok ke diri hari tuguang bala gerija, orang keselamat diintu dijaga Tuhan, kita lalu berjalan dengah daruang kelamayang pemati. Ndak ngati, dan nadai penghidup. Dan puji Tuhan, laban Jesus di pengibun kita ke badas, laban Jesus tindak ninggal ke kita, laban Jesus tindak ngelengkok ke kita, pemalu ngetungkat ianya, maut kita pulai baru ngagai penghidup pengenok. Ngagai ulah kebetul. Ngagai peniau ke menyata. Amin. Ayat 5. Tuhan nyenio ke pengerami makai besai kaku di mua muncul aku. Puji Tuhan ngedik. Ni pan gaya utai tidak tai dekat ngacau kita. Namo-namo pan penanggul penekul kita. Tuhan ngasuh kita ngingat ke diri tinyo tingkap ngulam buat pengerami makai besai. Buat tengah-tengah problem kita menyedik. Ingat ke Tuhan Jesus. Ia tika pengibuan kita. Lalu kita nandai suntuk utai. Nanti kita nyari berdus. Laban seminak Jesus ikut ajak ti boleh nelesai ke masalah kita. Buat tengah-tengah munsuah penanggul penekul kita. Anang irau. Kita bisi pemakai ti cukup. Nanti Tuhan nyak pengibuan kita. Kita cukup utai dikenok. Bukai seminak makai pihak ajak menjadi. Tang pengerami makai besai. Ningau kita tadi, ia nyendio ke pengerami makai besai ke kita. Kita makai bermua musuh kita. Lalu musuh kita, nginyang kita. Menyadi, buat tengah-tengah problem kita, Tuhan ngasuh kita happy. Ia ngasuh kita relax. Relax. Relax ningau kestra air tirarat. Nengah berukuk batuknya deh. Haleluya. Tenang. Nyaman. Peaceful. Namun lagi dikecok teman. Semua tai disediakan ke Tuhan magang-magang. Lalu munsuah tiap gede ke kita. Orang dikau anda berjahit kita. Puji Tuhan. Tak pelik-pelik leka mata sida. Ini yang penyamai penghidup kita. Amin. Ayat 5. Tuhan natok palau aku ngenuk minyak. Lalu ngisi jalung aku penuh. Haleluya menyadik. Tuhan natok kita ngenuk pilih kasih ya. Kita nak nemu menyadik. Tan yo tak milih kita. Kita nak nemu-nemu kubah yang rindu ke kita. Tan yo tak milih kita. Laban yo dah natok palau kita. Kita nyo bakal balau berdus di selalu diberap ya deh. Diberap di puluh kilik ya. Kita nyo boleh nunduk kera putihnya. Kita nyo boleh unmerited favor di Tuhan. Only by grace menyadik. Lalu hari nyo berkat tidak tayang ngagai kita menyadik. Nyo bakal aik ke di siwah ke. Sampai ke jaluang kita dikenal kita nerima deh. Nyau lili ya. Nyau tak cukup bagi induk kita nyimpan.
nyau munjuk ke kedok. Lalu laban kita tindak luke, kita ikut kunci orang bukai utai kelilihan tadi. Tuhan merekat ke kita, ngambil ke kita oleh merekat orang bukai. Be blessed to be a blessing, kuyamnya tadi. Nyalai kunci ke penemu kita ngorang bukai. Angkat kebala diri semua diri. Diri sekabar. Lalu ke penudi ya, bawa ayat 6. Mazmur 23 nyebut, aku nemu, pemanah ngau pengerinduk nuan Tuhan, dekok meruan ngau aku, sepemanjai umur aku. Lalu aku dekat diau dalam rumah Tuhan, berlama-lama ya. Amin. Menyedik semua, pemanah ngau pengerinduk Tuhan ngagai kita, ndang sigi dekok meruan ngau kita, sepemanjai umur kita hidup di dunia tu. Laban Tuhan udah bersemaya deh, ia ndak ngelengkok, ia ndak ninggal ke kita. Jesus ndak berubah menyedik. Nanti ia dah nyebut dia ndak ngelengkok, ndak ninggal kita keliok eh? Dia tu pun yang ndak ngelengkok, ndak ninggal ke kita. Laban Jesus ndak berubah. Kemari, dari tu, ngau kejemah hilok. Lalu nanti kita nemu diri diau pada rumah Tuhan, kita yang ada suntua utai. Kita yang bakal jelu berdua setiap rangga antara ini, di tingkap pemadam rumput segala, nyandar makai besai. Bakal begini oh Tuhan Raja, mata ngantuak kau tinduak, tak mulut terkunyap-kunyap, makai buah anggur. Menyadik, maya kita mulai diri ke rumah lapai, kita disambut ya bakal pemulai cerita anak ketesatnya. Luk 15.23 madah, ambil lalu sayat anak sapi ti ke pemaduk gemuk. Walah pai kita. Kita dekat makai selamat. Laban anak aku tu udah mati. Tang dia tu ia udah hidup baru. Ia udah lenyau. Tang dia tu ia udah ditemu. Tidak lalu makai selamat. Tidak lalu makai besai. Tidak lalu pati. Bawa rumah apai. Bawa rumah apai. Nadai suntua utai. Haleluya. Tak kena kita nutup. Laban ti Tuhan yang pengibuan kita. Kita bisa semua saya dikenal kita. The Lord is our shepherd. We shall not lack. We shall not want. Gayu guru gerai nyamai semua kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemai Y FM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam.
3: Bak Y FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk ke Demi Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM anggau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak ISC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat anggau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninga semua, aku dekat bercakap ke senentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyadi teladan akhlak ti pemaduk mana. Ini berserimai ngawari kita ti dekat nyambut Maulidur Rasul, maya ti dekat datai tu ilak bala peninga semua. Aramih kita sama bela menghayati budi bahasa siku orang ti agung. Ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ukai seminak ngasuh kita temegah hati aja. Tang megak patut dititih ke kita nyadi keteladan dalam penghidup kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bejakuk ngau siru, membasa ke orang tuai, sayau ke nembia. Ngau nadai kalau malas penyai orang, ngau penyai. Dalam penghidup setiap hari kita megak, dia tadi kita sudah ambil contoh akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam pun kemeh engkau cara kita meri salam, bejakuk engkau siru serta berbahasa ke semua orang, tak ngira biak atau ketuai, kita mantu orang tak berguna ketolong hari kita, engkau semampai ngampun kesalah orang bukai bak kita. Jadi bila peningat semua ngarap ke pengawak nyambut Maulidur Rasul tik dekat datai tu nak lama lagi, ya ukai seminak pengawak tik disambut kita yang nintiang tahun aja. Tang dia tadi bila peningat semua kita sama belak nyadi ke nyak tadi pemun kena kita mikir akhlak ulah kita engau nyadi ke baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam semua pengawak tik dikerja ke kita dalam penghidup kita bak dunia tu. Wallahu alam, nak kat terduduk kunci di baik aku. Arab ke kunci kedebai aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bak sada kita di dekat datai begulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Okey, peningat bekas selama pukul 7.30 lemai lagi. Kita sama pula mendiang ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching. Dan sebenarnya mindang kita dulu ngau setiap lagu lama hari Jem Sami. Setiap lagu ke berentak joget-joget inelipai. Joget.

Selamat lemai peningan, Datuk kami nabur ke berita lemai 21 hari bulan 8 tahun 2026. Kerjasama Sarawak Pahang di Kelate, Kaul Dagang Temuai Tioman Ngau Teluk Melano diasuh di Tegapka. Sarawak menerima tanda basa antarabangsa dengan inisiatif pemeruan ke pemanduk manah kategori Destination. Sebuah nasab, Serian meruan rekod ke IPU Tik Balat nak manah ke pengerai, 9 kandang menuang rekod ke IKAS nak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai. Nyata di batang berita lalu tu isi berita.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sudah menjadi Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano Sematan tengah hari tadi. Ia ti sama dengan bersembiang hari lima bat masjidnya, madah kekaul antara Sarawak dengan Pahang udah majak erat, berpun hari program pejalai Matau Borneo. Ia mekat bisik mansut ke langgar penemu ti ngasuh numbuh kekaul dagang temuai antara Pulau Tioman di Pahang dengan Teluk Melano di Sarawak. Ia madah ke jauh antara Pulau Borneo, Pulau Tioman dengan Teluk Melano tu, bisik kira 300 batu nautika, lalu pejalai dengan feri di pelabak ke bisik 11 jam. Ia megak bisik ngenang pejalai yang ngoniang apa yang ngenak feri dari Pahang ke Sarawak dalam tahun 1986 subak. Masjid Al-Sultan Abdullah tik berungkus 8.8 juta ringgit oleh muat 800 ikut orang. Sarawak sekali lagi nerima tanda bahasa baktikas antarabangsa, mudah menua untuk dipilihnya di penerima inisiatif pemberuan kepemanduk manah ke bagi kategori Destination Bak Anugerah Awam ngau Convention Asia Stella atau ke MNC Asia Stella Awards 2026. Penerah hari Business Event Sarawak, BE Sarawak, pada ketuk kedua kali Sarawak nerima anugerahnya, pengudah diterima anugerah dalam tahun 2024 subak. Menteri dengan Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pemujur tik kedua kalinya, ngayan ke pemesai guna perkara pemeruan ngau empas timpuh panjai dalam strategi penguat dagang di Sarawak. Ia madah ke nilai tik ditumbuh ke nengah program dagang, patut majak merip untung, ngagai mensia mayu. Program berjalan cara Beraban berserimbai dengan pengerami Maulidur Rasul Renggat pagi menua Sri Aman tidak tagak ke diatur kena 26 hari bulan 8 tu nak nyadi diatur ke tegal hari di balat bersebut. Chairman Komiti Mendam Pengerami Islam di lalunya di Residen pagi menua Sri Aman Mahra Saleh merakap perkara untuk diputuskan pengudah sidak berundian ke pengerai dengan pengikut orang tinggal masuk programnya. Pengerami berjalan cara Beraban dalam penyauh 2.1 kilometernya dekat diganti dengan pengerami bergempuruk bak Masjid Bandar Sri Aman lalu batang pengawak tikat diatur mayanya ilak tetap diteruskan. Mahra Saleh Mansur Kejakoto bak randau yang bergulai dengan Sri Aman FM. Pengeraminya tiba berambai ke Jako Umah Maju Makmur disadang dipasuk 50 kontijen dengan 1,542 ikut orang. Tuai Pemegai Menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisik nerima penuai bahasa dari Tuai Pengemata Projek Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Syed Keruak di Kuching sehari itu tadi. Penuai bisik Nur Sidak Berandau ke Sempekat Malaysia 1963 nyengkam penduduk Sabah dan Sarawak dalam serakup Malaysia. Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Megak meri terima kasih ngagai saup ke udah diberi Tun Pensri Dr. Wan Junaidi lebuh yang kenyari menteri bak upis menteri besai kelebih lagi bak pengawak ti negap ke penuduk Sempekat Malaysia 1963 nengah ubah konstitusyen Perintah Besai 2021. Ia mana ke ubah tu berguna benar dikena negap ke penuduk dengan pengelantang Sabah dan Sarawak setipak dengan semangat numbuh ke menua Malaysia. Tebal lagi kandang menua di Sarawak nakak pukul 4 lemah itu tadi. Mengkang rekod ketikas pengemah angin tak ke IPU, tindak manah ke pengerai. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengemah angin, APIMS, bak portal upis rampak menua ngayan ke 9 kandang menua, mengkang rekod ke angin tindak manah ke pengerai. Sri Aman rekod ke IPU 186, lalu ditangkan ke Sri Kai ting rekod ke 174, Kuching 171, Samarahan 170, Sibu Ngau Samalaju 156, Bintulu 153, Mukah 125, Ngau Kapit 108. Berbak ngunyak serian mengkang rekod ke IPU bak ikas tip balat endak manah ke pengerai, ianya 217. Kelimpah harinya angin ke jalan pembersihnya, seminat direkod ke Dimiri, Ngau Limbang, ianya 78, engkau 63. Kita dah tu benda mendiang kapital mai, ari YFM Iban, RTM Kuching.

Atur kengguna lampu solar di sadang uring-urang ke belanja operasi urang berikan di Kuala Tatau Bintulu. Kelebih lagi dikena ngada ke lampu maya ti berikan di Tasik. Kaban Konsel Negeri Sita Jepak, Iskandar Turki, mana ke 81 itik lampu solar bisi diagih ke ngarai bala kaban gerumpung orang berikan bak kandang menuanya. Lampunya ulin ulun nyelih ke orang berikan ari ti balat berpanggai bak bateri, ti patut diganti ni tiak ketimpuh serta berguna ke ungkos tambah. Isu minyak diesel megak dekat dibaik ngarai raban ti berkaul, ngambil ke atur ti patut ulih dipejalai ke. Kes orang sakit denggi di Serata Malaysia sudah majak ngirau kati, mengudah 58,079 itik kes bisik direkod nyentuk ke minggu epidemiologi ke-32 dalam tahun tu. Penyampaunya nambah 56.2% nanti dibanding kengau timpuh ke sebakar tahun siti itu kemari, kalai penyakitnya direkod naban ke nyawa 55 ikut orang. Di Sarawak nyentuk ke-15 dari bulan 8 tu tadi, kes penyakitnya bisik nambah 33%. Penderang Ari Upis Menteri Pengerai mereka hari tindak menuku antara hujan ngau hari keangat, ngujung ke nyamuk Aedes mudah lagi berteluk. Mensia Maya Mekah sudah dipinta ngelimpang kediri dalam pengelama habis nadai ianya 10 minit nintia minggu, alih meresah serta munas ke utai ke tau endur nyamuk Aedes berteluk. Nengah atur bak renggat akar umbi, unit bagi perkara pengarap bukai, Unifor, sudah majak negap ke kau sidak ngoraban calai pengarap. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas, mereka program Friendly Houses of Worship, tak ke Friendly How, sudah merik peluang endur Unifor berjakuk ngoraban calai pengarap, endur berarti ke utai kediguna sidaknya. Renggat kedua program yang dekat diatur di Stampin, Kota Sentosa, Batu Kitang, Batu Kawah, di Kuching. Ia madahkah tertiban satu megak udah nyawab negap ke kaul antara komuniti arime macam jalep ngarap serta nyukung penegak penyerakup penglantang ke pemerinti ati rakyat di Sarawak. Mensia Maya Bak Nangat Tiga di Layar Betung udah disedia ke ngau jalai ti mana lagi nuju ngagai palan bertanam betupik pengudah projek nur ngangkat ke pemanah jalai kebun getah ngau utai tanam bukai sama tembuk kagak. Projeknya diperjalaikan hari baru program agensi pemansang bagi Menua Betung BDDA Tembuk Kagak dalam timpuh 8 bulan kena 31 hari bulan 7 tu kemari. Projek tembaga udah beri pengelantang agak orang hari Bukit Saban di dekat nurun ke kebun kelimpah hari ti mudah ke orang ngangkut hasil kebun agak palan ngumpul hasil engkau market. Jalan megak di sadang ulin nambah ke hasil utai tanam bak kandang menuanya ngurang ke penanggul dikena mindah lalu tak megat nambah ke penatih misi rakyat menap sisir. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai itu, tu patang berita dibaca baru. Kerjasama Sarawak Pahang di Kelati, kau dagang temuai Tioman ngon Teluk Melano diasuh ditegapkah. Sarawak nerima tanah basah antarabangsa dengan inisiatif pemeruan ke pemanduk manah kategori Destination. Sebuah nasab, Serian meruan ngerikut ke IPU ti balat nak manah ke pengerai, 9 kandang meruan ngerikut ke IKAS nak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai. Nyadakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu Ari Wapim Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Syarifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman Ari Bilik Berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih lagi dengan Gai Peninga YFM kagi mkam gulai sejalai dengan kami ke lemai tu. Jadi yang kan tadi baru dah ngintu diri gulai ngudir si bilik kini tak ke benum calai ke pengawak ke lemai tu. Terima kasih laban sudah mendiang ke YFM ke nintiang hari 24 jam sehari. Mayu peninga kita yang tadi sebana madah ke gayari bandur sidang tadi balap sebun lalu ngujung ke gayari ke cukup angat. Jadi harap ke kita terik semampai nyaga pengerai sepemanjai gayari ke berketuk. Jadi harap ke kita yang tadi terus nyaga penglikun okey semindak ba ruang bilik dan megak lebuah mayari ke berketuk tentu ya tak benar ngasuh penusah baka karam di darat tu tadi nyadi. Okey tengah je rangkang cuak mata tang mana kita yang tadi dulu beringat ngambil ke kita yang tadi uliah berjaga-jaga ngambil ke uliah nyiliah sebarang penusah ke berkata tu tak nyadi sebarang maya nah. Jadi itu sepuluh jalan dengan YFM ke lemai tu peningah bekas selama pukul 8 malam tu lagi kita yang mendiang ke tanduk program Randau YFM tang sedanya agak merindang kita engau sekedar lagu-lagu yang megak dekat macam pesan ini atir peningah kita ke lemai tu tang sedanya. Setiap lagu Ari Aswin Bulan dengan Nelson Nehru Anang Baco-baco.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Zlina.

Kayaknya tadi sekedar hari setiap hari program ke benar dia tu jam ke dia tu peningah ianya Nine Way Birami tau ke NNB 2026 ke bisi dia tu ba Umar Baha Sungai Asap Belaga eh. Tentu ya benung rami jam ke dia tu lalu kita ke dia ba Belaga ke lebih ki ba Umar Baha Sungai Asap Belaga. Tak ke nundur ke bukai kini engkau menteri uli yang limpang diri ngagai pengerami itu tak nemuai ngagai Umar Baha Sungai Asap Belaga sama belak berarti ke tak ke nguluk program Nai Nemuai Birami NNB 2026 lalu siti hari ya program ke bisi diatur sehari itu hanya DJ Corner Nai Nemuai Birami NNB 2026 ke diatur bak menara belau yang Umar Baha Sungai Asap Belaga begulai engkau En Melangi Sonton Jam engkau Ken Michael biar maka program kebukai bisi program panggil pemerindang engkau program kebukai ke bisi diatur bersimbai engkau program tau nah yang didatang meh palamayu kita ukai semina nguluk program ke bisi diatur tu tang muka uliah berkelala uliah belas jalai engkau bala DJ ke semina hari YFM Iban RTM Kuching tang muka hari YFM Berdaya ngau pian gak RTM Miri nah jadi datang baru amanya ninga bentuk meh peluang ke cukup mana endur kita tahu berarti ke pian gak merindang hati boleh sejalai ngau bala penanyi ke besit kangau pian gak bala DJ ke besit datai ngagak muai ngagai Umar Baha Sungai Asap Belaka berserimbai ngau program Nine Muai Birami NNB 2026.

Okay, terima kasih yang pilih kita ke Besi Nyapa ke Lemai tu. Kelebih ke peminat kita atau ke peningkat kita ke Seruan Mendiang ke YFM Berka Monika Melia Bunggang Ari Miri pada kegari panas di Miri tadi minta putar ke lagu Diau Ketika Saya Aku Nak Merindah Rimpu ke ya tujum selalu Besi Nyapa Megak sama berjalan ke penguat ke ya berjimat pulai malam lagi. Terima kasih tujum selalu Besi Nyapa Megak Francis Sanchez Iba Vincent Sindun Idi minta putar ke lagu Melikai Penginduk Ari Gun Teni aku dah ada putar aku bak jam ke terubah tadi ya. Richa Unuk Megap Sinya Apa mendah ke Gayari sidak dua jalai simpang semuncan bersebun kok ya. Terima kasih keberitanya Alex Delta Bina Watabarau hari Rumah Jones Laja Pentik Baru Skranding Kelili bisi minta putar ke lagu hari hari Sandai Liong udah kalak sangkai bakti kena merindang kaban ke suah mesan uju ya. Terima kasih DJ, salam Malaysia Madani sama-sama. Lina Bukis mengkap si nyapa ke Lemai tu panas amat hari kami di Johor hari tu DJ ko ya. Harap kita sama blok nyaga pengerai na Lina Bukis. Pian mengkap Rosliau sama Lemai mana gaya hari kami di Bayan Tasik Muka minta putar lagu Bungai Layuk Patah Ditangkai hari Anthony Usan kena merindang semua orang ke Pesimdian ke radio ko ya. Bundau Babeh Y hari Kampung Kerusen Mawang Serian minta putar lagu hari Stella Philip Nuju semua peningat YFM ke Lemai tu Anita Nawai sama Lemai DJ sama jalan ke pengawak balat angin hari tu lalu ndak hujan ke hari ko ya sama bab sampi kita Anita Nawai minta Tuhan urun ke hujan bab menua kita itu ambil ke boleh ngurang ke pengangat gaya hari PMK sebuah nasab bab menua kita ini. Juni Ben mesti nyapa mereka Sendi N selamat berjalan ke pengawak selamat ujung minggu ko ya. Semitum Tumbai sama Lemai DJ layang belun mereka bisik nyapa selamat kawan nunju nuan Pak Konti ku ya bersampi minta Elohim kapai di serga seluruhan murid kita pengerai ngau penglikun maya kita nempuh sebuah nasab ke benung ngelamun menua kita ikut ya. Amin. Jadi sisi dia kumit mekap si nyapa mekap Catherine Robin, Legunai Nai, Aburi Nyalu, Annie Tinggi orang betul tu. Lily Anthony,

Hari Limbang, jerami ke. Assalamualaikum ngawak ku ya, Serina Sanajana, Mami Aba, Apai Lambai, Luisa Jugi, Nita Sapit Kandau, Piam Kak Peninga kita ke Bukai, Sema Mudin, Valentina Paul, Piam Mega, Peninga kita Kip Muam, Pemak Shasha, Mda Shasha, Menyagi dan Stemmer, Stevi Stelov, ngau peninggal kita ke Bukai mah. Naklah sebut kalau mayu kena mu tidak tuk sikit. Rindu mendiang ke YFM Seruan Nyukung YFM. Bukai seminar hari page YFM station pemindahan kita tam ka hari peminat hari grup Y peminat YFM hari pemegang hari page kebukai. Terima kasih ke sokong kita ngagai YFM. Kami seluruhan ngatai ke berita kelimpah di merindang kita ngau lagu-lagu ke di kerinduk kita peningan eh? Jadi ngatai ke peminta hari peningan kita tapi si minta putar ke lagu hari Sandai Liung. Terima meh udah kalah sangkai batik.

0: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimbah dengan RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di Kuala Kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu juga bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita mesti bergulai dengan siku mega ianya temuai ke di kangau untuk kita ngisi program arah mansang ungkup ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubu Antu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubu Antu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke di kangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemah itu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatai nuan gunsi kemimit pejalai nuan ti dicirinya di pengulu tak kemaya ti ti agingan.
1: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencuba ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK arah Sarawak.
0: Yeah.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalu ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke nyengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah. Hari Bawi ulu mana?
0: Semua ya.
1: Semua ya.
0: 15.
1: 15.
0: Awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke suba nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita ba
1: kira nak jawab juga. Aku ngepun hari pengari dun. Dun N34 batang air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubu Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat.
0: Iya.
1: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Terlebih harinya tempat tu daerah Lubu Antu.
0: Yeah.
1: Lalu dia tu tuan DO kami enya akui hijau.
0: Ya ke Benung Bangku Pengawal
1: itu ya. Yeah.
0: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik untuk kita bak sita engkari di Lubu Antu itu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu tu menang senentang perkara pelajar dulu ne tau jadi anu biak bak pelilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan yang nampu ngagai sekolah primary bak dini
1: jadi bak kuasaan Batang Kari di tu bisi dua itu sekolah primary
0: yeah.
1: SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
0: Awak.
1: Itu sudah belajar dari prasekolah ngangai parambi 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
0: Oh, secondary.
1: Secondary tahun 1 ngangai tahun tahun 3 atau terus ngangai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
0: Oh.
1: Lalu bisik sekedar kata pilih ya. Mm. Agai MRSM Betong. Mm. Pum 4, pum 5.
0: Iya.
1: Bisik sekedar terpilih ngagai sekolah sain dia tu.
0: Iya.
1: Berapa tahun tu bisik dikirim ke pum 1.
0: Anu biar kita pilih.
1: Lalu maya kagai pum 6. Mm. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
0: yeah.
1: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai keterus dari pom 5,
0: yeah.
1: Masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG,
0: mm-hmm.
1: Institute Perguruan membuka de Kucing,
0: oh,
1: de Batu Lintang. Waktu lintang lo de Bentanggur.
0: Oh.
1: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk agak tanya universiti Unimas,
0: oh.
1: UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Kalau sekedar kebukai ke ngambil teknikal,
0: oh.
1: Mayuh maka buat simpan kebukai.
0: Oh, sidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
1: Ya, negeri kin. Semua ngagai negeri kin.
0: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ngau kita senentang ba perkara pelajar dan biak ba pilih menua itu di menua enggari Lubuk Hantu tu. Let's go!

0: lebuan tu. Tok, laban nuan ke nyadi pengulu, abak sita di tok, nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ke nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi kau.
1: Oh ya. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu, kuasaan kena bagi aku mayu agi dengan orang bertanam topi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Ba belanjanya ke kurang ba ke penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuh nyum ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dan nyap pulang. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar okay, tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu balan nembiak pulai
0: dua minggu sekali
1: Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000.
0: Iya, iya.
1: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak?
0: Lebannya nyu mungkal
1: baru. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sikit benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan nemu gitu kira-kira umbas jaga apa jauh penyawah penjalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engau lenak gigai bala menyuah kudun dengan kita engau bala kebenung kita kita live penyawah benua kita di tu entah sebabnya laban kemindah nak jalan air ni bahkan Wan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tutup Wan dengan manyuah awak bahkan ni cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut dengan negeri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ongkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nadai itu nih
1: nak itu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bergempuang kini gitu begitu ruyung tapi jalan 50 km nadai daya kami gitu ruyung hati ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan aja rusak hari-hari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalan hari jalan balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalah ada sapu larti nyarinya kena usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di Babak Benua Hulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih ya. Pedih mimiat. Hmm. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu perundukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ke kami menua ulu. Hmm. Besi tusah mimin. Nyalai suba. Besi ni nga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mayu ubah. Laban perintah nyoda besi ya. Peruntukan. Yeah, yeah. Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisi pemanah hari perintah Sarawak. Mm-mm. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Yeah. Ya ke pengarap kami. Mm-mm. Ngambil semua jalai-jalai bala. Ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damit perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu package ya. Beka dulu bukan kami itu ambil ke bandingan jalai kami itu.
0: Yeah.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak.
0: Iya.
1: Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah. Okay, neng itu jalan kok aku nengah.
0: Ya,
1: ya. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke YB melalui YB. Lalu dia tu megang baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Lalu lebih harinya mereka kami sebana, mereka sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngeripainya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak.
1: Nanti RTP nya ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB, doikonya. Sudah, ninggal sebana kami.
0: Iya. Yeah.
1: Rakyat kerito, tang penanggol jalainya namanya,
0: aman.
1: Jalai ketusur, udah suah ko nganjuangnya. Jalai ketusur sih pansa kata tadi, gambar mana? Tang nanti mah, Maya hari ini, hari JKR ka, hari sedah, YB,
0: agensi kebekawal deh.
1: Kebekawal
0: pusat. Jadi peringat manju, balik kita ke di benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulu hari itu video tak dapat oleh kita untuk ya penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antudin untuk kami melihat data yang agak menua ulu hari itu tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampak baru balik kita akan dengar kami. Terima kasih pemanyu dengar kami secara live di RTM Play Talk channel My TV. Terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak pengulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang dah tua tu pengulu projek pemansang ke benung di pejalai ke kerja tu nyengkan projek ke dah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasa bimbit tentang projek jalai ni nyengkan si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami lo ikunya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah.
1: Ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, kita kerpinta tadi nih. Kita kebenar, kerpinta kami, lebih hari jalannya tadi, jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan, kira, sitik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge, apa.
0: Karena
1: nukar, jembatan gantung kaminya. Pama gak perjalanannya. Tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah. Orang baik ke, nanti berbaik barang, berkari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, berbeli baja, beli terbuka,
0: itu sana. Berangkut di pedias.
1: Ngalai, ngarap ke, peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis itu, boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP, lalu udah ada baik ya, ngajak Pak. Ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau begini ke pengujung, ngarap kata okey mah. Lawan, pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa dipengkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menurut tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke ngenaknya, tua ke berenggut barang, segi pedes nih. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Engkari itu pengulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam atau ke hasil dari penanda jari baru tadi kemanya benda lada ni kena oleh berkongsi ke bimbit
1: how jadi ia ke dia tu utai kepala ada kerja kami itu kayaknya berkebun lada beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun ada. Sawit mesti susah mimit. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak udah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu menda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti, nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nyak panjang cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia forestry kan nyintu udah, kemre ta. Tanya lalu dah nyari ya ke dia tu nyampau tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu maya rumah kebesai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke maya nubuh ke sistem tagang kita ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun rega. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan kali tupi kita sistem pegang tu engkau hari pengelandik jari bala badi tu. Engkau bisa sudah dijual kita di market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak ngelak pengelandik jari. Di itu amat hari dulu. Dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak buat kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang ingkar itu.
0: Oh.
1: Agak skim gemburu dia ada hidro dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya.
0: Oh.
1: Boleh jauh laju lagi kan.
0: Heeh.
1: Ke lebih harinya utek alo segi ini ngaga buat sungkit.
0: Oh.
1: Hanya mal ge. Oh nya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti menuan bisa peluang medak maya pengarami maya kata tai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit.
0: Oh.
1: Serap sungkit kain sungkit ya maya ada kena
0: ya.
1: Kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil pengenai jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu.
1: Oh.
0: Pernah di tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
0: Yeah.
1: Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri, ngau mai hotel buka ya, sedai berjual kediri kiri. Nada ada pedanya. Orang online
0: yeah,
1: orang
0: yeah, kaya utai. Yeah,
1: nada ada peda. Dan sumpah ada peda.
0: Yeah.
1: Baik berapa itu, nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Oh, kedai tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana. Yang kami sebuah tadi buat sangkai pendaik tadi bahawa jematan jadian pun lain dari segi sudah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita boleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian. Ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari peliliah benua di Engkari Lubuk Antun itu untuk pada hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 tu kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan. Ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Oh iya.
0: Oh
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur.
0: Ya.
1: Niat ke pemansang. Tiap menua ke pegawai. Jadi bukan mengaku tapi aku sending dia tu.
0: Ya.
1: Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Bisa laban buka jalan simpang kami 6 kilometer kerja tu 100 meter kerja kerja RTP nak 5 kilometer sudah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah ya, nanti dah dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil sudah mujur sudah meruan lalu kelebih harinya sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Diau. Aduh, itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Ya. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyobado elak sekolah udah ada aduh ke baru sekolah baru nak kebesar lagi keselamat lagi lalu kenyamai lagi no nunggu belajar no bala cikgu ngajar semua boleh ke mana kemudian sekolah apa menolak
0: ya. Tu genang senentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Okey. Bekeni cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bekeni ni. Tau ke berkongsi bimbit?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya. Laban yang maya sida yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah. So, kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tuai-tuai rumah Batang Kari. Bisa semua bala tuai rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari. Yang tadi tu rumah Batang Kari. Kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya saya dah tahu kontak ke kumbu. Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau ceritai ke dekat di kenatai ke dengan pengulu. Secara direct laban yang tadi madah nada rahsia jadi lembu ada bisi ayat bak screen TV kita edito ne jangka bisi kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu jangka bisi sekedar penerah bukai ke dekat di pengungsi kenuan tau jangka bisi sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat di pengungsi kenuan
1: laban lah kanya laban itu kami 15 buah rumah. Nang mayuh penanggul. Sedak ikan. Mansa aku dah dengar pendiang aku. Sedak melalui hari WhatsApp group tadi. Hari minit itu yang sedak ke danyuh 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak nama penanggul. Nama kena bincang. Kelebih-lebih lagi. Maka dia tu. Semua rumah panjai malam hari itu. Udah berumah baru magang. Tinggal 2 buah rumah lagi. Ini rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum, kudah ngau sebab. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja, udah siap. Jadi nge Nangga Mengka, tahun tu tadi, udah ada sungkur orang, sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke. Semua itu laban. Maya ketemu dengan YB, YB mana magang. Tidak nang bekerja ke pengawal tidak. Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asuh anjung ke pusat khidmat. Hanya selalu danjung. Lalu, ya bidang otai kerja kerja aku lama tu nguji nolong bala rakyat ngambil pemujur tidak pemujur aku punya ngambil gaga kecengke udah ngatur udah minta nanti nyak bisa dia kerja orang nyalai hari nyak aja hari aku ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai garai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu pergi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubuk itu atau tu begak kita hanya berasai gagati sampai kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegahan kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegahan kita hari cerita dun hari cerita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah dari RTM Kuching yang juga pengurus YFM ianya Cik Monica Midi enggak bala kukai sama dengan kita ba ulun kari di tu ba rumah ngindang rantau ke Mayu Manis. Berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tu di Ulung Kari Lubuan tu. Beribu bagi kita ba awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa awak bukai ngau kami semina di YFM Segulai Sejalai. Terima kasih.
2: YFM Segulai Sejalai. Sudah jalan dengan YFM ke malam tu nak berasai jam kita kurang lebih 16 minit lagi dekat pukul 9 malam bukan selama pukul 9 malam kita sambal bak mending ke berita 9 malam hari National FM tak sebanyak kita mendengar kita ngau lagu-lagu ya.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian babitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti RM200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu sebanyakkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dan lepas itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Forum Sampau Long Wulu Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur, bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau mayu lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

Tau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso badah sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.
1: Radio YFM. The 101.3
2: YFM. Ya, balik kita ke hari ini dengan kami. Terima kasih nampung penduduk kaban aku tadi ya. Okey, Rolana engkau biasa dalam mai pemerintah malam 3 jam 9 nyentuk ke 12 setengah malam tu 21.8 kau tu dapangan DJ MA tau ke TU ya. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih memanyuh dengan kami secara online mega by RTM Click atau ke channel My TV atau ke Astro 871. Tunggu lagu kecelubah ya Ari What Rock tadi terabai ha, Benung sesi rehearsal sudah ya malam tu ya bas bengkah pengawak ke diatur bas sungai asap belaga dan dibakasama jam ke terubah pemerintah malam malam hari 5 kita mending ke tanduk program Enya Randa Ruai oleh pukul 9.30 minit malam tu lagi pukul 10 nur kami nabur ke berita malam terus mending ke lagu tu lagu ke di Sada Kelemayang Band ngau lagu sidaya Nuan barulah terus dengar kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Oh, tahu. Nama berita kita cari tahu. Ini kita tahu. Kaman saya ngaji dewan keningal dicari lama bomba. Kumu ini kita rani cok ningat. Nyawa sangau ngucok ya pagi hari nyobekau. Ngerak ucok yang ngai rani rani. Kaman kamai ucok yang ngaji dewan medak orang belica. Ya, nyumunya orang medak gusti. Ya, ibu kita sangaunya kaget, kaget. Hari pagi, kir, kia, kir, kia, berpinyau ke kelepan pengantar induk kami serumah. Eh, nyolong nanti ya ketika kang amat balas laban bomba. Ya, empah ya. Empah dipancil. Tidak kuan bombanya ngelai. Baru ya nemu diri. Bah, alam, nina kerana ruai. Dicari sekali tu, dicari upaya bomba.
1: Satu hari sebelum abang bomba, mari temui kenyok.

0: wanita Indo. Biru wanita temui kanyo hari pergi tadi kira kita mana berayam kentupat ngagak paulut lulun ngagak pansuh ikan pansuh mana bergagak ke penyeram babiwan kita itu siku mensia kena dayan pedaku hari pergi tadi pedaku tiap pintu kita serumah ke besi Indo besi magang besok nyumai banuan gudup minut kita tiga kesuah bugulai ngau sanggau ini ke penunga sanggau tenadai pedas nyau sarito bukanya datai kain kiri
1: amat gini nantu berarti kebala kesamap sawap itu tidak di nanya tadi ndak aku berarti kesanggau nyanadai ngau kita itu terumah minuan dek ke suah lagi digigak sanggau kadek nemu kini ke sanggaunya sarito nanti aku nantu sanggaunya kak pusi cerita ikan nemu ianya kak mai mekit aku
2: aku bunyi ke dia menggudut nanti tuan rumah nak nanya tadi nak ingat ke sanggau nadek ngau kita iba dewan kanyok tu aku nemu dek nadek hari berarti kurang sepagi tu habis berarti ke belit ketupan bawang tu enggak nyadi-nyadi hari tadi
0: dek pernah daya kan nemu kan engkau terbisi madah ketik kan penjalan yakini kesar itu ni nemu engkau terbisi berkurung dalam bilik benung berpedak ketik tu akini engkau temu ngantung diri kena buli rabak Facebook kita ini nemu
3: nak daya ke aku nemu kini penjalan sangau kesar itu di rumah nak daya ke yang madah kadang nak sikit yang ngau kita tu bersawut tau ke kini benung siap di rempuh buat bilik kini sangau nya mar gianya meda temuai ke bisa datai lagi angkanya kan ngantak tu lau nya jabut deh nah benu bermain bermuar rumahnya uji ngasu jabut nah ngau kini ya awak ke sama sawuk ngau kita dulu
0: jangan jabut oh jangan jabut kita lulu deh kita
4: oh ya terumah oi nama ya terumah ngacau medit tu deh ayah di rumah ada si nyamai medak kau tu senang medak dia kau tu mendoang bama mayan ngau geperen aku sebaik tu medak dia tu ngacau ngai temam ya kita tu ngacau kau ngai tebadau-badau
0: dinya jabut tagi bolia nunu edenya udah lah beda butuh lagi dan nemu pepangan muriak kini disangga ih jabut kengau kah ini disangga kita walai urang kiro ngintu utai kak meri urang kemakai pegila ini dinadaya yan nulung urang kengau kita kah nulung minut ngayam ketupatnya pamama ini mengak na dapat musumai kutai nya tupat nyayam pamam santannya perah picit
4: ini aku nya nadai si dalam bilik ke rumah udah tumu ya nulun begitu apa kita dai mulai tumu ya ngipak benci juang engka ke pasar kenyak ini tak belau buat ya medak sida bombanya teka datai kan beli make up kan nguntian baju kurung ada guna-guna ini dia kak belau buat ya medak ke kau kan ngecok buat mama kediri makin tuai makin nadai nemutai
3: mama raya ini dia nyajah buat orang kira pintu kutai iya ke kira kak pasar kanya kemari orang kerumai yang beli ke barang agak direnggai ya tu saya ngira ini dia nyajabut
5: kira-kira satu jam itu selepas

0: bikin cuang yang nurun pasal tadi apa sangau. Nama buat dengannya Nyumira. Tiba ke jenuh Mira. Sempat gede ngecuak buat dengannya ke pasar kian. Sempat becat ke buak gede sangau sangau. Kita dulu dek nyawa kami kita jumpa ke.
1: Ih, Banuan. Itu macam kita pria. Banuan, budak, minuman. Nyaman ke balu pindah pun di Tok Magang. Apa maiwah kita buat dewan tau?
2: Eh, bukan nama iwah kami di Tok Sangau. Hari pukul 8 pagi tadi udah kira di Tok Sangau. Dinya ke nakal. Eh, nurun ke pasar nantak ke diri. Urang mikir wah ngintu tai. Dik menganjung diri ke salon. Nukar kalau buat nyanya-nyanya. Pedak dik, pegila. Si pegila sida abang bombanya. Nyau nak nemu bagi tung pemadam api, enggau bagi pala di sangau, sama curak mansau pei.
0: Eh, nada di sangau nyekat nyawak kita minut, minut. Pedak di kukuk jari nyanyo dekat ke ngau kukuk belesau. Nyo bakal ke kukuk lantu kulir. Sapa ndak me ke dekantak ke ibu sangau.
1: Kayaknya suweh malam. Boma hanya dekat kita. Maya tu me kita ngantak lu dek. Kena narik hati bala abang bombanya. Nanti nampayak sendiri. Anak enggak kak maliak kak. Maliak ngai silak nyak ngai. Ujo-ujo orang. Ha? Maya silak nyak kalik demo. Madam kapi. Nyak suwi. Abang bombanya enggak aku. Pemadam api. Nama penyadi ku maya. Punggok kayu labuah. Nanti aku tu nampayak sendiri.
0: Eh, medih hati diri. Kita itu kak betalat ngosangaunya. Deh, guduop. Sangau, laban kami sari tau, udah kiruah ngintu pemakai. Kami tiga tu udah kiruah ngintu pemakai. Nyala pergila, dek ngawak pemakai kesedaban bombanya. Buat dia udah gap, pukut jari dia udah gap, oh udah gap bomagang. Ngameh dek nyadi wetras ke kita pergila. Kami udah kiruah sari tau sumai. Pergila, dek dah gawak.
1: Gawaknya, kita tiga naik lau. Serah ngagak aku. Asal aku tak uliah. Bukung tiak ngobala abang bomba.
3: Satu hari selepas itu, hari meri lica hari opis pengerara api ngau nya penusah temawai kanyo.
4: Mayo kebuah penusah angus rumah panyai nyadi sekedar hari kebuah sud karan tau ke short socket dalam jako orang putih. Jadi karan suatu megak mayuh kebuah. Hari kita berkena ke perengkah karan ti ngelui hari kepatut tau ke overload listrik. Ni peti air STB injen baso telefon bincang cas mendua 3G. Pak Siti soket. Nadai soket nyetan. Ni titau ngujuang ke karan suat pihak megak tegak berkena ke perengkah karan kena ada pengelikuan. Kadang-kadang barang dibeli ngena internet, nadai cop pengelikuan dari menua China. Ia murah, tang sekali dikena mansang bak karan. Terus terkelap padam karan, tu perengkah ketau ngasuh karan suat.
5: Oh ya bomba, bakai ni konya ya bomba. Ini akunya ke amai meliutai ke murah-murah hari internet. Namo dek, harinya utai ke kumai orang kena straighten buaknya. Pengelurus buak kena keketiban. Nyau kesut bagi karan mbak rumah kan minyak laban ini akunya. Adai kedatugai ini akunya. Kak mau mamai ngagak utai nyelai-nyelai.
4: Nya bahaya mai pengawak bekenya. Ni nuan bisa ngau lica sarito. Ngambil kaya ningar randau kita dito.
1: Cabut. Ini sesekali di mana aku tu ini di muri. Kena ngemalu kaku. Abang bawa masih kat. Ini ya tu nadai ningar kelica sarito. Ngajin ke diri berapa ini ya tau. Merti amat ini ya tau. Abang Bama nanti pasal ngintu berbelah berapa. Terus ke dia abang Bama Licah kita.
4: Siti lagi pasal pengawak bersambung-sambung ke api nadai lisin. Tali karan sudah terlalu lama. Ka diganti wiring baru. Ia bisa timpuh patut diadu ke tali baru karan. Dan rumah panjai kita itu baru. Tentu nadai penanggung bawa ya tali karan. Nak pihak tuai rumah petir.
6: Nyambung karan. Hari rumah ke udah besi karan. Nadai kami itu tuan. Tang, maya kenyambung karannya. Besi kena kami ditumpu. Ya kelan dia nyambung karannya. Tang, munyi kunyam ya tadi. Nadai lisin. Ngambil ke nak berbayar. Kita nemu aja lah penghidup. Dia ba pesisir tu segi kenyam ya. Ngigak teh ke nada itu mar dah bayar. Ya kalau lihat gaya tadi. Bukannya kokonya tadi tuan Buma.
4: Kita tahu ngangau ke pihak SCB atau ke Sesko minta pemenda resida ya dekat nyambung karan. Jadi saya tu mega kami upes Buma bisi mai sida upes Sesko atau ke dekat ngau ke orang SCB. Lagi sida nerang ngau dalam lagi.
0: Tuan Buma, bisa kami serumah tu pedak ko bakal ke padah denya deh. Tau tu numpil ke mayu perengkakaran basite soket. Kati uliah site-site perengkakarannya dikena basite soket. Retinya tadi site soketnya mayu te perengkakaran dacuak ke dia uliahnya kini.
4: Kita atau nambah ke kuasa karan ke dikena kita batiap bengkah ruang bilia. Yang tu enang berbayar. Kita mesti minta pemendar atau ke minta sida SCB datai agar rumah kita. Nanti kita nanda belanja nambah ke kuasa karan bafius utama. Ana yang nak perengkak karan mayu sekali basiti soket. Contoh nyumai asik ngena karan. Udah asik mansau pada melalu ditinggal di soket. Baru kita nuka ngena tas telefon.
5: Ayah pengerara api ngau punya penusah. Ini akunya. Tak mai lalai nyumai. Malu majalah tudahnya tuai. Tak ngai ngaku diri tuai.
4: Patut ngau lica di ruai tu ini dia. Uji kan ngau ke alai. Nak alih tegai siku kita serumah boleh penusah. Ya ngus rumah panjang itu. Sepintu bilik ngepun ke penusah. Sepintu bilik ke lalik. Sekayu rumah panjang itu nada yang lain dia. Rugi beratus ribu. Mudung kenyawa atau bebadi laban karam badarat. Ana ngambil mudah.
1: Ana kira ke ini jabutnya dia abang-abang. Nak ibu ngikak ya. Ucuk ya bisa ngari kia ningal lica tu. Lu ke dia ajak lica dek.
4: Kita nemu dia tu rumah panjang kita. Mayu orang tuai ketinggal. Bala kena biak ketemu sekolah. Gerage berkuli sebelah negeri. Yang kebuah tu rumah sama tau beringat ke diri serumah. Bapak pengawal nyumai. Nanti keruai tau kemindah kebukai. Anang sekali ninggal kutai sumai. Sebedau pansut dari biliak persa dulu utai badapur. Karan nanti ngalai dikena padam kesulis. Kita kaki biak. Engkau tuai rumah megak sama tau nulung bersa dapur sudah aku dah tuai. Wudu lalik bakal ini ya ketuk tadi.
5: Aku matang aku. Nama Kristen aku. Jackson Jabot. Nama titah aku ba kampung tu. Abot. Nami aku pengadu pintar. Bat mawai kanyok tu. Jackson Jabot.
4: Ha, lali bakal ni Jackson Jabot tu. Jadi aku ngai nak madah. Kami upis pengarah api ngau penyah penusah tu. Ukai siti aja pengawak. Ukai madam kapi aja. Orang kebisi tusah berjalan laluan. Enak oleh pansut dari kereta. Pan kami datai mantu. Ula senduk tamak ke rumah pan orang telefon ngau kami. Kadang-kadang maya tupi nikik ke kayu nak oleh nurun. Pegak kami datai mantu. Besai pengawak kami Raban Bumba tu.
1: Abang Bumba. Mama tahu telefon ngagai upis kita jadi kami kena tinggal penisah nginyit. Ni mau pejelak rusak. Menggunakan tulung kita kini.
4: Au, kuliah ibu. Sehingga bisa lumbur telefon no kita ngigak kami.
1: Ibu ku kaya nang ibu ku tak kau leh. Sis, lumbur leh.
4: Au, sis. Kita tak telefon negara lumbur 999. Tahu ke kita bisa nguan tak penyimpan nombor telefon balai bomba dan penyelamat ke semayak ngondor kita diau. Awak kesidak raban bomba boleh jampat datang ngelawak kita sebuah kita di tinggang penusa.
1: Namanya lumua kena bekangau mayat basah deh. Buka lumua handphone. Lumua handphone berik. Kita ngagai kami tau serumah. Nanti ngai merik ngagai kami serumah. Ngagai aku aja. Tau meh.
6: Dek sanggau, anak mengang malu kita serumah. Dek sanggau, sanggau. Kumbaya di besi hari orang kaya ngelayan telepon deknya. Depu, ninga pemuya pengawak sidak bumba. Tambah-tambah hari jam ke dia tu. Kayu urbah ngengau bumba. Ular sawak datai ke rumah ngengau bumba. Anak uduk labu ke parit ngengau bumba. Anang kelip pagi ke tasah-tasah butai, tasah bukai. Beka ke ampuh bah meletu. Penguat sidak ini orang besi hari kak. Nah, namanya kak ngelayan dinya sanggau.
5: Aku hirau-hirau kini punya. Ngai gila lusa ya temu niki. Pucuk kayu lalu nurun na ulih. Yang ngagak jadi na ulih nurun. Ambil ke abang rumah datang nolong ya. Laban tetap bertemu abang rumah nuknya. Yang kak kak dampir-dampir ini kata udah kita setengah jukat ini kata yang kak aku asai kalah.
2: Nanti kelia maya kenyumai pedak tapi kayu berapanya nanti nyumau nyumakai dinding makai gelegar rumah dan dia tu makin masa penghidup. Walau kita itu nyoba kena ke periuk karan ukainya pada nanti karannya suat temuk tu nyong lambau api berdindiang kata ke cara madam kapinya dah lebuah penusah kebakannya nyadi dia tuan bomba
4: dia tu kita medak bertiap rumah panjai mayuh udah disedia tuan mirah ke kena orang madam kapi kayaknya alat madam api tau ke dalam jako ada putih fire extinguisher. Tapi mayuh ke dia baru rumah panjai nak nemu cara nak alat madapi tu. Lalu kita megak patut nemu. Nak semua angus tu boleh dipanjai air. Kadang-kadang api ke ngelamburnya boleh ngasuh yang mau besar lagi untuk dipanjai air. Laban cara madam kapi tu nitiah ke hari nama apinya tau datai. Bakal kita kenyumai kali kena kita nanya utai angus. Enggak jadi dipanjai air. Nyama kebuah sel itu kami upes bomba, upes mina, merelita. Yang megak ngagak demonstrasi atau ke demo cara-cara memadam api. Kena alat memadam api itu.
3: Setinggi jam selipas itu.
4: Dia tu, katanya kita cara memadam api, lebuh api dikena kita nyumbainya tak nyerambau. Jadi, aku minta siko hari kita induk rumah panjang itu, enggak belajar. Laba induk kesuai hagi nyumai berapur. Minta siko induk, siapa akan uji?
1: Aku tahu, Tuan Bomba. Aku kat uji Madam Kapi. Aku tahu nak pulang hari dapur, siang malam berapur. Ya, dalam sehari. 3-4 kali nukar tuan gas. Laban bagah berapi. Kadang kami semua hantik udang ngupak bawang. Hari pagi sampai malam buat bilik aku. Nama ajak pakai usut-usut nyari minyak asal

0: Sesuai tamak ke dapur.
1: Oh, ayah. Ayah, tuan pengarara apa yang punya penusah. Tidak kan nama. Tuk mini aku. Ya, ke bernama sanggau. Ke udu lali. Ke udu mapap. Mereka sumai kutai. Umat sepeda telepon. Tuk mia. Peda di gambar ianya. Peda di peniau ianya. Hati. Entu. Meda kita keretai. Nyau sikika ngantak diri. Nyau gersau. Nyau bakal orang kuda tusuk sawah peniau ianya.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jam kita ada terpukul 10 malam. Semalam tinggal kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5 hari tu 21 hari 8 tahun 2026.

Pengarah Mingin tu Maulidur Rasul peringkat Sarawak tidakkah diatur dibagi menua Serikai Udah di Kinsil. Pemutusnya digagak Komiti Besar Pengurami Nyambut Maulidur Rasul peringkat Sarawak. Pengudah berhati ke gaya sebun asap jam ke diatu. Ditiah ke penerang di Facebook Upis Pengarap Islam Sarawak madah ke Majlis Kesyukuran. Oleh diatur bak masjid bagi benua, pelilih benua engau genturung pendiau berpanggai bagaian durinya serta sanding penemu hari sidak ke berkuasa. Semua orang megat dipinta sama-sama bersambi ke sebuah nasab jam 4 surut serta pulai manah bakal selama. Berbangunnya penyampau palan ke angat ke ditemu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah gau Kalimantan Selatan mesti nambah lebih 50% dalam tempoh sehari ngaga 518. Terperindik hari penyampau, angus kampung gau tanah ti majak nambah. Upis Menteri Kampung Indonesia madah ke Kalimantan Barat, ngerikut ke penyampau pemandu manyuhnya 259 palan ke angat ditangkan ke Kalimantan Tengah, 242 gau Kalimantan Selatan 17 bengkah. Penyampau ke pemandu barunya direkodkan akan pukul 7 pagi kemari, ditambah hari 336 sehari sebedaunya. Upis menterinya madah tajak datang agensi gaya rimenua ngayan ke ikas pengamah angin IPU bertambah lagi berkandang endur di Indonesia gibat ikas manah ngau jalan ya pembersih tang palan ke angatnya ditemu di Kalimantan Tengah. Mahkamah Magistrate Miri kena kari dua tu tadi ngeletak hukum RM2,200 ngagai 18 sekurang pengudah sidanya ngaku salah ngerja penyalah gian dadah. Sidatu inya 5 lelaki ngau 13 siku induk lalu siku hari sidatu inya rakyat Indonesia. Sidatu ditemu salah nitiah ke Section 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah juga diletak hukum jil 5 bulan enti semak anda mujur mayar hukum mata duit. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke polis benung cakah berjalan ke operasi nagang penyalah gian dadah. Operasi itu tebal lagi diperjalan ke bapalan pemerindang berindari kes berkena ke barang ke ditagang ke dikumbai jusnya majak nambah. Berkes bukai ACP Muhammad Farhan madah ke 20 titik saman dikeluarkan dengan ops motosikal di berjalan ke di Bandar Miri ke Mari. Samannya ketegal manyuh macam bengkah penyalah. Tunjeng kaum main motosikal ngau nadai lesen, ngubah struktur motosikal, nadai lumer flat serta penyalah teknikal kebukai. Operasi itu diberjalan ke di Bandar Miri, Jalai Bintang, Jalai Marina, Jalai Miri Bypass, ngau Jalai Grand Old Lady. Bah operasi itu 18 tiga orang udah diperiksa bergulai ngau 15 buah motosikal. Nyonya menjung ke berita malam kita ke malam tu berita malam ungkap ia malam tu malam hari 5/21 bulan 8 tahun 2026 di Tusun Rosita Ampung di Salin Alinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati terus. Ninga kami dalam pemerindang malam nangkan ketul lagi.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jena. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak jaman nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hidup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyam kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Bahatin Kuci.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami berjam kedua kita Pemerindang Malam. Terima kasih ya bersama berjam kedua kita dekat mendiang ke program kini kita sehari itu ya program ke dikeluarkan DJ Sharon Ludan kita kini ya mai kita rawun malam tu kita terus mending ke program kini kita sehari itu.

Ya peningah kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sehari tu. Aku mai kita muai ngagai Siti Ndur ti nyu cukup ngalit kati ianya tasia bakun. Nanti nuar rindu kerampak menua tu peningah pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kuliah di lawak kita peningah. Kati nuar nemu tasia bakunnya Siti ari tasia ti pemaduk besai di gagak Mensia di Asia Tenggara. Ha. Jadi tasik tu peningah di tempat hari pengawak ngagak tekat air bakun di bepalan di Pelilih Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat airnya berengkah beroperasyen dalam tahun 2011. Lebuh kandang Ndur tu dibungkur air. Ya, jadi tasik ti besai bendar ngau pemesai dalam 695 km persegi. Nyau ka sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai ti narit ati ge, tasik tu bisi beratus iti pulau mit. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kaget tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Uji nom berarti ke lebuah mata panas nikik tau ke padam. Panorama tasik ting lingit pulau-pulau miet tu cukup ngaliat kati. Lalu siti ari perkara ti narit ati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Aik tasik ti sunyi di kelingit bukit ti gadung cerita kampung hujan tropika ti cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nyentuk ke seminak munyangin. Nuan megak minak ninga bunyi burung ngau munyi injin perahu ajak ke didinga kitai. Jadi bak orang kerindu bergambar untuk peringa. Tiap sukut bak tasik bakunya nanti kita medak ya baka lukis asal. Jadi perkara kenyadi tanda tanya. Nama utai kuliah digagak lebih kita ke ngagai tasik bakun. Jadi antara aktiviti ke pemadu di kerinduk tentu ya depan perahu bak pemanjai tasiknya. Pemanjai jalai temuai uliah medak pulau-pulau mit bukit ngau kandang Ndur kampung ke subur. Kelimpah rinya aktiviti berikan megak nyadi pengawak di kerinduk ke mayuh orang. Tasik bakun terbilang ngau bermacam bangsa ikan. Ngagai sidak ti rindu berkemah tak ketiau bak celet. Kedigagak bak atas tasik dia. Penelebak bermalam bak tengah tasik tentu merik pengelantang ti tusah digigak tak kediasai ke kitai lebuh kitai ketiau bak negeri. Maya malam hari, langit ti penuh ngau bintang. Ngasuh hati kitai berasai lantang. Kelimpah hari ngasai ke pemanah rampak menua, bala temui megak berpeluang melala budaya komuniti menuanya. Melingik kandang menua tasik bakun, bisik palan pengentap pendiau komuniti orang ulu, baka bangsa Kayan, Kenyah, Kajang, Lahanan, ukit ngau berapa bangsa kebukai, ti kaya ngau adat, serta mayan asal. Bala temuai megak ulih medak asil penglandiak jari baka tenun rutan, ukir kayu ngau mani asal. Entik bisik peluang kita megak tau nguji ke pemakai asal bak dia. Jadi nak lengkap entik kita nyebut pasal tasik bakun entik kita nak mendiang ke berkawan bertekat air bakun. Lalu bak minggu yang tadi aku dah berkongsi berkawan dengan tekat air bakun. Tekat air tu siti hari tekat air hidroelektrik di pemaduk besar di Malaysia. Lalu kuasa elektrik ti dipansut kenyak berjalai ke tanggung pengawak ti besar dalam nyukung pemansang ekonomi ngau industri di menua Sarawak. Tajak pun pengawak ngagak tekatnya mai ubah besai ngagi kandang Ndur ke ngelingik tang kemayar itu. Tasik bakun megak menuang mansang jadi palan dagang temuai ti berplasar ke
pemanah rampak menua bak kandangnya. Jadi nemu kita peninga tasik bakun tu ngembuannya pemesai uruang dalam 695 km persegi serta garis pantai beribu kilometer ya pemanjai serta penalamnya bak sekedar endur ngelui 200 meter. Tasik tu dikelilingi kampung hujan tropika tik kaya ngau utai tumbuh ngau utai ke idul. Ia megak nyadi palan ti dikerinduk ke urang ti berikan aris rata menua Malaysia. Jadi inti kita merambu dekat pemisi ngagai tasik bakun. Jadi tu sekedar ari tips atau kecara ya. Keturubaya anang nak booking perahu tumu lebih lagi maya musim pengerami. Kedua, kena megari tingkeman ngau gayari. Ketiga, anang nak ingat kena jaket penglikun lebuh kita ke depan perahu. Lalu ke pemadu berguna jaga meh pembersih rampak menua. Tasik bakun ukes minat tasik ajak peninga. Ya ngayan ke pengelandia engineer ngau pemanah utai di tempat betara. Ya peninga hanya tadi berkawul ngau tasik bakun bak program kini kita sari tu. Kita udah datai bak pengunjung program. Jadi minggu baru ku datai baru buku zingo kita. Topik kebukai ngau nya aku Syara Ludan pengeluar program kini kita sari tu.

0: gua sini jam lah kawan lah, jalan dulu lah. Nah, dari sultan ke sini.
1: Sibu 87.6 FM.

baru dah mending ke kini kita sorry tu ya Gau Sharon Ludan kita. Terima kasih. Berarti kita dulu gaya hari kita ungkap ya malam tu. Ya, kita sebun berkandang menua Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Serian, Sibunggal, Limbang, gaya angin tunggak ke barat Sarawak. Angin berpupu dari barat daya hingga pun laju yang 10 nyentuh ke 20 km sejam. Kalau gaya tasik bergelombang, 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Ya, sebakal engkau kandang utara Sarawak, kalau ia kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia Sarawak. Peringkat pukul 4 lemai tu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam. Sili atau daripada kita buat portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita terus berpindang ungkapi jam kedua pemerintah malam. Malam hari 5 sehari tunggal lagu di sada Joshua George Sari Semalam. Dan mereka lagu Rosie Mila siku bega artis ke dibaik merindah balik kita buat Sungai Asap Belaga. Ngalagu ya Cinta Asungku.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ya, singgah dulu di fanpage macam peminta malah kita nak kebisi nyapa malam tu ya. Alex Delta Bina Watabarau MA di rumah Jonas Lajar Pentiak Baru Engkelili. Okay, yang minta lagu Sandai. Udah kalau sangkai baki kena berindang Any Meet di Selulat Betung Bulan Pengirindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis Zepi Biju di Betung Wellington Imai Vrica Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawi Gindal Landi Max Chagan Morgan Batai di Matang Jaya Liba Seliben Gau David Alu di Semunjan James Sepengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamo Stevie Stilov Apai Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindun Edi Cecilia Malone Mary Bon Martin Pali Masing Sandy Ann Terimah Clarence Smith dan dipakan Gau semua peninggal kita ikan malam tu ngarap ke terperindang Iba Binsam dengan sinyapa terima kasih for the line Leo sama petugas Selengunan Naimaga minta sebab lagu kena merindang Doris engkau Dalian Yameh ok engkau semua peningkat kita ke malam tu benar dengan Nuan tu MA terima kasih Lily Anthony minta lagu Winnie Albert anda ngigat lebih kok ya kena merindang semua balakaban kenglala Katie James sinyapa panas angat di Serikai MA yang minta lagu kena merindang kaban-kaban kenglala sida Christina Casey Tiffany Ann Jati Wilson Pida Tingkau Kujam and Anthony Jerry Guan Empoy Bala Biro Wanita Seri Bingga Bala Kebuka Emeh Malam tu rindu-rindu selalu Kekia terima kasih Mami Abang Selamat tugas MA Sempat lagi terbaca lagu Winnie Albert Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu Agar kesemuanya terperindang BBF Sadam Gaya minta lagu Edmund Lim Kelanjur saya subah kena merindang semua ke ngelalang Jeremy K. Selamat tugas di konti MA. Angat Demiri malam tu yang minta lagu Stanley Pua. Lama nadai berita kena merindang kabar-kabar FB. Sida Helena Lewis, Julia Binson. Sida tu Demiri Magang, Lily Mak Yi di Kuching. Ini Uni di Sabah. Ngagai Nuan Begat selamat bertugas Ngagai semua ngarok ke belak gerai magang Meh kita ke kia Malam lagi tindu Ngau jenak Terima kasih Menik lagu hari data Lagu rancak dulu Lagu dikumbaya ya Alau sis Nyak ya Mai jam kita kau 10.44 minit malam

Yeah, hello sis. Nama pengamat balas sis kita malam tu ni. Okay, ya kini dengan kami. Ya, terima kasih. Ni nemu balas sis kita ke belajar ngajar. Okay, bisa berita mana? Kalau ya Daya Kuching Community Culture and Club yang bisa buka kelas yang ngajar asas untuk ya induk ngau laki. Rangkat ke 6 ke dibuka sedaya bulan 9 tuila kalai Palan Nur Belajar Ngajar tu inya Badewan Serbaguna SJK Cumhua batu 10 pukul 7.30 malam nyentuk ke 9.30 minit malam inya kena ke Ari 5 ya kalai nintia minggu siti sesi kelas ke dibuka unggap ia tempoh 2 bulan jadi pengawal kita kelas belajar ngajat asas tu induk lelaki tu terbuka ngagai kita ke umur 8 tahun ke atas kita ke nembuk ke kelas kita tu ya dekat lima sijil penyertaan galai penerang kesili senentang kelas ngajat asas tu kita tahu yang Madam Jessica maklumur ya 013-571-6440 tahu ke Mr. Grant dengan lumur ya 013-760-9711. Mendengar lagu Ari Dayana Shini, artis kedeka engkau kita berandau secara live buat program 34 Seran Nyawa kena ke hari Minggu tu pukul 3 ngali hari buat konti YFM Iban. Ya, lagu yang siang ku kenang, aku lagi ingin lagu dari Steve Shigan, Rangkang Patah Tusur Tanah, jam ketiga nyingkang ke program Irama Etnik Pupu Bangsa.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam

Sayang Labuan, lagu keterubahnya dipilih untuk ia lagu etnik Tauke irama etnik berbangsa kita malam tu ya. Di benua Bogota Kelai, pedesah tanah berjangkau pangkat 6.7 magnitude di situmunya di bahagian selatan Peru kena ke lemai kemari ya. Ini dia ke penerang dikeluarkan agensi geologi Amerika Syarikat USGS. Penerang ke dikeluarkan agensi berita N dulu ya. Kalai pun pangkal ditemunya di 35 km utara Kora Kora yang menua ke dibegai wilayah Parina Kuhas. Ini dia kebenaran kalai pangkat keterubahia 7.2 magnitude ya, nyadi orang pukul 1 ngali hari jam menuanya ya. Kalai Raban berkuasa di Peru netau ke nadai penusah rakyat ke berbadi nyawa tau ke bakal tau ke pengurusak ke balat naka ke dia tu. Kalai pangkat ke sewaka megah ia tanah berinyan tu belak ulih diasai ke di menua tungak ke selatan gau tengah Peru yang kaum peranak di induk menua limanya penusah kenyadi di menua luar dan lagi aku nyapa baru kita bak fanpage kami kita lagi berperindang irama etnik berbangsa kita bak jam ketiga pemerindang malam malam hari lima kita nginjau lagu di Sada Jalil Ding enggak lagu ya Sheila. Kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi terbang ke Borneo.

Kalau kita ke Baru Sangkai ngagai menua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat datang ke kita ya Mas Diana. MA malam tu di Limbang dengan wan minta lagu Ricky Anderson ke Bunga Pinang kena merindang dari bumeh ke kia ngagai Mak Ngau Jang Abah Sabah Din Edwin Windy Negeri Sembilan Australia Anthony Bat Thailand Christian Anthony Juliana sudah itu di Pahang Merana di Sepital Kedah Ibu Ayak Bak Lawas Ngau Jakub Besar ngarap ke semuanya semampai gerai magang meh salam sayau salam rindu selalu dari Bungai Cempaka di Limbang Tau ke Mas Diana. Terima kasih Buri nyalu berkasih nyapa di Miri MA Benuh dengan Wan Rica Una Bega okay, Hagi Bersebun di Jalai Simpang Semunjan MA Rose Liao selamat bertugas MA yang minta lagu kena merindang dirimpu merindang Kabandia Sunti Mary Bon Martin Emilia Mary Chat Induk Kenawit Soja Soma Reno James Anyang Bujang Sino Ngenang Stamos TV Still Love Ngau semua Kaban Kenglala Lina Bugis juga Sinyapa kita panas tau kangat di Kota Masai Johor malam tu MA dengan Wan secara online terima kasih ya minta lagu kena merindang dirimpu Ngau semua peningat kita ke Bedau Tinduk meh malam tu ya ngarap ke terperindang irama etnik pupu bangsa kita mendekat lagu lama dulu lagu disada Perancis Harris Ngau lagu ya dikenang anang disebut anang udahnya Darren Wooden Gun dari Gam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, di benua kita itu ya, betapi ngau penanggul sebun asap atang 80 juta rakyat di benua Ferry Sedin. Benua betapi ngau gayari ti kelalu angat ya. Kalai gayari di benua Dedin kesuah pengangat ya, tau manggai ngagai lebih 40 degree Celsius ya, di benua Eropah kenyari bulan 6 tu tadi nyentuk ke tengah bulan 8. Nitiah ke benerang dikeluar ke agensi berita AFP ya. Kalai gayari ti kelalu angin megah ya, hujung ke kemarau nyentuk ke wisi penusah angus kampung nyadi di sekedar kandang menua di Eropah. Hujung ke lebih megah 25,000 kes pemati ke wisi udah di rekod ke. Kalai kenyar bulan 6 dia penanggul sebakat tu dah mari penanggul ngagai 30 juta ikut peranak di Perancis, 23 juta peranak di Sepanyol, ngau 8 juta peranak di benua Jerman, ngau Itali. Kebetapi ngau gayari ti kelalu hangat ianya kesuah pengangat yang manggai ngagai 40 degree Celsius. Atau ngujung ke strok habar neh. Okay, lagu-lagu kita etnik pupu bangsa kita ngagai Sabah dah lama. Lagu Sumanda Sabah berdiri menik lagu ri urai sikap ke artis kebisi merindang kita buat program Nain Muai Birami kita buka di Sungai Asap Belaga ngolagu ya Puang Ati Jauh.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur Bad Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: tuberkulosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ia bersama tengah malam lagi mending ke timang kerba tawas kita yang kepada kita kagi dengan kami pemerintah malam malam tu ya 21/8 hari 5. Terima kasih memangnya pagilah engkanya bisi program pengawak kedekat diatur maya ujung minggu engkanya bisi mindah jauh ya. Okey, sama berhati ke pengikut ke tempu tepat lagi bila kita ke berbaik ke peringkat pengangkutnya neh. Okey, anang antuk maya deriba anang kelalu laju mega sama ditiah ke atur pengikut jalan alun di menua kita. Okey, pagilah kita bertemu baru tengah hari pagilah bakal selama ngelah tengah hari. Okey, jam pukul 1 pagi lah. Tentu ya carota kenyalang kita ke bisi pengerindu bisi minat buat pengawak berlagu nada salah tahu datang ke konti-konti stesen kawasan kita mantai ke pengelandia kita tahu ke bakat kitanya maya carota kenyalang. Okey, dua lagu ke periodi yang ke malam tu timang pemerintah malam kita sebening ke timang kerbat tawas lagu disada Miss Bon Francisco John bertenggau ke lalau tuai dan menikah lagu Winnie Albert aku ukai lulu malam tu boleh langkah hati kecuali lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, tentu begak bakal selama pesan dari DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapi, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke

0: dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban. Kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, dan kita mensia bapangai bak atur Tuhan ti engkeman bak penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga, kita bapangai bak Tuhan ngau atur ti engkeman bak setiap ikut kita itu.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar
2: orang 12. Tengah malam.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatik ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handal mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

program Budi Medani Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubah nama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki kau kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat kau kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
2: betul. Oh betul. Bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: na pasti. Nang betul.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak. 88.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Datuk

Paya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: lawas.
1: Abadunya, nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package tu de pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu, kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak na disukat ari penebal sumit kita lelaki. Laba salur ada berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban sekul salur ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merenang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau keindo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ngagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

aku Tony Rumpang. Kita Datuk Benong Ningah ke YFM. Segulai, sejalai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: sejalai. Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup ti baru ti berinik bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak tadang.
21: Lala kita, sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak Ranger.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sikap, subak.
24: Sidato, bebadi, mayan laban musuh.

0: di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963. Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjung ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kita hidup likut nyentuk ke dia tahu.
2: Kami
0: beri terima kasih ya agar bala bujang berani diudah
2: berambung nyawa ngetan ke menua.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukai, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya, ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat, nanti kang main ngai polis, report ngai polis, nanti dia mat terus ngai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YK.

0: kemurnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
3: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantut berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulih mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan hingga YFM.
1: YFM
2: Seri Aman
1: 89.5 MHz.
3: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
4: Tau teka mayuah ngadi persoalan pas setiap iko mensia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi ba penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tuanya bisik mega tekalannya. Au nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisi kebuah menyakini. Oh. Oh, kita nak nemu engkau tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ke tuan. Engkau tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tuan nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu lebih arti kue itu tadi. Jadi nama kita kepatut di kerja kita terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tua minta, tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Artinya kerja utai ni patut dikerja serta bersabar. Jaku dalam madah aku bisik nyebut bak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi manah bak penghidup kita
5: ya. Sajurai 6.35 belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, ianya curok biru, merah, kuning dan burak. Curok tu bisi mai reti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia dan segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugak menua Kitai. Curok burak mandang ke ati Kitai Rakyat Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, begulai ngau YFM.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Kai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut ari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gula mega tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: kecuntuh aja dia tu. Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebedau kita mendak wayang, sebedau kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab ti 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nit yang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke YFM. Segulai, sejarah.

Ayan kemeh penuhinduk kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan luan JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawa hari jalan. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Ditok tuan ngatu nyamai kolomi ditok. Ditok tuan apa kolomi?
1: Oh, ditok ya?
0: Ah, oh.
1: Ditok tu padan nyamai nak.
0: Ngatu. Ah,
1: barang tuah ketul ditok.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya mangga sejam. Tuah ditok. Elak eh, dia
0: aram. Oh, aram, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes, yes. Ukain ditok ku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Motor aku.
0: Sudah ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita ngetu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bekeni tu pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

0: Din apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai kita ditusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

0: Hey, laju main layan tu nih. Download dulu mengerjauh dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Legging. Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. Bahwa YFM.

0: Subak je. Spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sida getuai dek. Engkan wal ni ke pasana. Ngai jadi kayen tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ngayam. Dini yang ngamil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: WAI.
1: Seagik-agik kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Nyadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penangguh tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini, aku dekat maca ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyito. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah bak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bapangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nda nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji, dia kita meda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan meh dipatut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita bapangai, lebuah kita betapi ngau penyakit kini, lebuah kita betapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kitai, lebuah kita betapi ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita bapangai, ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
0: Belasar jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: I say.
1: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
0: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
1: Oh, aku mai iku off.
0: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
1: Nada orang sari tu sem. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
0: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
1: Mana ne? Pertama jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
0: Cina.
1: Version.
0: Patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu. Anak mana orang?
0: Lomat jam di tu sini.
1: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
0: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Ingat WFM sama everyone to put money. Dan yang sekali-kali telefon main memberi kau
1: Santo Ari Tayur Rahum mulai ngawai WFM.
2: Maya kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni angga WFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Selamat pagi, bertemu baru kita pagi tu. Gulai ngaku dari Lawi dari Gereja Menteri Siban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi. Baca bab kudus diambil dari bab Mazmur bagi 3 ayat 1 datai ke 7. Menyitu ya ada baca. Aku banget kelalu mayu munsuh, oh Tuhan. Orang tinggalih ngelaban aku kelalu mayu. Sidak berjaku ke aku, ngumai Allah Ta'ala ngai nulung aku. Tang Nuan, oh Tuhan, selalu ngelindung aku ari penusah. Nuan ngasuh aku menang, ngawanal, lalu ngasuh aku berani. Aku ngangau ke Tuhan minta tulung, lalu ari munggu ya ti kudus, ya nyawun aku. Aku galik lalu tinduak, dani nada utai ngawak, laban Tuhan nyaga aku. Aku nak takut ke beribu-ribu ikut munsuh ti ngelulung, lalu ngelikup ke aku. Peda aku, oh Tuhan, hidup kaku Allah Ta'ala aku. Nuan ngalah ke semua munsuh aku, nuan ngerusak semua sidak tijai. Penglepas datai ari Tuhan, awak kaya merkat ke nembiak diri. Tok jaku Tuhan. Baca kita ke sekali itu, madah ke kita gaya utai kenyadi ditapik Raja David. David bertungak ngau mayuh macam penusah bakal kita ke dia tu. Tang David nak putus asa bertuai ke Tuhan. Kuya, aram kita sama belajar. Nama utai kerja David dikena ngadu ke penanggul kenyadi.

penghidup kita. Ayat 4, Kodebit, aku ngangau ke Tuhan minta tulung, lalu hari munggu ia nyawut aku. Jakob tu nunjuk ke Debit nak ngetu, tau kena lejuk samping agai Tuhan. Debit sedal, nak penemu pengering ngau kuasa mensia, pengusah kenyadi badunya tu nak ulih selesai. 1 Pita bagi 3 ayat 12, Tuhan ngemata ke orang kelurus, lalu mendiang ke sampi sida. Yang laban sida ti ngerja penyai. Ayat 6, Kodebit, aku nak takut ke beribu-ribu ikut munsuh ti ngeluluang aku, lalu ngelikup kaku. Nama kebuah Debit nyebut tu, Debit nemu Tuhan setanah ngoya, ngelindung ya. Yang anggap Tuhannya bakat terabai, bakat senyata, dikena ngayuang ya, ari serang munsuh. Roma 8 ayat 35, kupul, sapa tiulih nyerara kitai, ari pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 6 datai ke 8, udah bersampi Debit berserah ngagai Tuhan. Debit nak berpangai berpengering ngepenemu dirimpu wajak, tiang ia berserah ngagai Tuhan. Laban ia arap ke penglepasnya, datai ari Tuhan ti berkuasa. Nama utai ke kerja Debit udah to, tajak bisik mayuh penusah tindak ulih diseliahka, tiang ati Debit lantang tau kegagal. Laban Debit nemu Roh Kudus Tuhan bekerja bak penghidup ia, serta ngubah utai ke petang dekatnya dipenampak, dipancar Roh Kudus Tuhan. Menyadi ingat ke Tuhan lebenuan ngerja sebarang utai, besampi ngau pengarap, laban sampi ke disebut ngau pengarap, meriksan ke positif ngagai Tuhan. Puluang ke bisik kita dulu berik ngagai Tuhan, awak kejaku Tuhan tu ngering ke pengarap kita, lebuh kita betapi ngau sebarang penusah tau ke penguji. Pihak megak, awak kejaku Tuhan tu merangsang kita, ngasuh kita tetap hati berpangai buat Tuhan dalam semua perkara serta bersampi belama. Tuhan mesti nyadi keterabai, kendul kita belindung, kenyawari pun, datai ke pengujung, dia tu datai ke belama-lama ya. Sampi kita, Allah Ta'ala pai ke pemaduk berkuasa, lantang mati kami pagi tu Tuhan, laban kami udah bersampi lalu ingat kejaku Nuan. Nuan meh Allah Ta'ala ke pemaduk berkuasa keseluruhan merik pengaga, merik pengelantang serta merik perangsang ngagai tiap ikut kami. Ngawati baruah kami datai ngagai Nuan pagi itu Tuhan, kami seluruhan berterima kasih ke Nuan. Ketega penghidup kami udah dibela, udah diberkat ke Nuan, bak semua macam hal kedetungak kami besari-sari. Biar megak Tuhan, Nuan ngenyukup ke semua utai kedeguna kami, merik penemu pemintal, kena kami ngerja mayuh macam pengawak badunya tu. Tuhan ampun semua kami, tuci kami oleh darah Nuan, ngambil ke kami oleh dia berbayak dengan Nuan, serta ngeurang bukai megak. Iring kami Tuhan, awak kami terus mansang dalam pengarap, ngasih lalu nitih ke Nuan. Dalam nama Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Bekeni kata pastor bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuah seduai betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
3: Oh.
4: Lalu nyati sumai ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi. Nah ya. Siapa anda dari penglemi? Nah ya.
3: Oh, yeah.
4: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemik ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jakuk orang ok anang tak komplain aja oh. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ok ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah ya kitnuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
5: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Dengar ke YFM, radio kemerindang kita di tiang hari. 101.3 FM.
8: Pengerak pagi.
9: YFM.

Okay, so nak kongsi rusuk merintang kita buat YFM Mongkang bagi YFM Simon Pengarap pagi sehari itu. Pagi hari 6/22/8/2026. Bukan dengan aku dan Stephen. Kita bergelar dalam tempoh lebih kurang 3 jam nyentuk ngage pukul 9 pagi itu lagi. Okay. Jadi kita ke dekat nata ke pesan berat. Dulu kau madah ngage kita caraya. Kita oleh email ngage yfmiban@gmail.com. Dan kemegah nanti anda email. WhatsApp mega boleh. Kita boleh nata ke pesan berat, pesan mati, pesan kertas boleh kita bawa WhatsApp kami 0138628422 berengkah pukul 7 pagi terlagi dekat nanti ke pesan berat kita. Okay, terus bukan dengan kami bawa FM, lagu kita ke sekali itu Pretty Nina, Bujang Sembangang. Selamat pagi YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okay, lagu hari Richard Lee dalekat ba nuan aku bisa pansut na lama tadi nyium ta bawah sap. Okay, bawah sap nama bawah sap sebun. Okay, nyebut bukau ngau sebun tu kalai di Sarawak mah aku dekat lansat di Sarawak di tu API tau ke tikas pengamah angin. Kucing sarito tau ke nakak ke dia tu ke Madu Baru 181, Semerahan 178, Serian 191, Seri Aman 175, Serikai 170. Lalu Sibu 156, Bintulu 156 juga. Udah nyat tadi Miri 144, Semelaju 156. Jadi ke pemandu kamah nya tadi anginnya ianya tunggak ke Serian Kucing Semerahan itu. Laban kita berarti ke Serian nya tadi 191 nya ke datai batikasti. Mat nak maneh ke pengerai. Jadi ia ke tikas ke dibaca kunya tadi tikas nak maneh ke pengerai ni agi ba zon kuningnya. Nanti ya nak maneh amat ke pengerai nya udah ba zon oren. Lebih lagi arinya zon merah. Nya tikas pengamai angin nya. Okey, kita berarti ke Bas Menanjung dia nadai kamai angin din. Gadung memagang zon gadung memagang jalan pemersia. Ya. Okey, nya bekawa ngau tikas pengamai angin naka ke dia tu. Dia bisa berita ke Madu Baru bekawa ngau tikas pengamai angin lagi meh kau kunci ke ngau kita semua bekawa ngau tikas pengamai angin tu. Okey. Terus kita tai ke pesan berat kita 7 pagi tu lagi dekat macam pesan kita dengar ke Ricky Anderson. Selamat berkelala.

di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Mari kami lah tujuh mimpi. Okey, Kuching City FC adalah 03 ngelaban JDT bahawa Piala Sumbang Seh de malam. Okey, jadi nyak berita ke Madu Baru meh, bekau engkau lomba engkau main. Terima kasih apa berita ke Bukai. Ba Kuching, bisa penusah Angus, kalau perusahaan Angus kan nyadi itu hanya nyadi ba sebengkah kilang furniture ba jalan semabak Kuching itu penusah itu nyadi lemai kemari lalu bomba nyatani mujur nyelia ke penusah Angus tu hari ke nyerarai ngagai rumah orang kegawa atau ke rumah pekerja rumah kuartus pekerja ya kegawa dia jadi pis bomba nerima kangau 5.22 minit lemai kemari. Jadinya berkawan dengan penusah hangus ke pusat nyadi. Ianya nyadi berkilang furniture di Kuching itu. Jadi berbaik dengan hari yang ngatu. Si Kak Mat meutai ke hangus. Babas hangus. Hanya kebuah upis perintah. Serta mega pemesai yang tadi. Kalau kita. Serta nangkan kita ngambil ke nak bertunuh ke utai ngapa main itu. Laban hari yang ngatu. Utainya segi Kak Mat hangus. Bakal babasnya tadi. Angkah ke kita papung insya wajah pun. Ia boleh ngujung ke penusahan gua setahunnya di. Okey, kita tinggal ke finalis ACSJ K9 Phoebe Chloe di Punuan Siko. YFM, Penggerak Pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

Okay, lagu Hari Stevenson Bintang Pengerindu ke baru dah didengar kita ba YFM. Sekali lagi kita akan dekat Kenata Kep Sabra. Kenata Kep Sabra kita ba email yfmiban@gmail.com serta juga ba WhatsApp 0138628422 dalam tempoh lebih ke orang 10 minit lagi aku dekat macam Sabra kita ianya pukul 7 pagi itu lagi. Okay, berindak ngau gaya hari ke hangat tu dia Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugang Mas mandah ke tuba berita Borneo Post tu ke daripada aku Basra Khabar tu mandah ke pengawal tinggal agak hujan atau ke pembenihan awan ya tadi dekat digagak oleh sebarang maya dan berguna ke remeng ia ke engkeman ini yang ditulis sebab berita itu. Okey, ini yang dipandah ke Deputy Premier Dato' Amar Douglas Ugang Mas. Okey, berita bukai ia ke BC kucing itu tu keldai akaun tu dekat dihukum RM15,000 lebih RM15,000 laban ti ditemu salah ini di keldai akaun. Berita bukai nama lagi berita bukai ke mana tu berita berkawa kau si korang ke kerja kontrak okay, kerja kontrak ya bisi kerja perintah dan ya kontrak kerja perintah kontrak udah disaman RM9,500 laban ke nyadi keldai akaun mega tu ditetap ke udah ditetap ke mahkamah ya tu salah nyadi keldai akaun ditetap ke dia sumaya RM9,500 mayo orang ke dihukum nyadi keldai akaun tadi udah ditemu nyadi keldai akaun nyadi keldai akaun ya orang kena akaun kita sangkai berdia sangkai ke sedaya RM5,000 kini RM6,000 dan nyadi ambil sedai baru kedai kontok kira kebakar orang kenuci duit bukannya meh nyak meh kita itu tadi tajak pandang gerejanya dan kita ini tadi kira ke bersubahan dengan pengawalnya. Okey, apa berita bukai kena nanti temuga Sultan Pahang ngetu mantu sedak ke penusah aksiden bak jalai pen Borneo jadi itu perkara ke bisiknya di kemari kalai kita sama nemu Sultan Pahang tu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha bisa nemuin agak Sarawak di tu maya ya ke nemuin ya tadi maya terpansa ke orang ke benua insiden ya bising itu nanya ngau megak mantu penusah insiden tu nyadi ba kampung Setungkur ya dia ba jalai bau lunduk kemari. Okey, terus berpindah ke kami ba YFM lagu kita ke sekali tu Veronica Natasha Nuan mengelengkak aku melengkak YFM segala sejalai.

0: Orang Sampal Gaun Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Arab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besai, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.

0: besok lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah hari Freddy Chambai anak intai, jadi pesan tu madah ke legenda setinggi anak Freddy Chambai ianya mega ucuk intai numpang udah nadai ke nak 21/8/2026 ba Spital Serian ni yang dekat di Senggai kena hari Minggu 23/8/2026 ba rumah lot 755 lorong B2 Taman Seroja Indah Keropua Seratua.

Upsan ditujuk ke ngagai semua kapal Melayan. Kebagi kapal Melayan di Nyabur, Sungai Rumput Pangge, kapal Melayan di Kabayan Menggeris, Sebetan, Entebuk Baru, Sungai Majau, Mujung di Kapit, ngau semua kapal Melayan ke Bukai. Jadi, nandu isi pesan tu baru pesan madah ke listeners tinggi anak Freddy Chambai, udah nadai kena 21 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Senggai hari Minggu 23 hari bulan 8, baru main lot 755 Lorong B2, Taman Seroja Indah, Kerupuk di Seratua. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan angkan kenya pesan pemati mega hari Nuni anak Minggu. Jadi pesan madah kelaki ya, guling anak saluak. Guling anak saluak udah nadai kena 21 hari bulan 8. Ni yang dekat di Senggai Barubah Yempu. Ianya di Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Mayang gubur berdau di Tumu. Laban nanti bala kapal Melayan ke dituju pesan kalau bagi kapal Melayan di Pelai Mentuk Sungai Indai Segak Kedumpai Munggu Aik Pelas Bajung Sebuyau Sungai Rama di Sebuyau Mambai Sebuyau ngau kapal Melayan di Miri Kucing serta semua kapal Melayan ke Bukai. Nya pesan pemati lalu pesan ke sekali itu pesan getas ulit. Jadi pesan tu Arisaka anak ungah. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ini yang indaya. Ini yang daya yang anak kalum. Pengawal ngetas ulit kena 22 hari bulan 8. Ngetas ulit dekat din tu kena 22 hari bulan 8. Lalu pukul 1 dini hari dekat di ketas ulit ya. Lalu pengawal ngetas ulit dekat diatur baru rumah sedak yang pun. Ini rumah Saka, Ulu Tiris. Ulu Tiris 2 Jalan Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal Melayan Rumah Tawi, Rumah Seli, Rumah Ancam Megau, Temesu Atas Ngau Baru, kapal Melayan Rumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, Rumah Mutu ngau kapal Melayan Kebukai ke nalah dirintai ke ditu. Pesan angkan kenya Ari Ceria Anak Unting tau ke Indai Mamut. Pesan madah ke ngetas ulit ni yang pagah Anak Star tau ke Aki Nyamun tau ke Munggak Dikangau Apai Mamut kena malam 22 hari bulan 8 hari 6 Suara Bungai lalu pagi 23 hari bulan 8 ianya dekat diatur pengawal ngetas ulit serta muain terbalu. Pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan di Batan Layar, Batan Tabai, Batan Kemalih, Antayah, Sekerang, Kenawit, kawan Melayan di Aik Puak ngau kawan Melayan ke Bukai. Pengawal ngetas ulit dekat diatur Barumah Bukin Ulu Kakub Antabai Pakan. Nya pesan ngetas ulit ke bisik di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan Ari Jasindra Nilau anak merayang tau ke pesan Ari Jasindra Nilau anak merayang. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya merayang anak laga tau ke apa ini lau udah nadai kena 20 hari bulan 8 ni yang dekat di Senggai Barumah Agan Empo anak lagat di Suai Batu Celum Jalai Miri Bintulu. Lalu ni yang dekat di Senggai malam tu 22 hari bulan 8 lalu dekat di Kubur Pengilak 23 hari bulan 8. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal Melayan di Suai, Bekenu, Bekelit, kapal Melayan di Liam, Tisam, Bekikia, kapal Melayan di Layar Betul ngau kapal Melayan ke Bukai Ting Lala ni yang merayang anak laga. Okey, nandu berita tu baru. Pesan madah ke merayang anak laga, merayang anak laga atau ke apa ini lau dan nadai kena 20 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai Barumah Agan Empo anak lagat di Suai Batu Celum Jalai Miri Bintulu kena 22 hari bulan 8. Lalu ni yang dianjung kena 23 hari bulan 8 2026. Okey, dah tu lagi nandu serta mega macam berita tau ke pesan berat ke Bukai. Dan sebenarnya kita belolak dulu. The Crew ke sekali itu terima mehengau lagu sedaya. Pengeran Hati.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Okey, lagi macam pesan-pesan ke sekali tu hari pesan hari rumah Irak Meridun tu orang kengannya pesan tu. Jadi pesan madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak tau ke Trin. Udah nadai kena 20/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Meridun sebeliau. Tuan rumah Dabung di Setengin, kabang belayan di Semuih, Serubah, di Tuak Ulu, Ngau Ili, Skim Sekerang, San Semanjuk, Berenggang Gelung, Bunuh Ili, Ngau kabang belayan Kebukai. Jadi niang tu tadi dekat di Senggai Barumah Irak Merindun Kelili, lalu niang dekat di Senggai kena 22/8 sehari tu, lalu di Anjung Pegila 23/8. Penerang ke silik telefon ngagai pilih anak Irak 019-738-1565. Nando isi berita pesan madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak atau ke Trin. Udah nadai kena 20/8, lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 22/8 ba rumah Irak Merindun Kelili. Ni yang dekat di Anjung Pegila 23/8/2026. Serta nangkan kenyak pesan ke sekali tu Ari Angelia anak David Langi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke ngelala insul anak Harry Mujan. Jadi pesan madah ke insul anak Harry Mujan udah nadai lalu dekat di Senggai kena 22/8 sehari tu bak rumah Milton Sungai Jerub Bayai Sri Aman. Ni yang dekat di Kubur Pegila 23/8/2026. Nando isi berita pesan madah ke insul anak Harry Mujan. Insul anak Harry Mujan udah nadai kena udah nadai lalu dekat di Senggai kena 22/8/2026 ba rumah Milton Sungai Jerub Bayai Sri Aman. Ni yang dekat di Kubur kena 23/8/2026. Ya, pesan ke baru diterima atau ke baru dibaca untuk kita semua. Dan terlagi dekat baca atau ke nampung pesan ke bukain, tiba-tiba pesan baru ke di kenatai ke ngagai YFM.

Okey, lagi macam pesan-pesan ke sekelito hari suang anak suring. Jadi pesan madah ke anak ya. Ianya li anak suang, li anak suang udah nadai. Lalu niang tu tadi dekat di Singgai malam tu 22/8/2026. Lalu dekat di Singgai rumah unggang. Jalai Sungai Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan, maka lidang anak imang di sekeruah Mujung Kapit, Andin anak imang, ulu bawan Kenawit, kapal belayan kebukai maka berjamin acung di Sibu Jaya. Kapal belayan di Setiam, Sungai Mas, Beban, Seterus, Manuk, Selitut, Ngau, kapal belayan ke Bukai. Jadi penerang ke silik kita oleh telefon ngagai suang anak suring 010-952-0705. Nandu isi berita pesan madah ke li anak suang, li anak suang. Udah nadai lalu niang tu dekat di Senggai Sarito 22/8 rumah unggang Jalai Sungai Setiam. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai suang anak suring 010-952-0705 atau ke Christina Jupa 011-456-7571. Nya pesan ke baru diterima kami ba YFM ke pagi tu 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM. Ramai Walter Kaskarito, ngau lagu ya Puntan.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita Ariwa FM. Terbatu batang berita. Gaya hari ti angat serta kemarau, pengawak menih mua hari di Sarawak berpanggang ngau pemisi remang. Penyampal palan ke angat majak di kemata, pengawak nono agi bedau di kemenarkah. Pemansai menua pesisir, 10 buah rumah panjai di nangga bawah dalat deka bisikaran. Isi berita. Operasi menih mua hari di Sarawak oleh dipejalai ke sebarang maya dan yang berpanggai dengan pemisi remang. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas madah ke perkara tu dah dirandau bergulai dengan agensi penyangga penusah menua NADMA. Yang ngarau ke gaya hari berlinsur manah ngambil operasi menih mua hari oleh dipejalai kena lama lagi. Yang madah ke penyampau air bas kedak tekan air ngau kandang-ngandang air di Sarawak dia toba tikas di ngirau ke hati. Dato' Amal Douglas mansut ke Jakotok ngagai pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Amal Douglas ke Megak Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak dekat ke tiap riput berkawa ngau nadai air diputar ke ngau jampat dalam tempoh 12 jam. Perkara tu dah dirandau bergulang ngau Opis Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi serta agensi kepegaya ianya Sarawak Water ngau Opis nyedia ke air menua pesisir. Report berkawan ngau nadai air Megak tau dikenatai ngagai Opis Resident tau ke Opis Pelilih Menua. Opis Resident kenyadi Chairman Komiti Penyangga Penusah bagi menua dekat berjalai ke atur merik bantu bak peringkat bagi menua. Lalu sidak pemesai Pelilih Menua tau ke DO dekat ngatur bak peringkat Pelilih Menua. Kenang gaya sebuah nasab di Sarawak, Dato' Ahmad Douglas madah ke JPBN dekat Majak Matau penyampau palan ke angat di Sarawak ngau Kalimantan. Tu dikena berarti ke gaya kemaya hari tu ngau berjalai ke atur ke patut enti semak penyampau palan ke angat yang majak nambah. Yang madah ke 7,585 bengkah palan angat ditemu di Kalimantan bas pemanjai bola 8 dibanding kengau 259 bengkah di Sarawak. JPBN Megak udah minta Opis Pengeraja Asal ngau Rampak Menua NREB Sarawak natai ke report ngagai Opis Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua ngambil isunya dirandau bak peringkat Komiti ASEAN. Tu dikenal gigak cara mutar bergulai sama penangguh sebuah nasab meraka antara menua di Meri Empas ngagai Sarawak. Berbangunnya pengawal matau aktiviti Nunu di Sarawak majak di pejalai ke dikenal nentu ke nadai aktiviti Nunu di kerja jam ke dia tu. Tunjeng kaum Nunu ke tujuh bumai berkebun, atunya dikenal nyeliah ke sebuah asap ariti majak tebal. Perkaranya dipansut ke sapit Menteri Langgur Pembangsaan Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Tarif Saleh. Yang maksud ke Jakotok bas bengkah pengerami di Serikai. Baca ikas pengambil angin IPU ngena tiang pintar Rampak Menua sosial ngau tabai urus di dipasang bak Taman Awam ngelingik Bandaraya Kuching nya semina kena meri info status kualiti angin ngagai mensia mayu. Tajak pihak bacanya ukar dia nya dipalan alai ngulih ke penerang rasmi dari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak. Penerang dari Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak madah ke baca IPU rasmi patut dipedak bak website NREB. Kelimpah hari ti ulih dipedak bak sistem pengurusan indeks pengamih angin bak website Upis Rampak Menua. Kita dia tu penuh dia ke berita Ariwai FM. Kira 1.24 juta hektar tanah bangsa asal NCR sudah disukat nakak bulan 7 tu tadi dengan program nyukat tanah NCR.
dia ditumbuh ke bak tahun 2010. Sampai Menteri Langgur Pemansang Menggeri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Dato' Len Tanif Saleh madah ke hari penyampaunya semak 968,000 hektar sudah digezet. Lalu lebih 111,000 lot orang siku-siku sudah disukar ngau lebih 39,000 lot sudah dikeluar ke surat palak tanah. Hari baru Seksyen 18, Kanun Tanah Sarawak. Semuanya mungkur pemesai 54,960 hektar. Ia masuk ke Jakotok di Serikai. Maya Pengerami nyuak ke 137 surat palak tanah. Ngagai 103 penerima Ari Udo Serikai. Sida di Nanga Bawah Dalat dekat Bisik Karang ba suku ke Terubah Tahun Siti Tuila. Projek nyedia ke kuasa Karang fasa 4A di Dalat Ulunya dia tu menung di pejalai ke ba 194 buah ruang bilik ari 10 buah rumah panjai. Projek ti udah manggai lebih 20%nya. Di pejalai ke kena ungkus 13.1 juta ringgit. Serta disadan tembu kena bulan 3, 2027. Projek itu megah dekat merik penguntung agai sebuah sekolah primary, sebuah klinik penggerai, ngau sebuah balai raya. Perkara itu dikongsi adun telian Royster Valentine buat Siti posting di Facebook yang pada ke peringkat gunanya Siti Ari penyungkat pemansang daya penghidup, pelajar, ekonomi, ngau pengenantang rakyat di menua pesisir. Sarawak mujurnya di champion bak kaniva seni dan sukan asrama sekolah harian peringkat kebangsaan 2026. Tanya di ke pemujur ke pemadu mana laban udang ketan ke gelar champion 2 tahun berjurut. 7 sekolah di mujur ngangkat ke nama Sarawak. Ianya SK Tuanku Bagus Semujan, SMK Kemena Bintulu, SMK Bandar Bintangor Meradung, SK Pusat Lawas, SK Sungai Setiam Bintulu, SK Ulu Sungai Segan Bintulu ngau SMK Tabuan Jaya Kuching. Kanivan 4 hari di tembok kemarinya dia tu bak UITM Pematang Power Pulau Pinang. Berita penuh sangus Kampung Galau Samunsam di Lundu. Operasi madam ke api bari kedua kemari. Napi penanggul berindia ari kandang duanya ke nadai penatai air serta berbukit. Bila operasi bumba Sarawak madah ke penyawah palanya ari jalan besar megak di anggar 1 kilometer. Kala itu mai penanggul ngagai pengawak madam ke api. Dajak pihak ari 2 hektar kandang dua ke angusnya 0.1 hektar sudah muncul dipadam ke kemari. Operasi itu diperjalai ke 11 ikut bomba ngau Siti Jentera madam ke api. Ari balai bomba ngau penyelamat bomba Lunduk. Bergulai ngau orang gawak Sarawak Forestry Corporation serta upis rampak menua. Operasi diketuk ke pukul 5 lemai kemari serta ditampung baru sarito. Kerang ujung ke berita tubatan berita baru. Gaya ari di angat serta kemarau. Pengawak menih mua ari di Sarawak berpangai ngau pemisik remang. Penyampau palan ke angat majak di Kemada. Pengawak nunu agi bedau di Kemenarka. Pemansang menua pesisir, 10 buah rumah panjai di nangat bawah dalat dekat bisik karan. Tenaga kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun, Resita Ampung, lalu disalin Alina Swill, hari bilik berita RTM Kuching.

Payah ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Pengagati mengagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak, bengal, agu nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama, ya, tajak pembisik mayan datai, bisik mayan dak yang tadi tang ke minggu tu aku sik datai. Udah nganti betisi radio. Bekini ku ngau kita. Udah nganti aku mega. Ke minggu tu pendengar, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Sigi nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita udah seria, kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Normal laman berita kita Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tan di Muna India di peningah ya. Kaki ke semina kena berjalan. Kaki nyadi kepanggal. Jadi nyak minta di pinggir ya cerita. Kenyinuknya nyadi di Muna India dien ya. Jadi dalam kes tu peningah dalam cerita tu tadi. Bisi sikut deriba bas. Deriba bas sekolah tu tadi. Bas kena baiknya tadi terpawah. Udah bakal terpawah tadi. Ya pun ditaban ke sepitar kian. Jadi lelaki itu bernama Gansham, gawaknya di Ribabas tu, debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India dedian. Dah teh dedian tadi peningau dah dubat orang pa semua. Ia nya bedau de kali kora bakatil bisi nak katil mint siti nya maka kersi panjainya nu orang ngali kianya. Dia ne de kali. Jadi maya nya nare panggal bala sida sebiliak tadi ya ke ngeseh ya ke datainya apu beri pangal menya dutur ko bala sida sebiliak tu mendah pedih mainnya gali udah genya ngetat tangan kakinya pedis de kepit utai sebelah dalam basnya nak diberi kita pangal kasih na nyor ringnya ngenat ke nyun sinan yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Udahnya tadi bala dutur bisi duiku dutur banyak duiku dutur ngu duiku induk misi ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas ke jadi ngigak panggal dan dia kena lelaki tu kaya pedih maya tu. Okey dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nadai panggal dia tu habis dia kena orang nah cukup panggal kita tu apa berkenin nak nah, muka-muka nama tu kenyadi. Dutur si ko nak nemu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu. Mansangnya ke peningat mansangnya ke bisa nak dediannya tadi. Kira ke anggap kita peti ayas ni tadi. Nuh orang ngengkah utai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai orang dah. Maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutur dah dioperate ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak mana tadi di dispose punya jago orang putih ya. Amik ya siti kaki dan musa pernah ngempu kaki ku dah tetak dah tungkus mana-mana alam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Gansham-nya kena kali ya nak diamond mu diri lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angka nyapi naik ini diri menjadi Gansham-nya nyong apu apu dutur.